0: tapi mega motor jalan lalang.
1: Ya, tapi kamu palalang.
0: Banyak jalan menuju rumah. Ya mi rasa dinanya pahiraka, papa dewe itu tabe cepo jangkok maka ada tapalesi enggak beberapa bulan he. Agak je tu pole tapa masih enggak
1: bangun. Ya bangun tapa 50.
0: Tapa 50. Kali sage rokok jangkok tak sage ro sampai wajah mangkuku.
1: Tergantung anunna.
0: Daya lampunna.
1: Daya lampunna.
0: Oh. Misalkan 900 saga po jangkok.
1: Saga jero gitu sak buka ruang sebunna.
0: 7000 kalau 7000 misalkan kali 5 ya saga.
1: Kali 5, 35.
0: Tapi mau suruh ki wajah 50 he. Aga tur di olo panar olo denang kemuali sampata. Apo yo ko kampok po jangkok di mono lah oto sampah bisa sandinya mau. Apa aku harus gua lihat sama moto sampai mana aku kampok ku dinatama.
1: Ayo tuh jalo ini teh bangun
0: sebuah daya aneh. Soal C1, C2. Magi dinatam. Padahal nolamu ototrek lah. Jokor nono penjangga. Apalagi ke mobil sampamu. Mudah-mudahan. Maka dah diterapkannya ini pembayaran sampai. Tamamu ero otot sampai ku kampok. Jamu jenis susah.
1: Sangat pak ceramai kau berusaha mu kau jengkau mu tular nanti tak kupuangnya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah bisa misterimi.
0: Berusaha akhirnya kesi. Coba wani pak jena. Nampi sama kada jangan terlalu berharap sama orang pak janggo.
1: Iya.
0: Alhamdulillah pendengar streaming. Mudah-mudahan maring kalingan bisa monitor lagi. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sam. Mudah-mudahan motor nero. Moni.
1: Oh, biasa gak makor?
0: Biasa. Tapi urasa.
1: Biasa na parkir bami ulah tuh.
0: Biasa na patamu kandang.
1: Oh.
0: Tapi dia datang kandang pak engke motor na jagoe polisi mka. Tamu okay. Kor. Mungkin na patamu motor na pemade.
1: Kena meta na lisu tuh.
0: Utanaya kada kak. Loko je masih kolah gaje itu sanambo nasang. Tidak sekolah mungkin tidak belajar mungkin naseng. Oh ya.
1: Ya demetonan anu ini adalah pekan perbaikan.
0: Perbaikan nilai mani nasa
1: kayak. Perbaikan kaya. Nilai.
0: Agus dilatar riolo di pojang kok perbaikan nilai. Engke jadi istilahnya tanya perbaikan. Ai kalau lupa itu nya kemakun untuk ketemu tuan. Lanjut ke pendengar siapa tahu kami bergabung. Pak Manang, engkau kapa waktu tetu bergabung, gabung nih mai, mumpung masih ada kesempatan.
1: Ya, sambil dites juga ini.
0: Iya.
1: Alat apa? Alhamdulillah, napita kisi namukar kisi di lalu puang.
0: Maka dia puangnya berusaha mu, kau je, ya mitu kotor mita tay itu agak gaya.
1: Iya.
0: Dia jauh usahamu ya. Padahal sama
1: sebenarnya ada jalan. Cuma dia pernah tuju ronuwe. Untung-untungannya. Tapeng kena wi tak masuk makmur
0: ya, kecak
1: ini semak raga lo kecak ini.
0: Dega, Allah tahu tapali sih pengen aku makmur naik pujang kok barat Tangerang ni.
1: Di semak raga tiga ini apa kebesar bawang ni?
0: Tapa muncul bawang?
1: Tapa muncul bawang ni?
0: Jadi kok besok kok lenya sih? Kok di ni kalau ia nak lupa sih?
1: Apa sih apa sih? Katanya tu kanjak nak kuma ni. Ya.
0: Tapi enak setelah ibu janggo, ya kong ketau maca, bapak guru, angkelinga medeceng nyero, ita medeceng nyi, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia mergi agak bu, ada obo loki.
1: Iya, namun itu bisa patel lu.
0: Kipatel lu dia mergi agak merah tuh.
2: Saya mau pertanyakan, kopi berjamaah nanti sok malam, pada maghrib, ada atau tidak?
1: Tidak ada bu. Karena ada kegiatan yang lain, kegiatan nyumi pipit. Apa mari pagi ko ngopi berjamaah apa ero sih?
2: Oh iya. Tapi badai tadi sudah isa.
1: Iya. Sebaiknya Bu salam maghrib di situ supaya agak luang waktu ta Pak ko isa mani pasti pene mari pagi itu apalagi dengar-dengar informasi ini berbagai majelis taklim di Parepare sudah diundang, ada juga dari Pindrang malah, ada yang dari Bojok juga katanya. Lah Pak Kakak. Ya.
2: Alhamdulillah kalau jamaah umat Islam datang berjamaah berbondong-bondong untuk menghadiri dakwah ini titik.
1: Iya.
2: Tapi kalau saya mungkin Pak Janggo mohon maaf karena saya kesehatan saya tidak memungkinkan
1: pergi.
2: Saya

0: cuma menyetor di radio, apakah radio siap untuk di apa namanya disiram langsung kan?
1: Iya. Kita rencanakan begitu, Bu.
2: Ya. Mudah-mudahan ya. Tidak ada halangan, Ibu.
1: Iya. Pak Tisen, Ibu, Pak Megalanda janji ki. Bu janji kamaki nah.
0: Ade. Oh, kan amak iya kan. Ini dia sih masyarakat yang enggak ya pengkir siaran Napoleon Rarowa tutu ki. Enggak tenang enggak masuk asik-asik mangkelinya.
1: Tori mangkelinya ki Bu kok subuh Ibu.
0: Mari kalinya kak tapi merepot so tata. Enggak siaran tutu ki. Tapalnya bawa raja mesra ceret-ceret
1: gitu. Peluar raja mesra diingkat sama ini, tapal lari.
0: Ini lari, satu menu-metu ini, matang regatur lah, anu natau gue pemancar lah.
1: Iya, iya Bu, karena memang itu Bu, habis sholat subuh, sebenarnya sholat subuh itu kita sudah mulai. Iya. Habis sholat subuh, putar dakwah.
0: Iya, tenang ya, hebat masuk dakwah, anu ya ceramah tapi ya. Aku nih Ros, saya juga dengar di RRI apa namanya di desa apa media ratu.
1: Iya.
0: Jadi cuma nih lecek kalau koro ya kau tak ganggu nih lecek kalau kau RRI.
1: Iya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Bu nanti karena informasinya dari Pak Ustadz Rosidin hari ini mau memulai informasinya, tapi mudah-mudahan beliau tidak berhalangan.
0: Mudah-mudahan
1: jadi bisa kimasu lagi ikutah makimatu ikutah makimatu Bu terpudam memang
0: ini makadam ya ada mempertanyakan
1: ya kemana ki Ustadz baru tidak. Muncul lagi
0: ya. Tidak ini tidak ada jok kopi berjamaah jadi terpaksa saya tunda dulu kalau betul-betul gitu Ustadz siapa datang
1: Mimpi Pipit
0: tidak bertanya di situ tidak di tidak saya tidak pergi mungkin di Mimpi Pipit.
1: Iya. Dengar maki saja radio Bu.
0: Dengar saja maka saja.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Iya. Kalau sihir saja enggak. Kalau ceramah itu mendengar.
1: Iya. Ya.
0: Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan semua urusan-urusan di
1: Putraya. Amin.
0: Kita juga bahagia mendengar ya.
1: Iya.
0: Supaya penyakit kita penyakit hati apa?
1: Leper.
0: Obati semua.
1: Oke.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insan mesra yang mungkin tidak ada kesempatan untuk membersamai kita nanti di kegiatan ini, insya Allah kita rencanakan akan menyiarkan melalui radio mesra. Ada streamingnya, jadwalnya juga kita mau siarkan melalui YouTube dan juga Facebook. Ya, kita rencanakan ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena kita hanya bisa merencanakan. Yang menentukan itu adalah yang di atas. Apa makanya balau itu nih ya. Oke, seperti itu. Makasih Ibu Handayani. Untuk yang lain kami persilahkan kalau bisa masuk di WhatsApp juga sekalian kita tes juga bagaimana pengaturannya. Memang tadi Bang Onek menelpon apa untuk pengaturan suara memang tadi tidak masuk
2: WhatsApp karena tetap pakai bangun di pertama
1: ya, WhatsApp kedua naga kedua naga jadi makin juga suarana jadi memang harus dibantu dengan radio tadi
2: ya.
1: Ini kita sudah utaati ini alhamdulillah untuk streaming sudah agak bisa nanti juga di Facebook juga kita sudah menyiarkan juga oke. Mau sampaikan dok ya sambil secek-cek semua lagi nih.
2: Iya. disampaikan dulu nih Samsara ada berapa berita jelajah kota hari ini ya. Makanya toh?
1: Iya, makanya mau. Makanya mau.
2: Nah, makanya.
1: Kuledit.
2: Berita yang pertama, kuledit deh, Pak.
1: Iya.
2: Naturi makanya mau itu kuledit itu pagi.
1: Iya, dagang muncul.
2: Ini pakai apa tuh matuk maju mai tahu? Ke Jumat nanti kita pakai full edit juga.
1: Iya, sementara lo taati itu aja.
2: Mari Rodi. Iya, insam serah sambil menunggu-nunggu telepon. Pak Janggo juga saat ini lagi itu. Lagi mengkutak-atik lagi perangkat di depan kita apa itu penyaris setengah-tengah apa insam serah di nama kedemanda nak bawa mi.
1: Iya, di nama nak bawa. Iya,
2: ada banyak.
1: Apalagi mana nak lambace.
2: menenak. Dia namanya anak bawa, apalagi ke operator Tony, operator Tony, penyiar Tony. Alena tuh nama aku tak kati komputer. Jadi mohon maafin sama serah. Berita hari ini di Jelajah Kota. Berkomitmen jaga integritas BPJS Kesehatan, perkuat sistem pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan. Tanya ke beritawan yang mau pepo jangan.
1: Hah, lesi, kegiatan nah, ini kak, yeah. Ibu utama koordinasi di kegiatan.
2: Oh, begitu deh.
1: Dinasi di berita.
2: Dinasi di berita, meskipun narsumnya cuma satu.
1: Ya, kegiatannya satu, kalau yeah. Narsumnya kan terkadang lebih
2: oh,
1: dari
2: begitu.
1: Satu.
2: Ya, selanjutnya berita yang kedua, DP3A Parepare gandeng finalis duta anak ya. Dan ketua OSIS bedah konvensi hak anak.
1: Ya, di semak ada motor lagi kenapa kemak gandeng? Pada maksud galongi, pada gegasi.
2: Motor Yamaha kapang. Selanjutnya ini lindungi UKM, ketua komisi 3 DPRD Parepare instruksikan Dinas Perdagangan sanksi depo air minum nakal.
1: Iya. Ini kira-kira hasil RDP kemarin ya, karena kemarin sempat juga muncul pertanyaan. Nah, makanya kita hadirkan kembali, kebetulan saya buka-buka file, oh ternyata ada. Seperti itu. Ayo. Lanjut.
2: Berita yang keempat, Polres Parepare musnahkan barang bukti narkoba hasil tangkapan Januari sampai Juni 2026 di Mapolda Sulawesi Selatan. Tanya ke Parepare di musnahkan. Iya.
1: Enggak, ada juga barang bukti lain dari daerah lain, maka disatukan.
2: Oh, disatukan di Mapolda nih.
1: Mapolda.
2: Oh iya.
1: Markas Polisi Daerah.
2: Iya.
1: Di mana ini?
2: Kuledit lagi bermasalah, padahal itu sangat penting kalau hari Jumat Pak Janggo.
1: Iya.
2: Iya. Siapa tahu ang kami pelaba-laba jo po janggo sambil menunggu penelpon te pelaba
1: ya, anu mah jolok.
2: Pade tu lumana nama teru eh.
1: Oh, dek tu lumana iya. Nama teru. Iya. Dan informasi insan mesra untuk kegiatan itu, karena ada juga ini WAK berapa kartisnya itu untuk dakwah nanti malam, Bang.
2: Nah, tidak ada gratis. Pak. Loban yo ke Masjid Raya.
1: Masjid Gelo 5 sempajang.
2: Ini 5 sempajang.
1: Sempajang Mangaribi.
2: Ya, kau beruntung kita pakai snack.
1: Oh ya, tapi okay. Kalau snack itu, insya Allah panitia menyiapkan 1000 snack.
2: 1000 snack sudah disiapkan panitia masjid.
1: Panitia masjid.
2: Iya.
1: Yang penting aja mau gak menguah.
2: Yang penting aja gak menguah, tak tak dua nala tak telu.
1: Tak telu, ya mungkin.
2: Halo.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam, salam berkatuh.
1: Ya, silakan Pak Haji.
3: Duduk-duduk sepi, datang aja, itu sih kapan?
2: Kesi?
1: Apa itu, Pak Haji?
3: Pandang kau berasa sesuai.
1: Oh, iya, karena memang bertepatan hari Selasa kemarin ada undangan dari BPS.
2: Ada dua hari berturut-turut,
1: ya,
2: Pak.
1: Terkait sensus ekonomi.
2: Iya, tidak ada obras.
1: Kemudian hari Rabu ada undangan dari BPJS terkait dengan media workshop.
3: Oh, iya.
2: Jadi baru kemarin, nah, sama hari ini.
1: Sebenarnya saya mau ya. Ke DPR untuk liputan pertanggungjawaban yang kemarin itu paripurnanya Pak Dewan, tapi selesai kegiatanku, selesai itu ke DPR, maka semang ya.
3: Oh, ya yang penting untuk kebaikan kemaslahatan, ya masalah. Ya, ya kok obras lainnya tak denger, so. Mau pengkasengan nah, sopin nah.
1: Iya.
3: Ya, kan kasih maku kue gini. Pun udah jentakin di rumah kereka ayus tiga ke kapan kasih kendala naru
1: ya ada di kemarin Pak Dewan, cuman
2: Pak
1: kita
2: Dewan,
1: tidak live
2: iya.
1: Di Facebook,
2: di Facebook iya
1: ini juga terlambat, saya baru taati dan dapat masalahnya.
3: Oh iya iya iya, kan dia tunggu nih terus nih apa paripurna gitu.
1: Iya
3: tapi kamu ikat Pak Mamang
1: degage Pak Dewan.
2: Alhamdulillah degage
3: ini kok lagi beri.
1: Oh iya. Dia nulis aku sini ya. Obras Pak Dewan.
3: Ya. Kau nyuruh apa? Ali ya. Mas.
1: Izin Pak Dewan, dua hari ini berbicara terkait dengan retribusi sampah. Mungkin kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga ini banyak yang mengeluhkan khususnya di Obras. Termasuk dari Pak Manang, mungkin Anda kenal juga, Pak Dewan kenal pasti itu. Karena kemarin juga langsung sebut-sebut nama tak. Kemudian ya. Bang Une dan beberapa, sebenarnya bukan cuma di Obras, saya beberapa ketemu RT RW ketika liputan di DPRD, ternyata ini juga sering dikeluhkan. Bahkan ada status, maaf Pak Dewan, anggota Dewan yang saya baca, itu katanya sampai ditagih 95 ribu tiba-tiba, tapi layanannya kurang bagus. Bagaimana itu Pak Dewan? Meskipun ini bukan komisinya ya, tapi sebagai anggota Dewan. Silakan Pak Haji.
3: Ya, jadi bukan mitra kerja, tapi sebagai anggota DPRD, ya wajib harus mengetahui juga.
2: Iya.
3: Apalagi pada saat yang lalu di 2023, Perda ini diinisiasi oleh Komisi 3, waktu itu saya.
1: Iya.
2: Iya.
3: Saya kebetulan anggota pansus waktu itu. Jadi saya tahu sejarahnya ini.
1: Iya.
3: Jadi pernah saya jelaskan juga di Obras ya, beberapa waktu lalu waktu ada Pak Ahmad masuk.
1: Iya.
3: Ya. Jadi sumbernya sebenarnya, ya tidak apa-apa saya ulang untuk merepres kembali.
1: Tidak apa-apa.
3: Ya, jadi ini lahirnya karena ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Jadi terkait dengan pajak dan retribusi itu dalam itu di kan di Parepare biasa itu pajaknya itu terbagi tiga.
1: Iya.
2: Yeah.
3: Ada pajak umum, ada pajak jasa usaha, dan ada pajak jasa tertentu.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, jadi terpisah. Jadi merujuk sama undang-undang tadi nomor 1 tahun 2022 itu diadakan penggabungan ya untuk memaksimalkan daerah ini dalam rangka meningkatkan pajak dan distribusi. Kemudian undang-undang ini lahir, kita diberi waktu bahwa ini pemberlakuannya itu nanti di akhir 2024. Jadi dikasih 2 tahun, jadi 2023, jadi nanti berlaku di Januari 2025 kalau tidak salah.
1: Iya.
3: Ya, 2024 kah atau apa ya? Ya, jadi khusus untuk sampah, jadi memang penetapan, kan kita menetapkan angka-angka dalam Perda itu harus terukur.
1: Iya.
3: Ya harus terukur.
1: Barometer.
3: Jadi ukurannya kalau Pak sampah itu merujuk lagi sama Undang-Undang Nomor 18, kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 81, kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 7,
1: yeah.
3: Kemudian ditindaklanjuti dari kesemuanya itu ditindaklanjuti dan hasilnya lahirlah Perda Nomor 12 tahun 2023.
1: Iya.
3: Ya, oh jadi berlaku itu Januari 2024. Ya. 2024. Jadi salah satu alasannya itu karena dulu rekening listrik, pembelian tiket di pelabuhan atau di air minum itu kan lengket itu dulu kwitansi sampah.
1: Iya.
3: Retribusi sampah. Jadi karena sekarang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan kondisi sehingga model-model seperti itu tidak bisa lagi.
1: Iya.
3: Tidak bisa lagi. Jadi harus sekarang kan serba online.
1: Iya.
3: Ya, orang tinggal bayar melalui online mobile banking. Jadi tidak bisa lagi nitip-nitip di situ. Jadi memang ada kelemahan lah.
1: Iya,
3: setelah
1: iya.
3: Tidak berlakunya itu untuk melakukan penagihan terkait dengan distribusi sampah. Jadi kita ini ada loss pendapatan. Jadi biasanya kalau tahun-tahun lalu hampir pokoknya 90-80% lah pendapatan dari retribusi sampah bisa masuk ke kas daerah. Ya. Tapi dengan kondisi seperti itu tidak ada. Ada masuk tapi kecil.
1: Iya.
3: Jadi waktu itu kita ambil waktu untuk memerintahkan kepada masing-masing, bukan cuma sampah ya.
1: Iya.
3: Terkait juga dengan parkir, terkait dengan pemotongan hewan, terkait dengan fasilitas rumah sakit, itu kita tertibkan semua dengan di dalam Perda itu. Jadi sampai ini, jadi kita minta agar supaya melakukan sosialisasi, semua dinas-dinas melakukan sosialisasi dari dulu ini, sosialisasinya kita arah minta supaya dilakukan.
1: Tapi maaf saya potong Pak Dewan.
3: Yeah.
1: Ini kan sebenarnya keluhan muncul karena banyak yang menganggap bahwa sosialisasinya tidak ada.
3: Ya, jadi kalau itu bisa dibenarkan juga. Kalau kita juga mendengarkan dari lingkungan hidup, ya sudah diadakan sosialisasi. Ya, mungkin tidak masif ya. Jadi dengan, saya lanjutkan tadi, dengan lahirnya regulasi, berdasarkan regulasi yang ada, itu mengamanahkan agar supaya pemberian retribusi sampah itu rujukannya dengan kilometer listrik yang ada di rumah masing-masing, yeah, juga dengan KWH-nya.
1: Daya listrik.
3: Karena sifatnya subsidi silang, jadi ada KWH yang 450 dengan 900 yang masuk dalam kategori penerima bantuan, itu dinolkan itu. Jadi untuk menutupi yang nol itu, maka KWH-KWH yang lain menurut Dinas Lingkungan Hidup waktu itu ditetapkan tarif yang agak lebih di atas sedikit untuk menutupi itu, karena subsidi silang kan begitu.
1: Iya.
3: Ya, ada yang dinolkan, ada yang dinaikkan untuk menutupi KWH-KWH yang lain. Ya. Jadi memang kalau tidak dilakukan sosialisasi, ataupun kalau dilakukan sosialisasi, ya kita tidak tahu, karena leading sektornya di bawah kita sudah ingatkan dari awal. Bayangkan 2023 perdanya lahir,
1: iya,
3: kita minta agar supaya ini disosialisasi. Kalaupun baru sekarang mau masif, ya ini terlambat.
1: Iya.
3: Ya, nah ini ada juga keluhan seperti tadi. Ada yang datang menagih ke rumah dengan langsung melampirkan 3 bulan,
1: iya,
3: 6 bulan, 4 bulan. Nah, kita juga mau mempertanyakan itu. Apakah memang itu yang kalau ditagih 3 bulan atau 6 bulan betul-betul masuk ke kas daerah atau bagaimana? Itu yang perlu semua dilakukan. Ya, itu. Jadi memang ada loss pendapatan dari sektor ini. Nah, jadi untuk apalagi sekarang dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap seluruh daerah, nah ini yang harus pemerintah daerah harus lebih giat, lebih mengoptimalkan.
1: Iya.
3: Jadi potensi-potensi pendapatan ya, harus dilaksanakan. Ya, ini juga menjadi ukuran buat pemerintah kita. Jadi kepada dinas-dinas yang tidak masif atau tidak bagus kinerja terhadap peningkatan potensi TAD, ya ini menjadi catatan khusus buat pemerintah kita. Apakah nanti memberikan punishment, atau kalau dia berhasil
1: reward,
3: ya kita kasih reward. Ya begitu saja ukurannya. Ya bentuknya punishment, hukuman itu ya silakan pemerintah daerah yang menerjemahkan. Ya bagaimana caranya memberikan hukuman? Apakah hukuman ya dipotong tunjangan
1: anggarannya,
3: TPP-nya, anggarannya, atau ya mungkin saja dibebaskan dari jabatannya mungkin. Ya. Nah, begitupun yang prestasinya bagus, ya dikasih promosi lah, atau yeah, dikasih penghargaan. Ya, begitu supaya semua dinas-dinas yang diharapkan ada potensi PAD bisa lebih giat bekerja. Nah, seperti saya ingat dulu kalau PBB, kalau badan pendapatan berhasil mencapai PBB, maka dikasih hadiah mobil.
1: Yeah.
3: Kan biasa begitu.
1: Iya. Yeah.
3: Kasih motor, jadi banyak supaya ada semangat lah. Nah, sekarang ini praktiknya yang di lapangan, nah ini yang banyak maksudkan ini. Jadi kemarin juga Pak Mandang sudah menelpon saya, jadi ada keluhan banyak yang disampaikan oleh masyarakat ke dia, seperti yang tinggal di lorong yang tidak dijangkau oleh petugas-petugas kebersihan. Itu juga tetap diminta partisipasinya dalam rangka membayar retribusi.
1: Ya.
3: Nah ini juga kita sudah sampaikan agar supaya tempat-tempat yang tidak pernah dijangkau ya disediakan fasilitasnya.
1: Ya.
3: Tempat sampahnya atau petugasnya nanti dijemput atau sediakan kendaraan 3 roda yang bisa masuk ke lorong-lorong.
1: Betul.
3: Nah, itu kan sudah maksimal itu. Nah kalau sudah dilakukan begitu lantas ada warga yang tidak membayar retribusi, ini kan lain lagi persoalannya.
1: Iya.
3: Ya, begitu. Jadi mesti ada kesadaran dari kita masing-masing lah. Karena ada kegiatan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan, ya pemerintah harus berbenah dan melengkapi fasilitas. Dan kita juga berharap kepada masyarakat ketika fasilitas sudah dilengkapi ataupun sekarang ini sudah diambil sampahnya, jangan juga ikut-ikutan bahwa saya tidak mau bayar, bayarlah. Yeah. Ini kewajiban sebagai warga negara, warga masyarakat, kata Pari-Pari.
1: Yeah.
3: Tapi pro dan kontra, ya itu memang ada. Kita hargai dan kita hormati.
1: Ya, tapi kayak yang dituntut di sini ya, seperti Pak Dewan tadi bilang, harusnya memang disiapkan dulu fasilitasnya kepada masyarakat,

0: Yeah.
1: Kalau sudah dilakukan lantas tidak mau bayar retribusi, yeah, nah ini lain persoalannya lagi nanti ke depan.
2: Yeah, betul betul Pak Dewan.
1: Tapi kalau belum ada, ya kita minta pemerintah supaya melengkapi. Karena masyarakat juga kita harus hormati, kita harus layani, dan kita harus dengarkan.
2: Iya.
1: Yeah. Kira kalau masukan ataupun saran, pertimbangan, bahkan kritik dari masyarakat kita kan justru menjadi vitamin buat pemerintah sebenarnya, buat kita ini.
2: Iya.
1: Ya, jangan dijadikan sebagai apa namanya sindiran atau menjatuhkan atau apalah. Kita hormati dan hargai semua. Kira kalau begitu aman ini daerah.
2: Iya. Iya.
1: Ya, begitu di wajan gua.
2: Siap ya. Pak Dewan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Makasih Pak
1: Dewan. Ada lagi yang mau masuk.
2: Iya, ya. Sudah ya. Ada yang mau masuk ini.
1: Saling mengingatkan dan saling sharing lah.
2: Oke. Oke.
1: Okay.
2: Ya,
0: terima kasih. Terima kasih Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maga nih Bang One, mana

0: Nih.
1: Bangun, Nek.
0: Main apa tuh bangun, Nek?
1: Diulang kembali bangun, Nek.
2: Halo?
0: Iya, silakan.
1: Ya.

0: Eh.
1: Oh.
0: Wangi na petu-petu Bang Onek.
1: Putus si Bang Onek.
0: Coba ditelepon biasa Bang Onek. Ya, silakan ditelepon biasa Bang Onek.
1: Dan yang lain juga yang samsara silakan bergabung. Iya. Pak Manang.
2: Nah, begini. Ini sebenarnya bagusnya operasi ini ya.
0: Iya.
2: Karena Pak Dewan tadi bilang perlu sosialisasi.
0: Iya, padahal ada 2 tahun ini harus sosialisasi ini ya, Bang Onek.
2: Setahu saya ini enggak sosialisasi, ini nyeru ini disengi. Jadi memang perlu sosialisasi supaya kita sebagai RW humasnya ke pemerintah, ke masyarakat, bisa kita jelaskan ke masyarakat.
1: Iya, betul.
2: Iya, Pak. Satnas lagi aku kampung kulisnya.
0: Siapa tuh RW lama?
2: Hah? Nah, RW lama nih ya? Maksudnya begini, saya mau kelurahan mau saja ditempatkan ini, jangan mau di lingkungan hidup. Maksudnya aku ini kelurahannya, yonri maksam aja.
0: Iya.
2: Karena saya tanya-tanya orang, bisa saja kolektor Satgas ini tempat membayar, ada tempat lain, seperti PBB. Bisa saja di dispindah. Apa biasa tuh ke maksam aja, cuma kue, mudah-mudahan tidak ada terjadi ya.
0: Tak
2: kubur tak berpakaian majae.
0: Napake jolo. Kau tu
2: nak lupa story.
0: Nah tu napake jolo.
2: Nih napake jolo. Ini tidak tertutup kemungkinan begini karena namanya manusia biasa. Kumpul jolo di nama serkai. Dia dari Maliki. Topeng mati singa ni. Nah lupa ini Maliki ini semua kan terantisipasi. Jadi saya harap memang perlu sosialisasi banyak. Kalaupun dikatakan pernah ada, masa itu saya awal lupa ya Pak. Saya kalau itu undangan sosialisasi, lebih baik itu yang saya utamakan daripada urusan lain. Ini jadi memang perlu yang dijelaskan Pak Dewan bahwa sediakan dulu tempat supaya masyarakat merasa membayar itu bukan beban. Sehingga memang dia merasa bahwa ini kewajiban saya.
0: Iya.
2: Nah, tapi itu juga harus disediakan. Kalau umpama tidak masuk, Pak biasa tuh dia utuhi. Kata lu ngasuh di natama. Kepada ini masih panggil tuh. Masuk lah sih. Berarti ini

0: rumahku, gue masuk putar tanah. Masola, masola, bahkan nyaki, masola, masola. Jadi bagaimana mau sampah bagus Jambi? Dia kesini, apakanya lo anggota keserian, atau ini informasi pakai kujung bulu. Jadi begitu. Kenapa ada tengah malam? Ada pagi-pagi, ada sore, karena iro tuh pasti sele-sele pakai.
1: Iya. Kurang ini armadana, kurang.
0: Iya, kurang. Ini katun matua.
1: Agak kero na masolange na pake malu na sampah. Tak beri-beri sampah.
0: Ini sebenarnya perlu dipikirkan.
1: Ya.
0: Karena kita sebagai masyarakat mau membayar. Jangan ada tekanan bahwa maka banyak bambi di ini sediakan kiaga.
2: Iya. Nah,
0: jadi saya kalau supaya Pak Dewan begini, cari satgas yang memang bisa bekerja, kalaupun pemerintah belum sediakan tempat, ada sesuatu yang memang rela dengan insentifnya, karena dia bisa saja insentifnya per bulannya.
2: Iya, satgasnya.
0: Mungkin ini sama Pak Dewan bisa disebutkan berapa, cari orang yang mau masuk mengambil di lorong-lorong. Untuk sementara masuna isurun masyarakat pada kumpi-kumpi iro aruna. Ini kan elina tala malai.
2: Iya.
0: Ada itu di setiap RW orang yang istilahnya memang butuh pekerjaan.
1: Atau kalau tidak bangunnya begini.
0: Bangunnya.
1: Atau kalau tidak begini, kalau itu satgasnya datang minta iuran, kali itu sampah tak kedengke, lulannya rupuk weh. Apa sih lulang rupa? Ya, ya
0: lingi. Makanya mau kusus lo minta iuran. Ikota tasu lebih napa lo si masing?
2: Aja lah susu minta iuran bangunnya susu
0: bandara. Iya, sama sih nak. Mumpama dia punya wajah, lo si milo wajah, lo si milo. Saya mau mencari pemuda yang memang butuh pekerjaan.
1: Ya.
0: Apa mereka bisa satgas makunrei? Ini sebenarnya agak berat. Jadi kalau ada laki-laki di kampung kita memang belum ada pekerjaannya, nah bisa dia kerja ini, tak perlu ikomele. Nah, setelah yang dayani, namanya kedua misi minggu. Jadi, nakak nero, tak pasti dia memang ini, ibu-ibu, kompe-kompe, rata. Ini, nampari karun nih. Ini, nanti ini lo seliwang. Supaya besok ada mobil sampah nalat nih. Nah, ini kan bisa diantisipasi sebelum ada dulu tempat sampah di lorong. Karena kalau mau mengerikan lagi tempat sampah, ini kan butuh dana lagi dulu. Jadi inilah tenaga dulu yang dipakai Indonesia Pak Janggo. Siapa nih anak muda kah atau memang orang yang mau betul bekerja? Kan Cinampo minyak pare kolorona bangun nih. Oh, Cinampo tamak malai satu koro yang empekom angka 5 bola koro. Itu kan dia sudah bekerja. Nah, jadi dengan dasar begitu kita mempekerjakan lagi orang.
2: Iya. Yeah.
0: Tidak merangkap-rangkap jabatan. Ini kita kolektor tun, posyandu tun, tamadoniro, anu nabiga kabi.
2: Tetap ni makunre nasi yang bangun.
0: Tetap ni makunre kor. Jadi naja memanen zaman ni. Alemboy kan banyak kesian anak muda pengangguran mungkin mau buka begitu. Ini lumayan, tongkan dari 5 per bulan.
2: Iya, daripada lumayan.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata nangis Pak Acing. Silakan diulang Pak Acing. Ya, maaf tadi karena bersamaan dengan Bang Konek.
1: Ya, kok paci itu mata lupa pojang ke urgen.
2: Iya. Siapa toy untuk mutasi ngarifasi. Terima kasih 3 jempolnya. Pak Acing mau jadi kapan? Ya.
1: Silakan bergabung, masih ada kesempatan.
2: Ya, silakan Pak Cing.

0: Halo, berasa petik kok.
1: Petik suara kecil lagi kayak
0: Atau coba
1: masih
0: hubungi dia,
1: dipakai
0: atau
1: belum
0: hubungi balik.
1: ya. Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, wabarakatuh.
1: Oke, silakan.
3: Ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Weh.
3: Maaf ini Pak Janggo karena baru muncul lagi, baru baru baru nelpon lagi ini Pak Janggo.
1: Iya, naruh weh,
0: Tujuh
1: parsa
0: purnama
1: dikok.
0: mana Pak
3: Ya.
0: telepon pada muka saya di kota ketulu-tulu Kak.
1: Akariba Pak Cing.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah karena apa Pak Janggo ya.
1: Iya.
3: Penting juga memang ambol ambol gue kere.
1: Iya, dia mah digagal.
3: Ayo Pak Janggo. Pentingnya Pak Janggo tuh apa memberi apresiasi kepada teman-teman yang masih konsisten di obras ini Pak Janggo.
1: Iya.
3: Karena apapun itu sekecil apapun itu perannya ya patut disyukuri bahwa mereka ini sudah menjembatani apa yang menjadi susahnya rakyat untuk sampai kepada pengambil kebijakan Pak Janggo. Gitu ya.
1: Iya.
3: Sekecil apapun itu dianggap perannya ini obras teman-teman yang nelpon itu sudah menjadi apa menjembatani apa yang menjadi susahnya masyarakat ini untuk sampai kepada pemerintah.
0: Iya.
3: Iya loh Pak Janggo, Pak Monitor kau kone nah terlambat tamir.
0: Streaming begitu memang kalau
1: streaming kapan
0: streaming Pak,
1: pakai tanya
0: streaming.
3: Iya tanya
0: Monitor
3: radio
0: di streaming
3: streaming
0: ki, iya. Jadi memang ada
3: iya.
0: juga.
3: Iya. Alhamdulillah Indo logo Indonesia Pak Janggo.
1: Iya.
3: Sekalipun memang apa jarang jarang bicara di Obras tapi masih selalu aktif mendengar mendengar apa semua perbincangan teman-teman yang ada di Obras. Termasuk yang patut diapresiasi ini amalku adalah Indo. Astagfirullahaladzim.
0: Ya, nomor gagal,
3: cek
0: Pak
3: cek ya. Adalah teman-teman kita di DPR ini Pak Janggo yang
1: yeah.
3: juga masih tetap konsen, masih tetap aktif memberikan sumbangsi pemikiran di Obras ini dan itu yang kemarin-kemarin yang kita anggap bahwa ini membuat apa sih khasana Obras ini semakin bercorak dan membuat semakin indah kedengarannya
1: yeah.
3: Pak Janggo ya. Kemudian saya masuk pada yang apa yang ingin saya sampaikan Pak Janggo adalah terkait apa yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Kapolres ini.
1: Iya.
3: Ya, beberapa berselang beberapa waktu yang lalu tentang perkara tunjangan perumahan
1: ya.
3: Yang sampai hari ini kok apa kayaknya hilang, tidak ada lagi terdengar Pak Janggo. Nah, ini yang saya ingin selaku orang yang ada di apa di LSM Fokus ini mencoba menagih kepada Bapak Kapolres ini sejauh mana ini kenapa tidak ada lagi berita-berita tentang tunjangan perumahan itu?
1: Iya.
3: Ya kalau memang sudah tidak ada ditemukan tidak bisa dibuktikan ya SP3 kan dan itu sampaikan kepada publik,
1: ya.
3: Sampaikan kepada masyarakat bahwa ya ini tidak cukup bukti untuk kita teruskan,
1: ya.
3: Kita lanjutkan kan seperti itu.
1: Iya.
3: Ya, kalau seperti hari ini tidak ada suara-suara yang kita lagi dengar seperti yang terakhir itu Ambo, Pak Janggo bahwa apa tidak lama lagi ini akan ada tersangka namanya itu kan itu menjadi tagihan di kita ini di masyarakat.
1: Iya iya iya.
3: Ya. Nah, mudah-mudahan ini sampai kepada pihak Kapolres untuk kemudian kita dapatkan masyarakat ini dapatkan jawaban terkait persoalan persoalan hal ini.
1: Iya.
3: Yang kedua, selaku lembaga ini Pak Janggo yang mewakili LSM Fokus juga menagih kepada pihak kejaksaan beberapa waktu yang lalu kasih intel ini Pak Bapak
1: Andi
3: Undru menyampaikan ke publik bahwa perkara pengadaan laptop tahun 2021 itu akan diangkat kembali ke publik. Nah, kenapa fokus menagih ini? Karena ini kan memang laporan ini dibuat oleh LSM Fokus ketika itu, Pojanggo.
1: Iya.
3: Waktu itu saya sendiri mengantar laporannya ke Kajati Makassar, yang kemudian tidak berselang lama Kajati melimpahkan ini persoalan ke Kajari Parepare, ya, Pak Jago.
0: Iya.
3: Itu waktu saya ingat tahun 2001. Ini laporan yang kita kirim ke Kejaksaan Tinggi, yang kemudian dikembalikan ke Kajari Parepare. Nah, mudah-mudahan Pak Kasih Intel ini melakukan update terhadap berita yang sudah mereka sampaikan dan sudah beliau sampaikan. Sudah sejauh mana ini yang pengadaan laptop tahun 2021 itu berproses. Sekali lagi, sebagai masyarakat ini mau tahu seperti apa itu sekarang itu. Karena kalau tidak itu seperti hari ini diam-diam semuanya, pasti ada tafsiran lain di kita ini, di masyarakat kita ini. Jangan salah kalau masyarakat ini melakukan tafsir negatif terhadap apa yang dilakukan oleh para aparat hukum itu. Seperti itu. Kembali saya ulang ya, kepada Bapak Kapolres ini, bagaimana tentang tunjangan perumahan ini? Tolonglah di-up kembali ini berita tentang penanganan proses itu.
1: Iya.
3: Nah, kepada pihak kejaksaan juga mohon atas nama masyarakat ini ya disampaikan kembali, diberitakan. Ikan namu je tu wartawan ni main lah, dia mana melo mau bisik di dua kutu mau sampaikan bahwa pengadaan laptop tahun 2021 itu seperti ini penanganan. Kan seperti itu, Pak Jago.
1: Okay.
3: Ya. Nah, terakhir persoalan efisiensi. Saya juga sedikit Pak Jago, sedikit langsung ragu. Jangan sampai alasan efisiensi ini juga menjadi tameng oleh pihak pemerintah daerah dalam hal menghindari kewajiban. Padahal kan kalau kita baca impresnya itu, Pak Jango, impresnya itu kan lebih tertuju pada persoalan bagaimana belanja pegawai ini diminimalisir, Pak Jango.
1: Iya.
3: Ya, rata-rata kan kalau kita itu biasa waktu kita masih kutu-kutu ya PBD itu, Pak Jango.
1: Iya.
3: Rata-rata itu kan perjalanan dinas di setiap SKPD itu, di setiap APD, OPD, itu sangat besar. Sangat fantastis nilainya. Nah, pemerintah pusat ingin itu supaya diturunkan menjadi 50%. Ya, dalam hal sosialisasi umpamanya, dalam hal pelaksanaan kegiatan, di situ banyak kepanitiaan. Nah, ini juga mesti dikurangi. Nah, itu sebenarnya tujuannya efisiensi ini, bukan justru kemudian diamputasi ini anggaran-anggaran yang sifatnya itu belanja modal, belanja pakai habis dan belanja apa dan sebagainya, belanja untuk kebutuhan masyarakat. Itu apa namanya, itu yang diamputasi atau kemudian dihilangkan, disulap untuk kemudian masuk kepada anggaran yang lebih. Seperti itu. Herannya sekarang, Pak Jango, efisiensi yang lebih berorientasi pada bagaimana menekan belanja pegawai, tapi kemudian di sisi lain pemerintah kita ini Parepare memperbanyak itu tenaga-tenaga yang satgas lah, apalah dan sebagainya. Ini ada anomali dalam hal kebijakan. Mudah-mudahan ini Pak Jango bisa didengar dan sampai kepada pihak pengambil kebijakan. Terima kasih, Pak Cing.
4: Kalau ada masih ada waktu sedikit, saya boleh curhat juga. Mungkin Pak Cing juga bisa membantu karena beberapa narasumber SKPD atau DPD sendiri tuh terkadang bilang kepada saya kalau ada keluhan itu terus dia selalu mengadu. Jadi kalau mungkin bisa ada persoalan itu, Pak Cing mungkin bisa membantu juga supaya kayak DPR kemarin itu pasti ini Ji, kemarin saya juga persoalan gas di DPR, Pertamina juga bilang ini Ji, BPJS.
3: Oh, nah, iya.
4: Takutnya kalau bisa misalnya agak lebih beragam supaya nanti kepada mereka bisa lebih responsif lagi untuk mendengar keluhan kita.
3: Iya, saya mengerti dong. Banyak hal yang sebenarnya terjadi dalam lingkup baik itu instansi pemerintah maupun BUMN, Pak Janggo. Banyak hal-hal di situ yang yang sebenarnya mampu memunculkan pertanyaan besar di kita ini sebagai masyarakat, tapi kemudian itu tidak tidak sampai kepada pihak instansi itu sendiri dan pihak yang bisa memperbaiki kondisi itu yang kita rasakan sebagai kegiatan yang sedikit mencederai kita sebagai masyarakat. Tapi kalau, insyaallah bagaimanapun nantinya Pak Janggo ada formulasi khusus bagaimana LSM Tukus ini bisa berkontribusi terhadap berbagai persoalan yang kemudian kita selesaikan melalui obras
4: secara jantan. Kalau alasan saya kemarin itu Pak Acing, saya cuma bilang banyak orang yang tidak bisa bersuara, jadi mewakili saja mereka yang telepon di sini.
3: Nah itu juga sih, kadang-kadang juga banyak orang paham sebenarnya Pak Janggo, cuma tidak berani bicara.
4: Oke, makasih Pak Acing, sehat-sehat.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Karena saya kemarin ikutin BPJS Indonesia, ya sempat karena podang pegawai BPJS, maka deh, itu terus sih pernah telepon Pak Janggo, iya Bu, karena tidak semua berani ke siang, karena terkadang mereka juga mewakili, disuruh apa dan sebagainya. Kalau biasa terkait masalah gas, persoalan gas kan biasa dari Ibu Handayani. Mudah-mudahan pendengar juga bisa semakin aktif. Jadi kalau semakin banyak suara, itu mungkin bisa menjadi gambaran, oh ini yang terjadi. Tapi mereka tetap merespon, ya seperti itu. Dengan ada mi Pak Acing kembali, ada mi Pak Manam misalnya, dan lain-lain kan itu akan semakin nesengenangnya Pak Acing. Wah, semakin berwarna ini, apa-apa semakin bagus. Ya, sebelum pamit, kita mau menyapa dulu Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad. Dengar ramu apa gak?
0: Oh iya, insya Allah acaranya besok.
4: Oh besok, beliau mana?
0: Angka acara anak Pak Janggo.
4: Oh iya. Iya. Pak Anwar Ruslan Anwar, terima kasih. Ibu Haja Sarti Hadada, insya Allah Majelis Taklim Darussalam siap hadir nanti malam.
0: Iya.
4: Kemudian Pak Muhtar Syarif Fasih, minta maaf. Tapi 10 nih lewat Pak Alam.
0: Terlambat.
4: Iya, terlambat sih mengabsen. Wei, padahal Pak Alam aku sejumlah itu.
0: Setia mengabsen. Ya, terima kasih yang Manang, yang Samsara, insya Allah baju pesik kode cewek.
4: Di sini jadi tama Pak Ustad.
0: Mohon maaf Ibu Handayani, ang kasih konfirmasi na Ibu Pak Ustad tidak sempat lagi hadir hari ini. Dia jauh di pas itu Pak Janggo. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
6: Demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
7: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
8: tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
9: Insan Mesra, Ketua Tim Penyuluh Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Sawedi, bersama tim menyempatkan berkunjung di Kota Cinta Beji Habibie, Kota Parepare setelah berkunjung ke Kabupaten Pinrang, Rabu 10 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana kinerja para penyuluh agama Islam khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, juga mendengar kendala-kendala apa saja yang ditemui. Tidak ingin penyuluh agama itu hanya dikenal sebagai ustaz pembalik guru mengaji, akan tetapi sebagai pekerjaannya itu penyuluh agama. Menurutnya hal tersebut juga merupakan program ekotologi yang sudah dicanangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang tidak hanya bermanfaat bagi kalangan tapi juga bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkan. Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Kota Parepare Sahabudin menyampaikan program-program yang telah berjalan serta kendala-kendala penyuluh agama di Kota Parepare.
8: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
10: Lintas Berita.
11: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
12: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka memperat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib SAGME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Habib, Sekretaris Aziz Islam.

0: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh. Sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
4: Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita sudah berada di tahun 2026. Ada satu ungkapan yang menarik Bapak ibu, bahwa orang Yahudi itu kalau memanggil umatnya beribadah itu pakai lonceng. Kalau Nasrani pakai trompet, kalau Majusi pakai api. Tapi tahun baru umat Islam pakai semua itu, lonceng, trompet, kembang api, nggak pakai semua. Jadi ini luar biasa gitu ini umat Islam ini Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu maka Bapak Ibu hadirin, dari pergantian 2025 ke 2026, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pergantian tahun baru itu, bahwa Bapak Ibu hadirin, Nabi itu pertama banyak melakukan muhasabah. Jadi dia memuhasabah dirinya sendiri, berapa banyak kebaikan yang aku lakukan di 2025, berapa banyak kesalahan yang aku lakukan. Sehingga itu kata Nabi, kalau ada orang yang tahun ini sama dengan tahun rugi. Tapi kalau ada orang yang buruk daripada tahun kemarin, berarti dia orang yang celaka. Tapi siapa orang yang lebih baik, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka itulah orang yang paling beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna bahwa setiap kita itu memuhasabah diri kita. Makanya kalau pergantian tahun itu, hendaknya kita lebih banyak bersikir. Tapi kan sudah dihimbau oleh pemerintah kota Pare-Pare, yuk kita bersikir sama-sama, penuhi masjid. Kalau tidak mampu tengah malam, ya biarlah antara maghrib dengan isya. Kita kalah dengan daerah tetangga kita. Informasi yang saya dapat tadi waktu Isra Mi'raj di daerah Labuang itu kurang lebih 150 masjid bersamaan semua live zikir di malam tahun baru Bapak Ibu. Kita di sini alhamdulillah lapangan penuh full. Sementara ceramah dari Sulaiman meletus juga petasan selesai. Jadi kita mencampur adukkan. Tapi tidak bisa nggak ditahan-tahan dulu. Hargai dulu orang yang bisa memberikan nasihat agama. Sebab nanti kan akan terbanding, berbanding lurus Bapak Ibu. Ketika kita dalam keadaan euforia yang bergembira betul, kita lupa Allah. Tapi begitu datang bencana, bah, rame-rame kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Ini kan berbanding lurus nanti seperti itu. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu, maka mari pergantian tahun ini muhasabah diri kita semua. Kemudian yang kedua dilakukan Nabi adalah memperbanyak istighfar. Istighfar, berzikir kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal Bapak Ibu, kita beroleh, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita di tahun 2025 menuju tahun 2026. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memperbanyak salat taubat. Kita berapa banyak salat taubat yang kita lakukan? Makanya itu sebaiknya salat taubat itu dilakukan setiap hari atau setiap saat pada saat antara maghrib dengan isya. Tadi misalnya sudah sholat sunnah, maka lanjutkan lagi sholat taubat 2 rakaat. Mudah-mudahan ya, apa yang kita lakukan dan dipernilai dosa di sisi Allah itu bisa dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Nabi apa yang dilakukan dalam keadaan muhasabah dirinya pergantian tahun? Nabi itu selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya itulah selalu kita sebut doa, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah umurku di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umurku di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan kesehatan, kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah sehingga masuk Ramadan, alhamdulillah kita kuat untuk melaksanakan ibadah puasa nantinya. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengisi tanya jawab, saya persilakan dulu terlebih dahulu kepada Pak Sek untuk menyampaikan sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada
5: kita. Silakan
2: Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz, Bapak Ibu dan seluruh Bapak Ibu kopi berjamaah pada malam hari ini. Pertama-tama, mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan berkumpul di tempat ini dalam rangka ngopi berjamaah. Tak lupa selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu ngopi berjamaah minggu kemarin sudah kita paparkan terkait dengan identitas kependudukan digital. Jadi pada malam hari ini kita lanjutkan terkait dengan percepatan perekaman wajib KTP umur 16 tahun ke atas. Tapi sebelum itu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, apakah itu dokumen kependudukan? Kenapa dokumen kependudukan itu penting? Di mana dokumen kependudukan ini merupakan identitas diri warga negara Indonesia yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kami harapkan Bapak Ibu ngopi berjamaah untuk mengecek kembali dokumen-dokumen kependudukannya, buka kartu keluarganya, jika masih ada perbedaan atau perubahan data di dokumen kependudukan yaitu kartu keluarga, untuk segera diurus, diupdate di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Untuk pengurusan ini semuanya gratis, mulai dari lahir sampai dengan mati. Kenapa pemerintah telah menggratiskan semua dokumen ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Jadi sekiranya ada Bapak Ibu yang anaknya belum masuk di kartu keluarga, untuk segera dimasukkan, didaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Begitupun bagi ada anggota keluarga yang meninggal, untuk segera diurus akte kematiannya. Mungkin itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, nanti dilanjutkan oleh Ibu Kabid terkait dengan perekaman wajib KTP umur 16 tahun ke atas. Mungkin itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya di tahun 2026 ini. Awal Jumat pertama di bulan Januari kita diberikan kesempatan Pak Ustadz Adinda dan pendengar Suara Mesra, jamaah Masjid Raya Kota Parepare yang alhamdulillah diberikan rahmat dan kekuatan serta keikhlasan bersama-sama untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini adalah tahun yang penuh rahmat, tahun yang penuh keberkahan, di mana Parepare semakin memberikan yang terbaik, masyarakatnya sejahtera, dan insya Allah tetap maju dalam keberkahan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita kembali lagi, kemarin disampaikan bahwa dan baru saja dipertegas kembali oleh Bapak Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana wajib perekaman bagi setiap anak yang sudah berusia 16 tahun sampai dengan
7: 17 tahun itu sudah wajib perekaman. Pada saat dia sudah umur 17 tahun, wajib memiliki KTP. Kenapa ada istilah wajib perekaman di usia 16 tahun? Ini adalah pengesahan dari pengakuan pemerintah atau negara kepada setiap warga negaranya yang sudah berusia 16 tahun, yang termasuk kategori wajib perekaman dan wajib memiliki KTP di usia 17 tahun adalah berhak untuk memiliki identitas kependudukan, yaitu KTPL. KTPL ini ada secara elektronik dan secara digitalisasi. Yang mana digitalisasi kemarin sudah kita bahas tentang IKD. IKD itu adalah di smartphone-nya. Nah, Bapak Ibu anak-anaknya yang sudah berumur 17 tahun belum, itu silakan Bu. Atau ada di sekolahnya, mau direkam di sekolahnya, cukup melapor saja ke kelurahan, disampaikan ke kelurahan. Kalau tidak bisa sempat lagi, nanti kami jemput, dibawa ke kantor. Betul Pak ya? Itu fasilitas kita kasih. Seumpamanya di kelurahan A, ada beberapa warga yang sudah umur 16 tahun atau sudah 17 tahun tapi belum sama sekali melakukan perekaman KTP. Bisa melapor ke kelurahan Pak, seumpamanya takut lagi datang ke kantor. Dia bilang, mari pas sekali ke apa dan sebagainya. Lapor ke kelurahan Pak, nanti di kelurahan lurahnya melapor ke kami, kami jemput. Ada sekitar 5-10 orang bisa kami jemput bawa ke kantor untuk dijemput. Itu fasilitas yang kami kasih untuk pemenuhan kewajiban ber-KTP setiap warga negara, terkhusus yang ada di Kota Parepare. Kenapa lagi ada istilah wajib perekaman yang dipresur oleh pemerintah untuk setiap usia 16 tahun sampai 17 tahun? Karena ini adalah kebutuhan yang sudah wajib memiliki identitas. Di mana identitas ini akan digunakan pertama pada saat setelah mereka selesai masa sekolah SMA. Mereka akan melakukan pendaftaran di sekolah yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Otomatis membutuhkan satu KTP, dua KK. Nah, di dalam KK ini ada juga nanti istilah ingin pindah, contohnya dari Parepare ke Makassar. Itu bisa difasilitasi Pak. Cukup melapor di Dukcapil bahwa kami mau pindah ke Makassar di kelurahan A, RW ini, RT ini, dengan menerbitkan SK PNI dari Kota Parepare, maka Bapak sudah pindah datanya di Kota Makassar. Begitupun sebaliknya, sekiranya ada di dalam kartu keluarga yang belum memiliki KK dan ingin pindah dan melakukan kepengurusan, itu kami akan melakukan penelusuran dulu domisili yang ada di Kota Parepare. Kenapa harus kami telusuri dulu? Karena penerbitan KK yang belum melakukan perekaman, kami akan telusuri. Kami akan melakukan penjemputan kalau memang tidak sempat datang ke kantor. Kenapa kami melakukan penjemputan? Berkoordinasi lagi dengan kelurahannya. Kira-kira siapa lagi warga tak? Karena kami mendapatkan di KK-nya belum ber-KTP. Sehingga Bapak Ibu jangan lagi bertanya, kenapa kami dipersulit Pak Ustaz? Iya, ini tidak dipersulit Bapak Ibu. Ini untuk menegaskan dan memperjelas kepemilikan identitas kependudukan kepada anak-anak atau keluarga kita yang memiliki KTP. Nah, kembali lagi pada saat melakukan kepengurusan, begitupun nanti pengurusan apapun harus kami telusuri secara cermat dan teliti di dalam setiap KK. Nah, setelah itu kami melakukan koordinasi lagi ke sekolah-sekolah. Seperti yang kami sampaikan pada minggu kemarin Pak Ustaz, itu ada perekaman ke setiap sekolah-sekolah. Nah, tiap sekolah ini kami ada data. Data itu kami tetap bergulir, data yang ada dari Dapodik juga, itu kami bergulir, tetap melakukan. Usia anak yang sudah 16 sampai 17 tahun, kami melakukan perekaman. Nah, ini kami lakukan terus secara masif, dari sekolah ke sekolah. Nah, ini kadang juga, anak-anak kalau sudah sampai nih mau difoto, terlalu banyak alasannya. Dia tidak mau difoto katanya kalau pakaian sekolah. Bisa Bapak Ibu, asalkan sudah perekaman, pada saat mau dicetak KTP-nya, mau diganti KTP atau fotonya, boleh. Disampaikan sama teman-teman operator yang ada di kantor. Pak, saya mau ganti fotoku. Perasaan pada saat itu saya pakaian sekolah. Boleh diganti sebelum dicetak. Makanya Bapak Ibu atau ada anak atau keluarga yang mau ganti foto yang sudah perekaman, mau ganti foto boleh sebelum pencetakan KTP-nya. Itu mungkin mungkin yang kami perlu tegaskan untuk pelaksanaan wajib perekaman bagi anak sekolah, anak usia sekolah, ataupun yang sudah menikah yang belum melakukan perekaman. Kami himbau baik kepada bapak-bapak yang mendengarkan ataupun di Kota Parepare terkhususnya ataupun di luar Kota Parepare, ayo segera tuntaskan identitas kependudukan bapak ibu dengan melakukan perekaman di mana wilayah bapak ibu berada. Pada saat usia 16 tahun sampai 17 tahun, wajib perekaman dilakukan oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia. Mungkin itu sekilas informasi tentang wajib perekaman KTP yang kami lakukan oleh Dukcapil Kota Parepare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabid Pasek atas penyampaiannya. Baik jamaah ngopi serta insan mesra yang ada di rumah, untuk perekaman KTP sudah sangat dimudahkan. Tidak bisa Ki ke kantor, didatangi Ki lagi di tempat. Nah, jadi iya, dijemput Ki ke kantor untuk perekaman. Jadi saya lempar ke jamaah ngopi serta insan mesra yang ada di rumah untuk menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz atau kepada pihak di Dukcapil. Silakan Pak Haji.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Menarik apa yang dibicarakan, yang dibahas oleh Ustaz tentang muhasabah, kontemplasi. Ya, begini, ini yang kaitannya dengan keimanan, yaitu rukun iman. Ya, memang di antar kita ini umat Islam memang beragam tentang pemahaman tentang keimanan. Ada yakin, paham, tidak dijalankan. Satu. Dua. Ada yakin, dijalankan, tidak paham. Taklid buta. Ini. Apa yang dikatakan gurunya itu tidak paham. Kalau kita paham itu apa tingkat keimanan yang ketiga, yaitu yakin, paham dan jalankan, tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Orang takbir itu dia membunyikan petasan dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi ini kita muhasabah semua juga dengan jamaah di sini, di mana level kita berada, apakah yang pertama, apakah dua, yang ketiga, yang keempat juga ada paham, yakin, baru jalankan. Itu yang mu'alab biasanya, ya mu'alab. Tapi yang sebaiknya itu kita umat Islam yang sejatinya bahwa kita harus yakin, paham, dan jalankan. Nah, tidak akan terjadi seperti yang baru-baru yang terjadi ini, orang takdir, ya itu. Ya.
10: Saya kira itu yang saya sampaikan. Tolong dikoreksi apakah ini benar atau tidak. Ya. Kemudian tentang Dukcapil,
9: pernah waktu saya di sana Jakarta ada KTP digital. KTP digital kita dianjurkan, bahwa Dukcapil itu menyarankan itu KTP digital. Kemudian sekarang berubah kan jadi IKD. Ah itu. Jadi ini menjelma dari TPG digital menjadi IKD begitu. Jadi tidak berguna lagi itu KTP digital, karena pernah sudah dijalankan itu Pak Bu. KTP digital itu. Saya kira itu. Mohon penjelasan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
11: Iya. Yakin, paham. Orang yang memahami agama berusaha menjalankan apa yang dipahaminya. Orang yang yakin dengan agama bukan hanya menjalankan apa yang dipelajari, tetapi dia betul-betul melaksanakan setiap ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai titik sampai komanya dijalankan semua. Jadi ada orang hanya memahami, dia paham betul, dia memahami, dia tahu bahwa sholat seperti ini, tapi kadang-kadang untuk melaksanakan sholat itu dia tidak sampai pada tingkat yang khusyuk kepada Allah, dia hanya segera menjalankan. Nah sekarang yakin itu hal yang paling tinggi ya dalam Islam. Makanya yakin itu bukan satu Bapak Ibu, yakin itu ada tiga: ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah kalau untuk sementara kita pahami adalah yang paling tinggi kan hakul yakin. Apa itu ilmul yakin? Contoh gini, mudah-mudahan dipahami ya. Contoh ilmul yakin, dari mana kau tahu Mekah? Dari mana kau tahu tentang Ka'bah? Ya saya belajar, saya belajar, saya baca buku. Oh, sehingga saya tahu, oh, Mekah itu adanya di Arab Saudi, Mekah itu adanya daerah Timur Tengah. Iya, itu namanya ilmu yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Dari mana kau tahu Mekah? Saya dari sana. Saya umrah, saya keliling-keliling di Mekah. Oh, berarti dia sudah ainul yakin, berarti sudah melihat. Yang paling tinggi hakul yakin, sudah menetap di sana. Dia tahu lorong-lorongnya Mekah, sampai lorong tikusnya saja dia sudah tahu semua. Dia hafal betul itu daerah Mekah. Jadi enggak bingung lagi. Nah, itu namanya hakul yakin. Nah, bagaimana hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin kita kepada Allah? Ah, beginilah modelnya. Memahami agama dengan ilmu yakin. Maksudnya bagaimana itu? Dari mana kau tahu Allah? Saya kenal Allah karena saya membaca Al-Qur'an. Oh, Allah itu wujud, kidam, qiyamuhu binafsihi, muhalafatul lil hawadi, sifat-sifatnya. Dia wujud, dia ada. Tetapi saya tidak bisa melihatnya karena saya belum bisa ketemu karena memang saya masih berada pada tataran memahami saja. Itu namanya ilmu yakin. Saya tahu Allah ada karena ilmu. Yang kedua, ada namanya ainul yakin. Saya sudah melihatnya. Kenapa kata Allah? Ya, saya sudah lihat Allah. Saya sudah bertemu dengan Allah. Mungkin kita tidak sampai ke tataran itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, ya bisa saja, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, hakul yakin. Dari mana kata Allah? Ya, Allah selalu bersama dengan saya. Saya sudah baik dari bangunnya, tidurnya, Allah selalu bersama dengan saya. Ya kutur sibala ni puang Allah Ta'ala, kira-kira ni gamirok mengandung iki. Itulah namanya hakul yakin. Artinya, kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak pernah melihat Allah, tetapi yakinlah bahwa Allah yang selalu melihat kita. Nah kalau ini, maka sudah masuk pada kategori dia yakin dan dia bisa pahami. Dan kalau dia pahami Allah yang melihat semua gerakannya, maka setiap yang dilakukan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna yakin dan pahami agama. Insya Allah, kalau orang sudah hanya memahami saja, dia paham agama seperti ini, mendengar ke kutahu mitahu pernah bilang ucas, lebih baik kasih bunyi petasan. Dia sampai di sini saja, tapi dia tidak belum berada pada tataran yakin apa yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang benar dan bisa mengandung berkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian.
8: Iya, mungkin bisa dari Sucapu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ketemu lagi Pak Haji. Iya. Pak Haji, ada KTP kita bawa Pak Haji? Ada. Boleh diperlihatkan Pak Haji? Iya, boleh diperlihatkan KTP-nya. Pak Haji juga ada handphone? Sudah digitalisasi IKD-nya? Di KTP-nya? Di handphone-nya? Sudah? Oh, tidak aktif. Nanti bisa diaktifkan Pak Haji, iya. Bisa disorot ke sini kamera? Iya, kita perlihatkan dulu. Tapi izin saya keluar. Tapi Pak Haji. Iya. Iya. Pemirsa Radio Suara Mesra dimanapun saja berada, begitupun ngopi bareng. Kita lihat di sini. Maaf saya tutup nomor identitasnya karena ini adalah rahasia yang harus tidak orang semua tahu Pak Haji, ya.
7: Pak Haji, ini adalah KTP yang secara fisik. Ini KTP secara fisik. Dimanapun Bapak Ibu memegang ini, Bapak Ibu kalau ada meminta, boleh Pak. Tetapi dengan catatan, pertanyakan dulu, untuk apa KTP Bapak diminta secara fisik? Keperluan secara administrasi itu seperti apa? Karena kenapa? Nomor yang saya tutup ini adalah nomor privasinya Bapak Ibu. Nomor NIK yang tidak boleh orang tahu kecuali Bapak. Kenapa? Karena ini bisa digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum yang saya maksud, Bapak tahu kira-kira apa? Ya? Ya, betul. Salah satunya contohnya, seperti ada yang menggunakan untuk pinjol. Nah ini kasihan Pak. Nah ini ada foto. Ini ada foto. Nah kalau dia di IKD Pak, kalau dipakai nanti HP tak IKD, itu di face wajah. Ada foto sua. Foto sua ini untuk membuktikan bahwa betul yang melakukan IKD ini adalah orang yang ada di KTP ini, seperti ini. Nah, begitupun nanti kalau ada yang kita kasih nih KTP tak Pak, tapi tutupi ki nomornya. Kalau untuk keperluan administrasi, iya, karena yang dibutuhkan adalah alamatnya Ji. Pak Sek ya. Alamat yang dibutuhkan. Kalau untuk keperluan administrasi boleh secara utuh. Tapi kalau untuk hal lain, pertanyakan ki dulu Pak. Tutup kini nomornya Pak. Jangan sembarangan ki. Nih. Ini sangat-sangat privasi. Hak ibu yang Bapak Ibu yang harus tahu. Kalau untuk keperluan administrasi, kita tanya dulu keperluan administrasinya untuk apa. Nah di IKD sudah terbuka Pak. Nah tabe. Nah ini IKD. Nah ini IKD. Yang IKD ini penggantinya tadi dari yang fisik. Yang seperti ini. Oh tidak kentara ya di kamera. Nah ini dia. Iya. Nah kalau saya perlihatkan seperti ini Pak. Ini dia IKD. Ini penggantinya dari yang fisik. Kalau Bapak Ibu ke bandara, lupa kibawa fisiknya, perlihatkan ke ini. Atau beli tiket apa dan sebagainya, perlihatkan ke ini. Bisa. Nah, kalau nak lihat KTP tak cocok mi muka, tak cocok mi. Oh iya, ini je orangnya. Nah, kalau dia minta secara fisik, pertanyakan dulu untuk apa. Hati-hati ki, begitupun juga kakak. Di kakak ada tertera di sini nomor. Nomor, boleh dibuka pak kakak tak duta be. Di kakak itu di KD ada. Nah, nomor ini sangat juga harus kita, kalau ada keperluan-keperluan lainnya, ditutupi Pak. Tapi Pak Haji. Tapi. Jadi saya jawab pertanyaannya dulu Pak Haji. Sama Ji Pak Haji. Itu secara fisik, KTP yang kita gunakan, itu secara fisiknya. Kalau yang tadi yang saya perlihatkan IKD adalah secara digitalisasinya. Semuanya berfungsi dimanapun berada. Cuma yang memudahkan, kalau HP Bapak Ibu pasti selalu bawa HP-nya. Tapi kalau KTP terkadang lupa dompetnya. Itu nih tadi gunanya penggantinya ini. Nah, ini kakak Pak. Nah, ini kalau saya perbesar ini ada nomor, itu ditutupi. Kalau ada yang minta, karena kan mau ditahu Ji berapa orang yang ada di kakak. Nah, nomor orang-orang yang

0: Jadi Bapak Ibu dimanapun nanti berada, di sini ada, kalau di KD-nya Bapak ini sudah ada semua anaknya. Berarti dia sudah tahu kalau dia butuh nomor KK-nya anaknya atau nomor KIA-nya anaknya, dia tinggal catat. Kan biasa dibutuhkan begitu, tinggal dicatat Pak, ada di sini. Itu satu kelebihan daripada IKD. Nah, kenapa kalau di perekaman ini ketahuan, oh ada anak Pak yang sudah perekaman, ternyata belum melakukan perekaman, pergi ke dicapil, nah ditanya ki lagi, bilang di apa namanya, dipersulit tidak Pak? Justru kami mempermudah Bapak supaya anak tak lagi kalau butuh sesuatu dokumen tidak capek-capek lagi karena sudah disampaikan, dan kalau memang perlu dan sudah ada koordinasi dari pihak kelurahan untuk melakukan penjemputan berapa warganya mau direkam, kami datang. Itu untuk KK dan KTP yang secara fisik maupun secara digitalisasi. Nah, KK juga ini Bapak Ibu, kalau kemana-mana Ibu harus sesuaikan dengan KTP. Tak terkadang ada orang sudah ganti KTP-nya, nah lupa sesuaikan di KK-nya, ataupun sebaliknya, nah ganti KTP-nya, nah lupa cetak juga lagi KK-nya, nah perbaiki, karena buru-buru nih, nah gak gampang mana nih, bingung nih matu, eh kenapa tidak sama nuku ini dek, kemarin saya datang perekaman di sini, kenapa tidak sama, sudah kayak begini. Orang operator itu Pak tidak akan melakukan perubahan Pak kalau Bapak tidak menyampaikan. Kalau Bapak merubah KTP, KTP saja, karena menakutkan kalau Bapak nanti komplain ada perubahan tanpa sepengetahuan Bapak. Nah, setiap Bapak ke operator pasti dicatat yang mengambil KK-nya ini, KTP-nya ini, atas nama ini yang pergi mengurus. Jadi jangan keheran kalau ditanya, ada story-nya di situ, ada catatan kaki lengkap di situ. Nah, ada juga orang yang mengurus, ah tidak pernah Kak, pernah Kak begini-begini, pasti ada Pak. Karena di situ rekaman jelas sekali siapa yang melakukan perubahan dan siapa yang pergi melakukan kepengurusan. Sehingga setiap dokumen yang ada, terkhusus dokumen Dukcapil yang ada di Kota Parepare, tidak diperkenankan untuk diwakili. Karena kenapa? Apabila diwakili ada hal-hal yang tidak berkenan, Bapak Ibu datang di kantor marah-marah. Sedangkan kita tidak bisa merubah sesuatu kalau tidak ada yang datang melapor. Tidak ada bisa berubah kalau tidak ada yang datang membawakan dokumennya. Seperti itu mungkin jawabannya Pak Haji. Jadi KTP yang secara fisik maupun digital sama Ji Pak Haji, tidak ada perubahan. Cuma yang bedakan satu digital yang ada di handphone atau smartphone, satu secara fisik yang Pak Haji pegang seperti itu tadi. Jadi sekali lagi terima kasih semua. Kalau ada keluarga tak nanti yang belum memiliki akte kelahiran, saya kembali lagi, akte kelahiran cepat-cepat ki datang. Datang di kantor. Atau perlu ki nanti kalau di kelurahan ki, bagaimana lagi caranya? Ada di situ operator yang lapor hati. Ada inovasi yang kami kemarin, dan alhamdulillah ada inovasi yang kami dapatkan di Dukcapil. Pertama, inovasi juara 4 yaitu percatatan pernikahan atau kawal cinta. Yang kedua, sepakat bagaimana pemanfaatan kerjasama KIA di ada pelaku usaha. Mudah-mudahan saya masih ingat ada Tuketeru, kalau bawa ki kartu identitas anak tak bang KIA ke sana ki dapat diskon. Kalau di Mastra beli ki baju di Mastra, ke sana ki perlihatkan ada yang tuh dapat diskon. Terus ada tujuh kerjasama UMKM yang kami ya.
1: MJ
0: ya, ini dilihat-lihat. Sudah dirasakan deh?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, bagaimana? Saya izin Pak, bagaimana?
1: Dapat diskon ya Bu ya.
0: Dapat diskon, dengan memperlihatkan apa?
1: KIA.
0: KIA, oh ya luar biasa. Sering sudah belanja?
1: Tidak sering, tapi pernah.
0: Oh, sudah merasakan. Nah ini dia, ini terobosan-terobosan yang kami lakukan, di mana mendukung program Bapak Wali Kota beserta Wakil Wali Kota, memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya dengan cara prosedur yang sedemikian mudah dengan tidak melanggar aturan. Itu yang kami lakukan. Terima kasih, mungkin itu sebagai informasi.
1: Terima kasih
0: Pak Haji.
1: Iya, baik. Mungkin masih ada pertanyaan ya. Silakan Ibu. Ini Ibu di depan deh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang di tahun 2025 usahakanlah untuk memperbaiki diri di tahun 2026. Jadi ini yang saya mau tanyakan Ustaz. Dulu saya pernah merasa mensalimi seseorang. Pernah. Tapi orang tersebut sudah meninggal dunia, tapi belum sempat saya meminta maaf. Jadi bagaimana yang harus saya lakukan

0: agar dosa saya bisa diampuni dan bisa memperbaiki diri lagi di tahun 2026.
1: Iya, iya.
0: Terima
1: silakan,
0: kasih.
1: Iya, silakan Ustaz.
2: Itu aja, Bu, ya. Iya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita kepada Allah langsung salat tobat minta ampun diampuni oleh Allah. Dosa kita kepada manusia enggak langsung kita kepada Allah, tapi langsung kepada manusia minta maaf lalu Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah meninggal dunia? Tetaplah bermuhasabah dan minta ampun kepada Allah dengan salat tobat, dan kalau sudah berusaha mencarinya dan memang sudah meninggal dunia, maka datangilah keluarganya. Kita datangi ahli warisnya. Tetap kita selalu berbuat baik. Misalnya juga ada piutang kita kepada orang yang meninggal dunia, tapi dia sudah meninggal, kita membayar piutang kita ke sama almarhum atau almarhumah misalnya, maka kita sudah cari keluarganya. Tidak dapat, tidak ada satupun yang tahu di mana keluarganya, maka masukkan saja ke masjid atau panti asuhan dengan niat bahwa saya bayar utang untuk sedekahkan atas nama orang yang saya piutangi itu. Itu caranya. Berusaha saja terus dan minta ampun kepada Allah dan perbanyak salat taubat kepada Allah. Maka insya Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ingat Bapak Ibu hadirin, Allah itu lebih besar maha pengampunnya daripada maha murkanya. Andai kata murka Allah lebih besar, hancur dunia. Tetapi ternyata Allah lebih besar maha pengampunnya. Makanya itu, Allah itu sifatnya gini. Allah itu senang sekali kita datang kepadanya dalam keadaan menangis. Maka datangi Allah dalam keadaan menangis dengan tobat kita kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu segala-galanya. Allah tahu bagaimana karakter kita, karena Allah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk kita manusia. Tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Makanya itu Allah senang ketika kita dia datang kepadanya dan minta ampun. Maka terus berusahalah. Tapi itu tadi, datangi kuburannya kalau bisa, datangi keluarganya, ahli warisnya, dan minta ampun kepadanya. Sudah itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya Bapak Ibu. Ya, demikian.
1: Ya, semoga terjawab ya, Bu ya. Mungkin ada pertanyaan lain pada Ustaz atau kepada Ibu Kabid?
3: Ya, saya yang bertanya, Pak.
1: Iya, silakan
3: ini di Pak Janggo. YouTube ini. Assalamualaikum, mau tanya, seperti kita ketahui bahwa ada 3 sahabat Nabi mati dibunuh. Apakah ketiga pembunuh sahabat itu berdosa besar? Apalagi mereka adalah penghafal Quran.
1: Penghafal Al-Quran jadi pembunuh.
2: Sahabat Nabi termasuk Umar Ibn Khattab. Dia ditikam setelah dia imam salat subuh. Ada juga Sayyidina Ali. Ada juga Utsman bin Affan. Itu 3 sahabat Nabi yang utama ini. Yang pertama meninggal itu adalah Umar Ibn Khattab. Orang Persia pura-pura masuk Islam. Setelah dia belajar Al-Quran, belajar agama, dia niatnya memang hanya pura-pura, tetapi dia paham agama. Maka ketika Umar ditikam, ketika dia imam, maka Bapak Ibu hadirin, apa kata Umar? Sudah, maafkan dia. Maafkan dia. Membunuh itu dosa besar Bapak Ibu, tetapi tergantung yang bersangkutan. Maafkan dia, disinilah letak kebesaran jiwa seseorang. Makanya itu agama mengatakan, ya kuna micu ketui, icu tui, ya kuna lepak ketui, lepak tui, tetapi lepak kesina, ya kuna lepak ketui, muakdam pengengi. Nah, itulah posisi Umar. Lebih baik, maafkan, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Tetapi sanggup enggak kita? Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tapi Umar memperlihatkan seperti itu. Begitu juga Utsman bin Affan. Juga ditikam oleh sahabat dari kaum Khawarij, itu pengikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ketika ditikam, darahnya, kebetulan Al-Quran waktu itu terbuka, mushaf Al-Quran terbuka pas pertengahan, dan itu darahnya terpercik dengan kalimat wal yatalattaf. Dan sampai hari ini kalau kita lihat Al-Quran itu pertengahan wal yatalattaf itu berwarna merah. Nah, itulah kisahnya bahwa Utsman bin Affan itu darahnya menetes ketika dia ditikam oleh pengikut daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali juga ternyata ditikam oleh penghafal Al-Quran. Dia paham Al-Quran. Apa artinya? Tidak ada jaminan yang hafal Al-Quran bagus akhlaknya. Bukan jaminan Bapak Ibu. Makanya itu Nabi SAW mengatakan, bu istuli utam mimma maqarimal akhlak. Dah perbaiki dulu akhlak dulu. Orang menghafal bisa saja Bapak Ibu. Tetapi akhlak harus kita perbaiki. Bisa saja seperti itu. Banyak orang tinggi ilmunya, tapi boleh jadi akhlaknya tidak ada. Banyak orang yang sudah dokter, profesor, tapi kok bisa membunuh? Sekarang kita lihat di medsos, yang viral sekarang kan, Lusin Uim, dokter, tapi naludai orang, dipecat, selesai. Begitu hebatnya namanya, itu akhlak luar biasa itu, Pak. Jadi bukan jaminan ya, Bapak, orang tinggi ilmunya. Makanya, harusnya sejalan, makin tinggi ilmu, makin bagus perilaku kita. Itu harusnya seperti itu. Maka membunuh itu dosa besar, tetapi ingat, ketika orang bersangkutan, lalu dia mengatakan, sudah, maafkan dia, maka engkau menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta maaf itu mulia, tetapi memberi maaf jauh lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu.
1: Iya, sering kita mendengar kalimat utamakan adab baru ilmu, ya Ustaz ya. Apa coba apa banyak aja orang yang ilmunya bagus, tapi ya megatong korupsi. Ya, mungkin ada pertanyaan lain jamaah. Ya, silakan Pak Haji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tadi saya baru mendengar bicara masalah akhlak. Ini saya mau bertanya ke Ustaz. Dalam rumus satu keluarga, satu mama, satu bapak mempunyai anak yang beberapa orang. Kebetulan kedua orang tuanya sudah meninggal, dia meninggalkan beberapa harta warisan. Yang sering kami dengar itu bahwa kalau orang tua sudah meninggal, ya bagaimana caranya ini harta dibagi. Tetapi yang tadi Ustaz kata berakhlak, ini saya ingat betul ini, bahwa ada seorang yang hanya tinggal S1 saja tidak ada, karena dia sudah S3 doktor SHMH, dia tidak mau membagi ini, dia punya orang tua. Ya. Dia tidak membagi. Entah kenapa. Jadi saya bertanya bagaimana akhlak seorang yang sudah bertitel S3.
1: Makin tinggi ilmunya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kebalikannya Pak Haji tadi. Tinggi ilmunya tapi tidak ada, tidak memahami dan tidak meyakini. Ingat Bapak Ibu, enggak usahlah saya panjang lebar. Contoh satu saja. Itu Kiai Haji Maimun Subair, gurunya Gus Baha, ya. Kiai Haji Bahuddin itu dikasih baju. Jadi kasih baju satu. Wah, menangis luar biasa. Sampai menangis kayak anak-anak. Lalu ditanya, "Pak Kiai, Anda dikasih baju harusnya gembira. Kenapa menangis?" Apa dia bilang? "Ini hisabnya lama di akhirat." Apalagi kalau seperti itu tadi, kira-kira bagaimana, sanggup enggak? Sanggup enggak melawan pengadilannya Allah? Kalau di dunia ada pengadilan, tapi tidak ada keadilan. Ini kan susah.
1: Iya.
2: Banyak pengadilan, tapi adakah keadilan? Ini yang susah nih, Bapak Ibu hadirin.
4: Jadi permisi pas-pas. Kebetulan ini yang sudah S3 ini kebetulan mantan hakim.
2: Nah, itu
4: orang hakim. Orang pengadilan. Jadi inilah akhlak yang saya tahu sebetulnya, inilah seorang manusia saat ini.
2: Makanya itu Pak Haji, kadang-kadang kalau Prof. Bismar Siregar itu mengatakan hakim itu kalau tidak bisa mengadili, dia tidak berlaku pada posisinya netral, maka hakim itu bisa disingkat dengan hubungi aku kalau ingin menang. Yang selesai sampai di situ. Sudah punya akhlak kita ini. Sudah punya adab ya. Ya, luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi Anda harus seperti itu. Makanya harus kita kompresi bagaimana perilaku kita. Karena saling menghormati, saling menghargai sama manusia, bahwa yang paling mulia di sisi Allah bukan karena harta kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iya. Waktu ya Pak Haji, mungkin langsung saja. Iya.
2: Silakan Pak Haji.
1: Langsung ke pertanyaan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Begini, kita berbicara digital, berarti itulah tandanya ilmu pengetahuan dan teknologi maju, sudah maju sekali.
1: Ya, betul.
5: Ya. Sekarang, mungkin saja bisa itu ketika kita bertawaf, ya, mengelilingi Ka'bah itu menggunakan eskalator. tidak usah kita berjalan capek-capek dan sebagainya.
1: Ya,
5: kita sa'i juga begitu.

0: mungkin saja bisa terjadi di masa depan. Makanya itu saya usulkan melalui ini, nggak tahu siapa yang karena radio macam
1: apa, supaya
0: ya dipertimbangkan ini, tidak usah jalan kaki mengutari itu, mengitari itu
1: Ka'bah.
0: Ya, jadi kita berdiri berputar. Jadi mungkin kalau kita misalnya mazhab Asy'ari tidak bersentuhan tangan lagi sehingga membatalkan wudhu. Ya, kita berdiri saya keliling di situ bersih dan sebagainya.
1: Mungkin begitu bisa ditanggapi saya, langsung sama Pak Ustaz. Mungkin ya, ada hadis tertentu kenapa jalan kaki atau
2: gini. Silakan Ustaz. Kenapa pertama jalan kaki itu sehat dan bisa memperpanjang umur manusia. 10.000 langkah itu bisa menyehatkan tubuh kita, imun tubuh kita jauh lebih sehat. Yang kedua, manfaatnya itu jalan kaki sebenarnya adalah daya seks tubuh manusia itu jauh lebih mapan. Ya. Tanya laki-laki yang mungkin agak kurang atau perempuan, itu jalan kaki itu bisa menyehatkan semua itu. Makanya itu kata Nabi, adibu auladakum birrimahati, bisimahati. Jadi Nabi menyuruh kita, didiklah anakmu dengan memanah, dengan berolahraga. Nah jalan kaki itu bagian daripada olahraga. Itulah jalan kaki, olahraga yang paling murah. Bapak Ibu, yang kedua peristiwanya, kenapa ya berjalan kaki? Karena peristiwanya Siti Hajar, berlari-lari kecil, itu ketentuannya di situ. Ya, misalkan di situ, memang ada usaha manusia. Nah kalau kita mau pakai eskalator, sekarang enggak, ada orang tua tidak bisa jalan, kan pakai ada kursi roda. Dipakai Bapak Ibu. Kalau tidak mau kita sewa, ya kita, anak kita sendiri yang ada juga. Ada juga yang pakai mobil, yang kayak mobil apa itu, yang di lapangan golf, itu dipakai. Bagian di atas. Oke, demikian Bapak Ibu. Sudah azan.
1: Ya, silakan. Terima kasih, saya mohon waktunya. Pak, ada Bapak bisa mengakses informasi di Facebook Dukcapil atau IG-nya Dukcapil. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada di sana. Seperti itu. Yang kedua, ini kalau mau pindah, Bu, dari umpamanya ada keluarga tak dari Kalimantan mau masuk ke Parepare, susah lagi ke Kalimantan. Bisa Bu, kami fasilitasi, gratis, tidak ada dibayar. Contoh Bu, ada keluarga tak sudah lama di Parepare, belum pindah KTP-nya di Parepare. Bisa datang ke Capil, kami fasilitasi dengan catatan yang bersangkutan datang, karena kami akan foto Bu, baru kami kirim ke Dukcapil yang ada di Kalimantan. Itu fasilitas yang kami berikan untuk kemudahan. Nah, karena di sini syaratnya bagi yang ingin mengurus, ada yang belum KTP dan belum terekam, itu akan kami layani apabila sudah memenuhi syarat yang ada di KK atau KTP-nya. Mungkin seperti itu informasinya. Sekali lagi, layanan Dukcapil mulai lahir sampai mati gratis.
3: Gratis.
1: Oke, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah ngopi, serta insan mesra yang ada di rumah, mari kita tutup acara pada hari ini dengan doa. Silakan Ustaz.
2: Amin. Alhamdulillah minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Demikian acara ngopi pada hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tindakan, sampai jumpa di ngopi selanjutnya, saya Suharsi pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM.

pertama kali.

Allah Subhanahu wa taala. Puji syukurnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini, kita diberi berbagai nikmat oleh Allah. Dengan kewajiban salat Jumat berjamaah. Salawat dan taslim talbah pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti dan menjadi suri teladan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan membacakan laporan keuangan Pengurus Masjid Raya Kota Parepare per tanggal 12 Juni 2026. Saldo kas awal sebesar Rp71.352.497. Penerimaan isi kotak amal Rp12.638.000. Total Rp83.990.497. Pengeluaran biaya rutin Jumatan Rp3.000.000, bayar upah kebersihan Rp2.000.000, biaya rutin yasinan Rp850.000, bayar kajian Al-Quran Rp500.000, bayar nota campuran Rp875.000, bayar biaya ngopi berjamaah Rp400.000. Total pengeluaran Rp7.625.000. Saldo kas akhir per tanggal 12 Juni 2026 sebesar Rp76.365.497. Menyusul sumbangan yang masuk, Haji Andi Nilang Paskori Rp50.000, almarhumah Haji Andi Paskori Rp50.000, almarhum Haji Andi Ahmad Laumpu Rp50.000, almarhumah Haji Andi Bunga Padang Rp50.000, almarhumah Haji Astima Aziz SE Rp50.000, almarhumah Puang Haji Ciko Rp50.000, almarhumah Haja Semma binti Darisa Rp50.000, almarhumah Haja Palele binti Haba Rp50.000, almarhum Pung Haji Bengak bin Malewa Rp50.000, almarhum Haji Husain bin Putanga Rp50.000, almarhum Haji Sulaiman Bengak Rp50.000, almarhum Haji Abdul Latif Bengak Rp50.000, almarhumah Habib binti Samba Rp100.000, Satria Rp100.000. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta kesediaan untuk mengirimkan Al-Fatihah dan membacakan doa kepada seluruh penyumbang dan donatur ngopi berjamaah serta makan siang Jumat berkah. Ala hazinniyah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Semoga sumbangannya menjadi amal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara Jumat pada siang hari ini insyaallah yang bertindak sebagai khatib adalah Al Mukarram Al Ustaz Dr. Haji Muhyiddin Bakri LC, Magister Filsafat Islam. Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصلاة هيا على الصلاة.

sejenak, ya, menundukkan hati kita bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menjelaskan bahwa mana fa'al qalbu syai'un mithlu udlatin yadkhulu biha maidanu fikra. Tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi hati selain menyendiri sejenak untuk bertafakur. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan afala tatafakkarun. Ya, kita sebenarnya diajak untuk berpikir. Ya, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Ya, apakah kalian tidak berpikir? Afala tubsirun? Apakah kalian tidak melihat? Afala ta'lamun? Ya, apakah kalian tidak mengetahui? Ini semua sebenarnya tantangan-tantangan. Allah memberikan tantangan kepada kita untuk sejenak menggunakan akal, pikiran dan hati kita. Ya. Kemudian yang dapat kita petik dari ayat itu juga bagaimana kita senantiasa jangan membiarkan hati kita terlena dari nilai-nilai ilahiyah, sehingga apa? Sehingga kehilangan sensitivitas spiritualitas kita. Ya. Kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ya, hati kita diajak untuk menjadi keras. Ya, kalau hati itu tidak pernah dilatih dengan kebaikan-kebaikan, maka inilah yang biasa hatinya menjadi keras. Tetapi kalau hati itu selalu kita ikuti, hati yang baik, ya, nafsu yang baik yang selalu kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan menjadi lunak. Ya, dinama tadakinna. Ya. Itulah sebabnya di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahi al-qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam tubuh kita ini terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka tentu seluruh anggota tubuh kita ini akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila segumpal darah ini rusak, merotai, kita tidak pernah dilatih, kita tidak pernah latih dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka tentu juga segumpal darah ini akan menjadi rusak dan seluruh tubuh kita ini juga akan menjadi rusak. Ala wahi al-qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan segumpal darah dalam hadis Rasulullah ini, itu tidak lain adalah hati. Kalau hati kita baik, kita selalu isi dengan kebaikan-kebaikan. Namun cedek muah, yang penting continue. Apalah artinya kita melakukan kebaikan yang banyak tetapi setelah itu berhenti. Ya, Allah itu mencintai ya, hambanya yang melakukan kebaikan-kebaikan. Wa inkallah namu cedemu. Ya, yang penting continue, terus menerus. Ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak tetapi setelah itu berhenti sampai akhir hayat kita. Ya, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati itu akan menjadi baik. Ya, kita selalu isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, maka tentu juga semua perbuatan-perbuatan kita akan mengarah kepada kebaikan dan tentunya akan menciptakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, menciptakan sikap dan perilaku seperti apa yang diciptakan. Kalau hati kita baik, maka tentu dalam diri kita selalu ada sikap muraqabah. Ya, apa yang disebut dengan muraqabah? Muraqabah itu selalu kita menganggap diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau itu hatinya yang baik. Tapi kalau hatinya selalu diisi dengan keburukan-keburukan setiap hari, maka tidak mungkin tercipta sikap muraqabah dalam diri kita. Ya, kalau kita selalu ya,
mengikuti hati kita yang baik, karena memang manusia ini ada yang baik, ada yang buruk. Di dalam diri kita ini ada potensi itu. Ya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu menilhamkan atau memberikan kepada kita fujur. Fujur itu adalah potensi yang selalu mendorong kita untuk mau melakukan keburukan. Ya aja najok ke masih ge. Agar nah itu seperti itu, bisikan-bisikan seperti itu ada pada diri kita. Ya, di samping itu juga wa taqwaha, ada potensi diri kita ini untuk selalu mau melakukan kebaikan-kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengikuti nafsu-nafsu kebaikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugilah orang yang senantiasa ya mengikuti nafsu-nafsu keburukan yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, kalau hati kita baik, maka tentu juga akan menghasilkan sikap muhasabah dalam diri kita. Muhasabah artinya selalu mengintrospeksi diri kita. Ya, selalu mengukur diri kita. Apakah perbuatan yang kita lakukan ini sudah baik atau tidak? Itu yang disebut dengan muhasabah. Ya, dalam ayat, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan ya, setiap orang itu harus memperhatikan, melihat apa yang dia lakukan hari esok. Inilah sikap muhasabah. Selanjutnya, apalagi yang tercipta kalau hati kita selalu latih dengan kebaikan, kita tidak pernah mengotori hati kita, maka yang tercipta juga adalah sikap mujahadah. Mujahadah itu adalah bagaimana kita mampu melawan hawa nafsu keburukan itu dengan kesabaran. Ya, itulah tadi, kita selalu ya, meskipun ini dalam bisikan kita banyak syaitan, banyak godaan-godaan, tetapi godaan-godaan itu kita mampu melawannya. Ya, kita mampu melawannya. Kenapa? Karena kita selalu isi dalam kehidupan kita, kita selalu isi hati itu, pekerjaan kita dengan kebaikan-kebaikan, sehingga hati itu akan menjadi benar, hati itu akan menjadi suci, bersih, dan juga akan melahirkan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah sementara. Di dunia ini adalah tempat persinggahan saja, tempat di mana kita melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Kehidupan ini adalah kehidupan yang pertama bagi kita, dan tentu akan ada kehidupan yang kedua, yaitu yaumul akhirah. Dan disitulah kehidupan yang kedua adalah tempat abadi kita. Qalu rabbana amattana itsnataini wa ahyaitana itsnataini fa'tarafna bidzunubina fa hal ila khurujin min sabil, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang ya, orang-orang yang senantiasa banyak melakukan dosa, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana amattana, ya Allah, ya Tuhan kami, amattana itsnatain, ternyata kematian itu ada dua, wa ahyaitana itsnatain, dan kehidupan itu ada dua, fa'tarafna bidzunubina, maka kami mengakui dosa-dosa kami, fahal ila khurujin min sabil, maka adakah waktu sedikit saja engkau berikan kepada kami untuk keluar dari kehidupan ini." Agak bertona ayat ya. Apa makna dari ayat ini? Bahwa sesungguhnya orang yang senantiasa melakukan dosa, orang kafir, ketika nanti pada kehidupan yang kedua, dia sangat menyesal dan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, amat tanah itnatain, ternyata kematian itu ada dua." Ya, kita ini sudah pernah mati. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang pertama, dan kematian yang pertama kita sudah lewati. Ketika kita berada di alam arham, disitulah kita semua mati. Setelah kita keluar dari perut ibu kita, maka disitulah kehidupan yang pertama. Di dunia inilah yang disebut dengan kehidupan yang pertama. Dan kehidupan yang pertama di

Inilah tempat kita menanam apa yang kita tanam, yaitu amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan. Bagaimana kita mau menjalankan amal-amal kebaikan kalau hati kita tidak pernah latih dengan kebaikan-kebaikan? Lalu kemudian setelah kehidupan yang pertama ini kita lewati, maka tentu kita akan menemui yang namanya kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu ketika kita berada di alam kubur. Setelah itu semua manusia, semua yang bernyawa akan dibangkitkan nanti dari alam kuburnya, lalu kemudian dihidupkan kembali, dan disitulah yang disebut dengan kehidupan yang kedua, yaumul akhirah. Dan disitulah tempat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi tempat kita untuk melakukan amal-amal. Oleh karena itu orang-orang kafir sangat menyesal, ya Allah, bali suka pengen kembalikan saya pada kehidupan yang pertama. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini dalam surah Sajdah yang tadi subuh kita baca. Ya, walau tara idzil mujrimuna, sekiranya orang-orang yang selalu melakukan dosa, ya, melihat bagaimana betapa besar siksanya Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan yang kedua. Dia mengatakan nakisu ruusihim, mereka itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna, ya Allah, uitamittuni, sekarang saya sudah lihat dan saya sudah mendengarkan betapa besar siksa yang Engkau berikan kepada kami. Farji'na na'mal salihan, bali suka pengen kasih kembali saya pada kehidupan yang pertama. Di mana itu? Di dunia ini. Na'mal salihan, insyaallah kami akan betul-betul melakukan amal-amal kebaikan. Inna mukinun, dan sesungguhnya kami sangat yakin kepada kamu. Apalagi, tidak mungkin, mustahil. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa sejenak menundukkan hati dan pikiran kita untuk banyak-banyak, ya, melakukan amal-amal kebaikan. Ya, insya Allah kalau hati kita akan baik, maka tentu akan melahirkan juga perbuatan-perbuatan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Misalnya di sini ada informasi.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
4: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
5: Lindungi UKM, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare instruksikan Dinas Perdagangan sanksi depot air minum nakal.
6: Kita kan dengar sendiri tadi, saya bilang kan dari 5.000 ke 8.000 naiknya 3.000. Ini kan apa-apa yang menaikkan. Saya sudah sampaikan bahan bakar tidak naik, yang biasa dipakai listrik tidak naik. Air yang digunakan sumber daya airnya kan juga tidak naik, dari PDM yang menggunakan PDM juga kan tidak naik harganya. Oleh sebab itu apa yang menaikkan tadi cuma karbon, serasa signifikan tidak naik. Kalau semua di rata-ratakan itu yang naik itu tidak sampai 1.000 dalam per galonnya. Nah, lompatnya ini.
5: DP3 Parepare gandeng finalis Duta Anak dan Ketua OSIS bedah konvensi hak anak.
7: Tanggapan saya selaku finalis Duta Anak Kota Parepare tahun 2026, alhamdulillah saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare telah memfasilitasi kami memberikan kami memberikan kami ruang untuk belajar menimba ilmu dan mengetahui wawasan yang lebih luas terkait apa-apa saja itu anak, apa hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak dan apa saja tugas kami.
5: Polres Parepare musnahkan barang bukti narkoba hasil tangkapan Januari-Juni 2026 di Mapolda Sulsel.
8: Kosong bertempat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Yang mana pada saat itu kami berhasil mengungkap dan mencegah masuknya narkotika berupa sabu-sabu seberat 40 kg. Berikut dengan narkotika jenis baru yaitu etomidate yang mana berbentuk cartridge papi. Dari hasil pengungkapan ini kami berhasil mengamankan.
5: Berkomitmen jaga integritas, BPJS Kesehatan perkuat sistem pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan.
9: Oleh Duta BPJS Kesehatan itu tentunya ada hal-hal yang kami harus laporkan. Nah, ini tentunya memang sudah tanda-tanda yang kita laksanakan agar berjalan sebaik-baik performance. Nah, ini bentuk-bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah. Kemudian ada juga terkait dengan tugas dalam proses perusahaan anggaran, ada juga terkait dengan pemeriksaan audit monitoring.
4: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
5: Insan Mesra, keluhan masyarakat Kota Parepare terkait meroketnya harga air galon isi ulang akhirnya berlabuh di meja DPRD. Ketua Komisi 3, Hambrang Hamdani, menilai alasan asosiasi pengusaha depo yang menaikkan harga karena ihwal operasional dan biaya isu adalah alasan klasik yang tidak rasional. Pasalnya, komponen utama seperti tarif listrik dan air baku dari PDAM maupun sumur bor sama sekali tidak naik. Hambra menegaskan kekosongan regulasi ini jangan sampai membuat konsumen dan pelaku UKM kecil menjadi korban.
6: Sendiri tadi, saya bilang kan dari 5.000 ke 8.000, naiknya 3.000. Ini kan apa-apa yang menaikkan. Saya sudah sampaikan, bahan bakar tidak naik, yang biasa dipakai listrik tidak naik. Air yang digunakan sumber daya airnya kan juga tidak naik, dari PDAM yang menggunakan PDAM juga kan tidak naik harganya. Oleh sebab itu, apa yang menaikkan tadi? Cuma karbon, saya rasa signifikannya tidak naik. Kalau semua dirata-ratakan itu yang naik itu tidak sampai 1.000 dalam per galonnya.
5: Nah, pihak Dewan juga sudah menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan ketat jika pas KRDP masih ada oknum pengusaha nakal yang bebal menerapkan tarif sepihak. DPRD meminta Pemkot berani mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha. Insan Mesra, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare sukses menggelar sosialisasi konvensi hak anak atau KHA bagi finalis duta anak dan ketua OSIS SMP SMA sekota Parepare. Kepala Bidang PPAD DP3 Parepare Hak Jaci Cajamaluddin Sarjana Hukum mengatakan sosialisasi dua hari ini bertujuan agar generasi muda bisa mengekspresikan hak anak di lingkungan sekolah sebelum puncak pemilihan duta anak pada 14 Juni mendatang.
0: Materi-materi hari ini tuh mulai pengetahuan-pengetahuan dasar ya, mulai dari latar belakang konvensi hak anak dan hak-hak hak anak itu sendiri.
5: Sementara itu, perwakilan SMA Negeri 5 Parepare yang juga finalis duta anak, Andi Udari Firmansyah, menyampaikan apresiasinya. Ia menyebut kegiatan sangat bermanfaat bagi peran mereka sebagai pelopor dan pelapor.
7: Tanggapan saya selaku finalis duta anak Kota Parepare tahun 2026, alhamdulillah saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare telah memfasilitasi kami dan memberikan kami ruang untuk belajar menimba ilmu dan mengetahui wawasan yang lebih luas terkait apa-apa saja itu anak, apa hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak, dan apa saja tugas kami sebagai calon-calon duta anak Kota Parepare tahun 2026 sebagai pelopor dan pelapor terhadap pelanggaran-pelanggaran hak anak.
5: Meski dilaksanakan pada hari efektif sekolah, kegiatan ini tetap dipenuhi peserta karena bertepatan dengan pekan perbaikan nilai selesai UAS. DP3 sendiri telah berkoordinasi dengan pihak sekolah agar proses belajar tidak terganggu. Insan Mesra, komitmen pemberantasan narkoba terus digalakkan kepolisian Resort Parepare. Pada Rabu kemarin, 10 Juni 2026, Polres Parepare menggelar pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan per Januari hingga Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Mapolda Sulawesi Selatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda.
10: Senin, tanggal 1 Juni, sekitar pukul 08.00, bertempat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Yang mana pada saat itu kami berhasil mengungkap dan mencegah masuknya narkotika berupa sabu-sabu seberat 40 kg. Berikut dengan narkotika jenis baru yaitu etomidate yang mana berbentuk cartridge vape. Dari hasil pengungkapan ini kami berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku yang kami amankan pada saat waktu itu. Kemudian kami kembangkan lagi, pada saat kami kembangkan ke daerah Kota Makassar, kami berhasil mengamankan dua orang lainnya. Dari hasil pengembangan ini, kami bisa juga kami kembangkan lagi.
5: AKBP Indra Waspada Yuda menambahkan pemusnahan di Mapolda Sulsel ini diharapkan dapat memberikan efek jerah sekaligus menekankan peredaran gelap narkoba. Pihaknya juga minta masyarakat untuk tetap proaktif dalam menjaga lingkungan dari bahaya para pengedar barang haram tersebut. Insan Mesra BPJS Kesehatan terus memperketat sistem pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan guna menjaga integritas dan tata kelola instansi yang bersih. Langkah ini ditegaskan dalam kegiatan media workshop yang berlangsung di KP R57 Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu 10 Juni 2026. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kota Parepare Mustaina menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan direksi nomor 15 tahun 2024, seluruh pegawai wajib melaporkan setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang mereka seperti fasilitasi perjalanan dinas hingga layanan di luar penerimaan sah.
9: Terima oleh Duta BPJS Kesehatan itu tentunya ada hal-hal yang kami harus laporkan. Nah, ini tentunya hemat dan pantauan yang kita laksanakan agar berjalan sebaik itu performance. Nah, ini bentuk-bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan yaitu terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah. Kemudian ada juga terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran, ada juga terkait dengan pemeriksaan audit monitoring, ada juga terkait dengan perjalanan dinas, proses recruitment, promosi atau mutasi, atau proses komunikasi dan negosiasi pada pelaksanaan kegiatan.
5: Selain penguatan internal dari sisi pencegahan gratifikasi, kegiatan workshop ini juga mengulas peningkatan mutu layanan kepesertaan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Hartati. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan mitra memberikan pelayanan yang ramah tanpa diskriminasi kepada para peserta JKN.
3: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema kuasai udara meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mesra Siruntu-runtu si Pemoko 102,8 Mesra FM Oko Jam BBM Belo-Belone Mesra. Untuk edisi hari ini, hari hari Jumat, tepatnya 12 Juni 2026. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada terhibur dengan lagu-lagu yang sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini.
1: Halo. Bara sama Kunre.
0: Oke, terima kasih buat remaja pernah dipakai teleponnya, request lagunya para Kamakun Rai yang kali ngoko 102,8 Mesra FM. Selamat terhibur dengan lagu-lagu yang sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini.

0: sikap pilih makan siang soto.
1: Iya.
0: Wah, pakai baju putih. Tapi baju bekap gue cuma ini doang, Mas.
1: Duh, jadi nggak bisa kayak minimalis.
2: Ya udah, orang sempurna juga bisa make mistakes.
1: Ya udah ganti yang baru aja, yang lebih structure.
2: Tapi cuma ini yang personalitinya gue banget.

Oke, 102,8 Musra FM, peran yang kelima renang elon, nama kun Reja Mano. Ala karibu buat remaja yang sudah pakai telemoponnya, terima kasih semuanya. Buat Bapak Hitam Kanda, servis kompor gambes, mamina saya ke karibu Mano, mau mari kita hibur dengan elong-elong lagi, aku terlalu kemat udah tutup ya Pak. Ala karibata, semoga terhibur maneki dengan elong-elong lagi, aku terlalu kemat udah tutup ya Pak ya. Oke, aja tak kalau lo tetap yoko 102,8 Musra FM.

102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar, dipersilakan semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama Mesra kita hadirkan beberapa elong-elong ogia putra kekimatu datu tetiapa. Ayat tekololo tetekioko 102,8 Mesra FM.

akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguh ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
4: Rumah makan Patato.
5: Bagus toh.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
7: And now,
8: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, Mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Mesra, kembali berjumpa dengan saya di sini Lea Firjawan di ajang Mesra Hotline. Untuk edisi hari ini, hari Jumat, tepatnya 12 Juli 2012. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada terhibur dengan lagu-lagu yang sedirkan hingga kelanjutan nanti acara ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini.

0: Ikan kembung segar nih.
1: Goreng kuy.
0: Tapi bumbunya harus pas. Gimana ya?
2: Ikan bisa guys. Ada Reko Kaldu, ikan baru. Dari saripati ikan asli dan 5 rempah pilihan. Ikan gorengnya
3: gurih mantap.
4: Jagoanhosting.com fitur lengkap unlimited tanpa gimmick. Kalau sebelah sih...
5: Bener sih harganya murah, tapi pas perpanjangan harganya malah nambah. Atau awalnya bilang murah, loh kok fiturnya dijual terpisah? Mending beli yang mahal aja sekalian. Tapi udah bayar mahal, tim supportnya ngilang saat hostingmu ada gangguan. Katanya sih paketnya nggak dapat support prioritas, padahal butuh tanya-tanya soal panel hostingnya yang baru. Kalau Jagoan Hosting sih beda banget rasanya. Fitur lengkap unlimited tanpa gimmick, mau perpanjangan, harganya tetap sama. Kamu tanya, panel hostingnya apa? Ya Cipanel lah. Apapun paket hostingmu, kamu bakal disupport layaknya prioritas. Karena expert support Jagoan Hosting selalu responsif, solutif, dan dapat diandelin 24/7 kayak bestie. Mau migrasi pun dibantu gratis sampai finish. Rasakan langsung.

0: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAG MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh. Sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
4: Rumah makan Patato.
5: Bagus toh.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
7: Jadi untuk jamaah yang baru tahu acara ini, setiap hari Jumat setelah maghrib sambil menunggu Isya kita laksanakan. Ya, alhamdulillah Pak. Kak Ari, silakan. Ya. Ya, kita isi yang ditanya dulu Pak, yang di meja. Prioritas teman-teman dari pengurus untuk snack dan sebagainya itu ke meja dulu. Oke, silakan.
8: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir di masjid ini guna melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan ngobrol perkara iman bareng jamaah Masjid Raya Kota Parepare. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang kami hormati serta insan mesra yang ada di rumah, yang terhormat Ustaz selaku pembawa selaku narasumber utama kita setiap hari Jumat, dan hari ini kita iya astagfirullahaladzim, dan hari ini kita dibersamai oleh Bapak Asyari Arifin. Beliau ini adalah pengolah data dan informasi di UPT pendapatan di wilayah Parepare. Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Langsung saja mari kita dengarkan bersama ceramah dari Ustaz Hayadi. Kepada Ustaz dengan hormat disilahkan.
9: Baik Bapak Ibu hadirin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ila alil azim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada dari Dinas UPTD Pendapatan Daerah ya, insyaallah hadir bersama kita memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin, tadi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, yakni ada peristiwa besar, momentum besar kebangkitan umat Islam, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu ada yang berpendapat bahwa Mi'rajnya Nabi itu adalah bukan fisik atau bukan jasad, tetapi adalah ruhnya. Maka dibantah oleh Al-Qurtubi dalam kalimat bi'abdillah. Jadi kalau Allah mengatakan subhanalladzi ansara bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, pertama ayat ini menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dimulai dengan kalimat maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi makna panggilan hamba itu panggilan yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Kita ini kan gini, kita ini selaku manusia kadang-kadang mau juga mengatakan saya ini hamba Allah, tapi ternyata perbuatannya hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, hamba jabatan. Jadi hamba Allah itu Nabi satu-satunya manusia yang diakui sebagai hamba Allah hanyalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna Al-Qurtubi di sini memberi penjelasan, kalau dia hamba berarti dua, fisik dengan ruh. Jadi yang dipanggil untuk bermi'raj itu bukan ruhnya Muhammad, tetapi jasadnya dengan ruhnya sekaligus adalah manusianya, itu yang dimaksud. Jadi ini makna bi'abdillah. Kemudian dari mana dia Isra Mi'raj? Awalnya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Nah, simbol masjid ke masjid, apa artinya? Kalau mau melakukan perubahan atau mau melakukan sesuatu yang luar biasa, mulailah dari masjid, mulailah dari sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peradaban manusia dibangun dari masjid ke masjid. Makanya itu pergi Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar mujizat saja, tapi Isra Mi'raj itu adalah awal kebangkitan umat Islam. Sebab nanti banyak orang yang masuk Islam setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj itu peristiwa keimanan, bukan peristiwa kegembiraan. Kalau maulid banyak orang datang, kenapa? Ada telok dengan seko. Itu peristiwa kegembiraan, semua orang bergembira Nabi dilahirkan. Tapi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa kegembiraan, peristiwa keimanan, hanya orang-orang yang beriman yang hadir. Jadi makanya itu kalau Isra Mi'raj itu sedikit pesertanya, Bapak Ibu hadirin. Kemudian dari Masjidil Haram, kenapa Masjidil Haram simbolnya? Masjid yang pertama dibangun. Siapa yang bangun? Nabi Adam alaihissalam sampai generasinya, anak cucunya yakni Nabi Ibrahim sampai kepada Ismail sampai kepada garis keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai hari ini terpelihara dengan baik. Itulah lati bi bakatin mubarakah. Kemudian dari Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu adalah akhir daripada dunia. Jadi penjelasan Syekh Mutawalli Sahrawi itu Masjidil Aqsa adalah nanti pada saat dunia akan kiamat, maka Nabi Isa akan diturunkan persis di menara Masjidil Aqsa. Makanya itu dipersiapkan. Apa persiapannya? Allah menjelaskan barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi keberkahan itulah persiapan Nabi Isa akan berada di Masjidil Aqsa pada saat dunia akan kiamat. Nah, itulah kenapa disebut Isra itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah ngopi yang kami hormati, sebelum kita lempar ke sesi tanya jawab, mari kita dengarkan bersama dulu sesuatu hal yang akan disampaikan oleh Bapak Asyari Arifin. Kepada Bapak, kami silahkan.
5: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di pelataran Masjid Raya ini dalam rangka rutinitas Radio Mesra mungkin ya Pak ya. Ngopi berjamaah. Iya. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, hari ini bertepatan dengan peristiwa bersejarah oleh agama Islam. Baik, yang saya hormati Pak Ustadz, Ibu Moderator, mungkin saya sampaikan permintaan maaf dulu atas tidak berkesempatannya hadir pimpinan kami, Kepala UPT. Beliau lagi berhalangan hadir. Kemudian saya ingin menyampaikan pertama-tama terkait tugas kami sehari-hari, yaitu di UPT Pendapatan Wilayah Parepare. Kami mengurusi atau mempunyai kewenangan terkait pajak kendaraan bermotor. Kalau di telinganya saudara-saudara kita, mungkin seringkali terdengar itu samsat. Sebenarnya mungkin saudara-saudara kami juga sudah mengetahui, samsat itu adalah singkatan dari sistem administrasi manunggal satu atap, yang dimana di dalamnya ada tiga instansi. Ada tiga instansi, ada Polri, ada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ada PT Jasara Harja, di mana polisi mengurusi terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, kami mengurusi terkait nilai pajak kendaraan, kemudian rekan-rekan di Jasara Harja mengurusi terkait sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Mungkin Bapak Ibu pernah juga melihat atau mendengar terkait STNK. STNK itu ada dua lembar. Di belakang itu yang disebut sebenarnya STNK yang ada stempel. Itu adalah singkatan dari surat tanda nomor kendaraan bermotor. Itu urusan rekan-rekan di kepolisian yang mengesahkan pajak tahunan maupun lima tahunan pada saat pergantian plat. Yang di depan itu kami istilahkan kalau di kami yaitu notis pajak. Notis pajak itu seperti bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi mungkin STNK salah satu salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor selain BPKB, tapi khusus di kami yaitu pajak kendaraan bermotor. Artinya kami yang menilai, menghitung berapa pajak kendaraan bermotor yang harus Bapak Ibu bayarkan, sekaligus include dengan sumbangan wajib dana kecelakaan berlalu lintas, yaitu yang teman-teman Jasara Harja. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kecelakaan, mungkin bisa di Bapak juga sudah membayarkan sekaligus Jasara Harjanya ketika membayar pajak kendaraan bermotor. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian kepada jemaah. Yang ada pertanyaan boleh langsung disampaikan, baik itu terkait tentang keagamaan maupun tentang pajak. Nah, siapa tahu ada yang belum bayar pajak ini. Boleh ditanyakan, saya serahkan kepada jamaah, silakan. Iya, Ustaz sudah bayar pajak. Saya juga bulan ini. Maaf ya, Ustaz.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang ingin saya tanyakan singkat saja, sebenarnya Pak Ustaz, saya ini ingin sekali menjadi hamba yang baik, yang selalu berbuat baik. Tapi sayangnya saya kurang ilmu, saya tidak punya ilmu. Jadi itulah yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya supaya tetap saya berbuat baik, apa yang harus saya lakukan dengan kurangnya yang saya punya ilmu. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, yang saya ingin tanyakan, misalnya kita ingin bersedekah, Misalnya kita punya uang 10.000 seumpama kita mau sedekahkan, terus itu uangnya 10.000, mana yang lebih baik kita sedekahkan itu langsung 10.000, atau misalnya tiap hari disedekahkan itu 1.000 per hari sampainya habis itu. Karena mengingat kami sebagai apa namanya, upah kita ini tetap dalam perbulannya. Ya itu saja dulu sementara Pak Ustaz.
8: Terima kasih, Bu.
9: Baik, langsung saja Bapak Ibu. Mau jadi hamba, tetapi untuk menjadi hamba kurang ilmunya. Jadi kan gini Pak, Bapak Ibu hadirin, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha ghafar. Kalau kita ingin menjadi seorang hamba, tidak dituntut bahwa ilmunya dalam atau tidak. Tetapi ada ibadah yang kita lakukan, yang kontinu kita lakukan perbuatan itu. Jadi makanya itu menilai seperti ini kata Allah, fattakullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kita cara takwa kita hanya mungkin menjaga salat lima waktu, itu pun bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat kepada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dipanggil hamba Bapak Ibu setelah melalui ujian. Pertama ujiannya meninggal anaknya Nabi. Jadi tiga laki-laki anaknya Rasulullah itu meninggal dunia. Abdullah, Kisam, dan Ibrahim. Kemudian setelah itu di embargo ekonomi lagi. Embargo ekonomi oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Sehingga ditutup akses untuk perekonomian kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia menahan lapar dengan haus dan dahaga. Kemudian sudah itu meninggal lagi istrinya. Lalu meninggal lagi pamannya yang melindungi beliau, Abu Talib, dengan Siti Khadijah. Nah setelah Nabi mengalami tahun duka cita atau Yaumul Asmi dalam Islam itu, maka dia bersabar dengan ujian itu, barulah apa kata Allah, barulah Nabi itu dipanggil dengan kalimat hambaku kata Allah. Artinya Nabi tidak pernah bergeser dari dakwah Islam, tetap beliau menjalankan perintah Allah, melaksanakan kalimat tauhid, menegakkan kalimat-kalimat tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau ukur ketakwaan kita dengan Rasulullah tidak sebanding Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau menjadi hamba, mungkin hamba karena hamba kita karena mungkin puasanya bagus, mungkin karena tahajudnya bagus, ya itu saja yang kita lakukan. Jadi tidak perlu harus meskipun kita punya usaha untuk bisa seperti itu, tapi Allah mengatakan fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuanmu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Saya hanya kemampuan hanya salat sunat duha saja yang saya jaga. Saya hanya mampu hanya untuk berzikir saja. Ya itu aja kita lakukan. Tidak perlu harus ambil semua sehingga kita habis waktu hanya itu lalu tidak ada untuk kegiatan dunia. Karena sesungguhnya Nabi juga tidak senang kalau ada umatnya hanya ibadah terus baru tidak ada pekerjaan untuk dunia. Coba bayangkan Pak, lihat doa yang baik paling bagus, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunia. Apa yang pertama disebut? Dunia atau akhirat? Dunia dulu. Kenapa dunia? Karena kita berada di dunia. Apa artinya? Raihlah dunia, jadikan dunia sebagai jembatan menuju akhiratnya Allah. Allah tidak pernah melarang kita kaya. Silakan kaya, tapi jadikan kekayaanmu jembatan menuju akhirat. Itu paling benar. Tapi kalau kekayaan membuat kita lupa dengan akhirat, tinggalkan. Nah itu fattakullah mastata'tum. Maka kita bisa menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mau bersedekah 10.000. Apakah langsung 10.000 ataukah 1.000 rupiah? Mana yang paling afdal? Paling afdal kita bersedekah setiap hari kontinu meskipun sedikit, yang penting terbiasa hari itu. Kalau sekali setahun 100.000, mana lebih afdal? Lebih afdal yang setiap hari daripada 100.000 sekali setahun. Nah itu maksudnya. Jadi makanya itu ibadah itu bukan banyaknya Bapak Ibu, ibadah itu kontinunya. Apa artinya sholat tahajud 1.000 rakaat sekali setahun? Lebih baik Anda setiap malam meskipun 2 rakaat, tapi setiap malam berarti Anda sudah melatih diri untuk tiap malam beribadah kepada Allah. Itu juga kalau sedekah 1.000 rupiah per hari jauh lebih mulia daripada 10.000 hanya sekali seminggu. Jadi kenapa kita harus setiap hari begitu? Karena jangan sampai ajal menjemput nyawa, maka kita sementara sudah bersedekah, maka kita meninggal dunia, itu namanya kita husnul khatimah.
11: Terakhir, jangan terlalu banyak tidur di dunia. Kalau mau tidur panjang, lebih baik di kuburan. Di kuburanlah orang tidur panjang. Di dunia tidur sebentar saja. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dan datang ke kajian setiap hari Jumat itu sudah termasuk usaha menambah ilmu ya Ustaz. Ya. Jadi tidak perlu terlalu yang bagaimana sekali Bu, sesuai kemampuan saja. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, mungkin ada pertanyaan lain selain Ibu tadi? Ya, silakan Bapak.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sama Pak Ustaz, mana yang paling banyak pahalanya, imam atau orang azan? Karena azan tidak ada yang
11: ya, azan dengan imam ya, ya,
12: ya, pahalanya yang mana? Karena azan datang, baru datang orang, imam nanti setelah ada habis dipanggil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
11: Gini, kalau kita mau berbanding pahala Bapak Ibu hadirin, sama semua, tergantung bagaimana niat pada saat kita melaksanakan ibadah itu. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa fa man kana hijratilallahi wa rasulihi. Jadi ibadah itu tergantung apa yang diniatkannya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka sia-sia perbuatan itu. Nah, sekarang kita perbandingan tukang azan. Orang yang azan, Bapak Ibu hadirin, orang yang azan itu nanti di ganjarannya nanti di surga, itu ciri-cirinya orang yang suka azan di muka bumi, itu nanti lehernya panjang, indah kelihatan dan ditempatkan dalam surganya Allah. Suara yang keluar selalu mengandung berkah di sisi Allah. Kenapa? Karena dialah memanggil orang memperdengarkan suaranya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan imam? Imam itu adalah, kalau kita mengatakan begini Pak, imam itu penghulu daripada kampung ini. Kapan imam rusak, maka rusak juga. Nah, rasanya begini, masolatu ipakalin watta. Jadi dialah yang setir daripada mobil. Bapak Ibu, mungkin kalau diajak kita naik mobil, ayo Bu kita naik mobil gratis ke Makassar. Tapi itu mobil tidak ada remnya. Begitulah imam yang nakal. Makanya kata Nabi, ada beberapa dari Anas bin Malik ini, ada beberapa orang yang tidak diterima sholatnya. Satu, tidak diterima sholatnya kalau ada orang yang putus silaturahimnya. PBB, Pak Bombe, si Bombe, Bombe. Dua, tidak diterima sholatnya kalau ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tiga, tidak diterima sholatnya kalau ada istri yang durhaka kepada suaminya. Jadi apa dosanya istri kepada suami? Kalau ada istri lebih besar suaranya daripada suaminya. Nah, itu tidak diterima itu Bapak Ibu. Tapi tidak berdosa jadi ibu-ibu besar suara. Tak, yang penting itu suami tak sudah tuli-tuli. Ya kewataru-taru ini dia mari gagah. Kemudian yang keempat, siapa lagi? Termasuk tidak diterima sholatnya makmum yang bumbi. Tahun itu ada enggak makmum yang bumbi imam? Ini mana kiasan loh Bu. Jangan dianggap itu kebencian, bukan. Yang dimaksud makmum yang bumbi imam, dia datang sholat subuh, niatnya usolli fardhu subuhi raka'ataini makmuman. Apa maknanya? Makmuman, saya niat sholat subuh bermakmum atau berimam. Saya niat sholat subuh dua rakaat ikut kepada imam. Karena
13: boleh-boleh di sana Ibu, boleh di sana. Silahkan Bu, isi yang kosong dulu. Yang penting tidak bisa melewati batas tiang ya Bu ya. Isi saja Bu, isi saja di sana, isi saja.
11: Maksudnya, jadi berhati-hatilah. Jadi antara orang imam, meskipun ya dalam kaidah itu bahwa dalam fikih yang lebih tinggi pahalanya, pimpin ratusan jamaah, ribuan jamaah, puluhan jamaah. Tapi kalau Bilal 5 km seluruh penduduk Madinah. Kita juga begitu. Rindu dengan suara azan yang kencang. Itu Pak memanggil bukan melago. Hilal itu asan itu pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita sekarang asalnya kan panjang, melagung. Apakahnya asan panjang dengan asan pendek? Kalau asan panjang cepat, kalau asan pendek cepat orang datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat kau datang. Kenapa? Pendek biasanya nggak salah ikut. Tapi coba kalau panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang bilang jamaah? Masih bisa satu batang. Itu kan bedanya di situ. Makanya asan itu bisa membuat setan terbirit-birit lari. Kenapa takut? Karena asannya kencang. Kalau asan lobet, tidak lari setan. Setan takut dengan asan yang kencang, tapi setan tidak takut dengan asan yang lobet. Nah, itu perbandingannya antara imam dengan azan. Wallahu a'lam bishawab.
8: Iya, sudah bayar pajak, Pak. Oh iya. Oh iya, ada lagi di belakang. Tapi silakan, Pak. Kita kasih dulu Bapak ini, nanti kita Ibu di.
14: Bismillah. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Dr. Hayadi dan Pak dari Samsat. Izin Pak, saya langsung saja. Saya bertanya kepada Bapak yang dari Samsat ini, Pak. Ini pertanyaan sudah lama saya mau sampaikan, Pak. Cuma kebetulan baru

0: ini apakah bisa dikurangi di dendanya atau diputihkan atau bagaimana Pak, supaya kalau kita jual ya adalah sedikit yang kita bisa dapat Pak. Itu motor pernah mau dibeli kayaknya 3,5 juta, sedangkan pajaknya mau 4 juta. Jadi begitu barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terwakilkan kayaknya sama saudara-saudara yang lain juga. Jadi seperti ini, mungkin Bapak kemarin mungkin belum sampai informasinya Pak ya, bahwa di 3 bulan terakhir tahun 2025 ada penghapusan denda pajak kendaraan, kemudian diskon 50% pajak pokoknya Pak. Jadi kemungkinan setengahnya Pak kita bayar kemarin, seandainya Bapak mungkin mengetahui informasi tersebut. Mungkin juga dari kesalahan kami juga, kurang sosialisasi. Tapi setiap akhir tahun biasanya sering ada ini Pak, kalau di masyarakat itu biasa terdengar pemutihan pajak. Sering-sering kami juga sering sampaikan melalui media sosial, kemudian melalui pemerintah daerah, kemudian pokoknya berbagai media-media kami juga sampaikan Pak. Mungkin Bapak belum sempat terdengar, jadi kemarin tuh besar sekali diskonnya Pak, 100 hapus denda full selama ini sampai tahun 2024, kemudian diskon 50% pajak pokoknya. Jadi kalau 300 ribu pajaknya, Bapak cukup bayar 150 ribu Pak. Itu 2024 kebelakang semua dihapus dendanya Pak. Kemarin di akhir Desember Pak. Saat ini belum ada lagi kebijakan dari pemerintah provinsi Pak. Ya semoga kita berdoa saja Pak, semoga ada lagi kebijakan tersebut. Kemudian saya tambahkan sedikit bahwa saat ini pajak kendaraan bermotor dulu metodenya metode dana bagi hasil ke pemerintah daerah atau pemerintah kota Parepare. Saat ini berlaku di 5 Januari 2025 kemarin, itu dikenakan yang namanya option. Jadi di notis pajak atau STNK Bapak itu ada tambahan item pajak, itu option PKB. Itu sebenarnya jenis yang uang yang diberikan kepada pemerintah daerah asal dari kendaraan tersebut. Jadi Bapak kalau alamatnya Parepare, otomatis Bapak juga menyumbang atau ikut berkontribusi untuk memberikan pendapatan asli daerah kepada pemerintah daerah Kota Parepare, yang dimana setiap harinya ketika membayar pajak otomatis pada sore hari kami transfer uangnya ke pemerintah daerah Kota Parepare. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kita kasih dulu Bapak yang di belakang yang ya, silakan Pak. Langsung saja ke Pak.
3: Terima kasih Bapak kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Dr. Yari yang saya hormati dan Bapak dari Samsat yang saya hormati pula. Sini saya mendengar tadi dari Bapak Ustaz bahwa ada makmum yang belum berimam terkait itu. Begini Pak Ustaz, misalnya setelah kita selesai sholat ya, dan imam itu membaca wirid dan sebagainya, tapi ada makmum yang menyisahkan diri, menyisahkan diri berdoa. Bagaimana ini Pak Ustaz? Ya. Ini. Kemudian yang kedua dari Bapak Samsat, ini mengenai pajak kendaraan. Jadi ini ada pajak dan ada pembayaran STNK. Apakah semua itu kalau misalnya dihapuskan itu pembayaran pajak dengan pembayaran STNK? Terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jadi saya langsung Pak, pembayaran pajak itu sudah include dengan STNK-nya Pak. Artinya ketika Bapak Ibu membayar pajak kendaraan, pajak tahunan maupun pajak 5 tahunan, pajak 5 tahunan itu kan STNK-nya ikut diganti Pak, karena ada

0: jatuh tempo atau waktu berlaku, masa berlaku STNK yang ada stempelnya itu Pak, yang di belakang itu kan yang disebut STNK, yang di depan itu bukti pembayaran pajak tahunan. Tetapi ketika sudah 5 tahun masanya, semuanya diganti Pak, di depan diganti, di belakang juga diganti, STNK-nya itu yang diganti beserta dengan TNKB atau plat yang ada di kendaraan, seperti itu Pak.
1: Mungkin maksudnya Bapak juga, adakah kemungkinan pajak itu bisa dihapuskan di daerah kita ini? Begitu ya Pak? Gitu.
0: Kalau persoalan dihapuskan, selama kita, negara kita atau daerah kita bergantung pada pajak daerah, yang saya belum bisa memastikan itu juga Pak, karena itu kebijakan dari pemerintah Pak, kalau pajak yang mau dihapuskan seperti itu kira-kira mungkin Pak.
1: Iya, jadi seperti itu. Ya mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Ustadz pertanyaan yang tadi masalah bombe itu Ustadz.
2: Iya, mana gini Pak, kalau kita sudah sholat lalu kita wirid istighfar atau sikir-sikir lalu misalkan diri, tidak ada masalah. Makna yang dimaksud di sini bombe iman dalam keadaan waktu sholat. Jadi makanya perintah imam bergerak itu adalah kalimat Allahu Akbar. Jadi kalau kita meski misalnya kan gini, banyak orang kadang sholat dalam sujud terakhir imamnya sudah berhenti sujud, dia masih sujud. Padahal imam sudah mengatakan Allahu Akbar, dia masih sujud. Makanya kata Nabi, kalau mau sujud sujud lama nanti sholat sendiri. Imam juga tidak boleh sujud lama kalau sujud terakhir dalam memimpin sholat. Tidak boleh juga terlalu panjang doanya, tidak boleh juga terlalu panjang baca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena kasihan makmum di belakang. Jadi perintah bergerak merubah gerakan dalam sholat adalah kalimat Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar bangkit dari ruku, Allahu Akbar, itu bergerak semua. Nah pada saat sujud terakhir, ya kadang-kadang banyak makmum berhenti mau sujud sudah mengatakan Allahu Akbar, masih sujud dia. Bahkan panjang nanti imam selesai tahiyat baru dia bangkit dari sujudnya. Ini namanya tidak berada pada hadis Nabi mengatakan ju'ilal imamu li'utammi mabih, lebih indah, lebih baik mengikuti imam. Nah ini namanya dia tidak ikuti imam padahal dia bermakmum. Nah, beda kalau dia sudah sholat baru memisahkan diri, dia bersikir, dia berdoa, tidak ada masalah. Bahkan kita boleh mengucapkan doa kita masing-masing, ataukah ikut doa imam lalu mengatakan aminkan doanya imam lalu ku baca doamu sendiri, boleh, tidak ada masalah. Yang penting bukan dalam keadaan waktu sholat, kecuali kalau waktu sholat mau buat gerakan sendiri akhirnya tidak boleh. Ya, demikian.
1: Iya, mungkin ibu dulu yang di sana. Iya, silakan. Ibu mendekati ibu. Iya, ya di sana Safran, ibu yang di bawah tenda. Ya, langsung saja ke pertanyaannya Ibu biar dapat giliran semua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini, Pak, saya mau tanyakan, kan kalau mau bayar pajak kan ada di aplikasi. Kalau biasanya saya, Pak, saya cek dulu di aplikasi. Pak, saya cek maksudnya uang sudah terkumpul di aplikasi sesuai dengan aplikasi. Terus kita pergi di Samsat keliling apa malah bertambah Pak, maksudku saya kenapa tidak seperti di aplikasi, begitu saya tanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa langsung dijawab Pak, silahkan.
0: Ya baik, saya langsung jawab. Kalau kami dari Bapenda Bu, Badan Pendapatan Daerah, pajaknya yang sesuai di aplikasi segitu Bu, sesuai dengan ini Bu. Kalaupun memang ada seperti itu, tolong disampaikan langsung yang petugasnya di situ Bu. Apa alasannya kenapa berbeda dengan aplikasi? Karena di kami tidak dibenarkan seperti itu Pak.
1: Ya Ibu. Mungkin itu oknum ya Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi lain kali Bu kalau mau bayar pajak jangan di pajak keliling. Langsung bagi saya ke kantornya.
0: Ibu, langsung saya disampaikan Bu di petugasnya. Pertanyakan kalau memang beda dengan aplikasi.
3: Jangankan di Samsat keliling, di Samsat besar saja Pak, di Jenderal Sudirman begitu. Bahkan yeah, dia bilang kalau kita tidak mau yang segitu, di up 30.000 Pak. Kalau kau tidak mau pergi, saya cari samsat keliling begitu.
0: Kalau seperti itu Bu, disampaikan saja Bu, apa alasannya kenapa beda dengan aplikasi? Disampaikan sama yang petugasnya di situ Bu.
1: Enggak, kita tanyakan Bu apa alasannya di up 30.000.
3: Ada adminnya, enggak tahu admin apa namanya?
1: Ya, admin maksudnya.
3: Dia bilang Pak.
0: Kalau kami intinya, kalau kami di Badan Pendapatan Bu, pajak kendaraan nilainya yaitu di aplikasi Bu, seperti itu. Terima kasih.
1: Ya, kalau ada seperti itu, ada tidak Pak nomor aduan atau meja aduan di kantor?
0: Kalau terkait aduan, nanti sampaikan saja sama petugasnya yang Bapenda Bu atau Bapak, nanti kami sampaikan ke petugasnya di situ.
1: Oh, iya.
0: Alasannya kenapa berbeda dengan aplikasi dan ini
1: ya,
0: yang mau dibayarkan.
1: Mengadu saja di Radio Mesra Bu. Setiap pagi itu Radio Mesra Obras mengadu lagi di situ. Karena Obras itu memang program untuk aduan masyarakat langsung ke pemerintah, langsung ke instansi terkait.
0: Terus saya tambahkan sedikit, kalau ini sekarang juga kan dibolehkan untuk kami juga sudah menyediakan pembayaran online Bu. Jadi bisa dibayar online juga Bu, di melalui Kiris, melalui Indomaret, bisa Bu. Jadi kalau mau bayar, bayar itu juga langsung di situ Bu, di ada aplikasi, ikuti petunjuknya di situ Bu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.
1: Apa nama aplikasinya Pak? Langsung di sini.
0: Bapenda Sulsel Mobile.
1: Oh ini bukan.
0: Ada Sulsel Mobile di Play Store atau Apple Store. Bapenda Sulsel Mobile.
1: Bapenda Sulsel Mobile. Warna?
0: Warna merah putih kalau nggak salah.
1: Warna merah putih. Nanti kita cek sama-sama di Play Store atau di Apple Store.
0: Pajaknya bisa bayar juga di situ Bu. Iya, langsung dicetakan notisnya Bu. Iya, seperti itu Bu.
1: Yang penting siapkan bukti bayar Pak Bu, biar ada bukti kuat. Iya.
0: Cari ya. Saya juga Bu, kalau nah, sama ini.
1: Cari Pak Asya Ari Arifin.
0: Bisa temui saya juga Bu, kalau ini kan nanti saya bantu bahwa sudah melakukan pembayaran online, kemudian ini.
1: Sudah. Silakan Ibu yang di sana Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa langsung ke pertanyaan.
4: Apa doanya sholat tobat? Itu aja.
1: Masya Allah. Langsung Ustaz dijawab.
2: Awalnya gini Pak Bu, Nabi Adam itu diusir dari surga, lalu berpisah dengan istrinya kurang lebih 450 tahun karena dia pelanggarannya satu, memakan buah khuldi. Gara-gara itulah dia diusir dari surga. Setelah itu dia sujud kepada Allah selama 40 tahun dia sujud. Dalam sujud itulah dia baca itu doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ampuni kami karena kami zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Nah itu doanya. Makanya kalau kita salat tobat, makanya salat tobat itu ada antara maghrib dengan isya. Jadi tadi kita mau langsung salat tobat boleh 2 rakaat, tapi kalau sudah salat isya bisa 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru lanjut dengan witir 1 rakaat. Nah gitu. Iya. Bisa Bapak Ibu. Jadi as-salatu ala waktiha itu maksudnya salatlah dengan tepat waktunya. Nah salat isya itu panjang waktunya, sudah masuk lewat maghrib, masuk waktu isya, nanti dikatakan masuk waktu isya setelah merah-merahnya matahari sudah hilang. Itu penjelasan dalam kitab As-Saukani Dr. Nailul Autar, Nailul Autar oleh Dr. As-Saukani. Jadi kalau merah-merahnya matahari berarti sudah masuk waktu isya. Jadi begitu masuk waktu isya azan, tepatnya yang waktunya sampai waktu subuh, nanti waktu subuh azan selesai waktu isya. Jadi mau jam 9 sholat isya boleh, mau jam 3 sholat isya boleh, tidak ada masalah. Dan itu juga waktu isya namanya. Makanya itu banyak doa, perubahan dalam Islam dilakukan oleh Nabi itu di keheningan malam. Itulah doa. Isra Mi'raj terjadi di keheningan malam, bukan di hiruk pikuknya kota, bukan di glamornya dunia, tapi terjadi di keheningan malam. Apa artinya? di keheningan malam lah doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, demikian.
1: Ya, nanti kalau Anda kita dengar sekali tadi itu, Ibu bisa dengar ulangi di YouTube-nya Radio Mesra. Ya. Ada pertanyaan lain, Pak Haji? Ya. Silahkan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau bisa dijelaskan yang dari Samsat itu mekanisme dan berapa biaya untuk balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua untuk Pak Ustaz, mana yang ambil komando, bar atau Allah? Biasa itu kalau Allahu Akbar, ada orang yang gerak nanti bar, ada juga Allah. Nah, yang tetap yang bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya soal balik nama kendaraan bermotor, Pak ya. Ya. Jadi persoalan biaya, intinya komponen biayanya itu adalah alamatnya dari mana mau kemana dulu, Pak. Makassar berarti dari wilayah Sulawesi Selatan. Nanti ketika alamat asalnya itu dari Makassar, Bapak membayar pajaknya dulu di Makassar kalau sudah masuk, Pak. Kemudian berkasnya dicabut, masuk ke Parepare. Ketika Parepare sudah tidak bayar pajak lagi, Pak, tinggal membayar PNBP, penerbitan STNK, plat, kemudian BPKB, seperti itu, Pak. Kalau terkait biaya PNBP-nya STNK, kalau motor kalau saya tidak salah 160 ribu mungkin, Pak. Plat kalau mobil 200 tambah 100 STNK-nya, 200 TNKB-nya. Kalau enggak kebalik jadinya sekitar 300, Pak. Kalau BPKB saya kurang tahu, Pak, karena di rekan-rekan kepolisian di BPKB, Pak. Yang jelas komponennya itu bayar pajak dulu di asal, harus lunas pajak kalau sudah ini. Tapi kalau sudah bayar sebelumnya, langsung cabut berkas, Pak, mutasi ke Parepare. Nanti di Parepare tinggal penerbitan STNK, platnya, kemudian BPKB-nya, Pak. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan.
1: Ya, mungkin ya, silakan Pak Ustaz.
2: Kalimat komando itu kan Allahu Akbar. Jadi ada yang langsung bergerak ketika Allah, ada yang nanti bergerak ketika Akbar. Jadi cara geraknya itu, misalnya kalau kita begini, buang takbir Allahu Akbar, baru selesai bergerak ketika sudah Akbar. Jadi antara intervalnya antara Allah dengan Akbar. Jadi kalau kita mau ikuti komandonya itu, bagusnya itu kalau imam bergeraknya itu di Allahu, kalau makmum bergeraknya di kalimat Akbar. Karena kapan kita mau bersamaan, lebih baik mendahulukan imam daripada kita duluan daripada imam. Jadi bergeraknya itu kita adalah pada saat kalimat Akbar. Tapi kalau imam duluan bergerak karena dia di Allahu dulu. Nah, supaya tidak mendahului imam. Kalau mendahului imam, maka nanti kepala kita nanti di akhirat diganti dengan kepala binatang. Nah, begitu gambarannya orang yang dilihat Nabi dalam Isra Mi'raj. Loh, kenapa ini begini? Kenapa kepalanya kepala binatang? Ya, karena dia belum imam bergerak, dia sudah bergerak memami. Baru walak daling sudah amin memami. Baru bangu salam, lompat mi keluar. Jadi ada memang jamaah begitu. Kita jamaah Allahumma antas salam, dia ada jamaah Allahumma lantas jalan. Jadi langsunglah mencoba keluar. Jadi jangan mendahului imam. Jadi makanya kita bagusnya bergerak pada kalimat Akbar saja. Jangan Allahu. Karena Allahu itu adalah peruntukan untuk imam. Oke, wallahu a'lam.
6: Asyhadu

Subhanallah, luruskan saf dan isi yang masih kosong, HP di nonaktifkan. Ilahi anta maksudi waridhaka mat. Allah

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

tes satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu soleha yang dirahmati Allah, mohon maaf Maraja Dampeng Ibu, tadi kan kita sudah komitmen Ibu bahwa silahkan Ibu di samping kanan dulu Bu, silahkan. Nanti setelah sholat isya Ibu maju di sini, dan mohon maaf untuk bapak-bapak di sebelah kiri, ya. Jadi ibu-ibu di sini yang mengisi, bapak di sebelah kiri, mohon maaf pak dengan. Jadi ibu, tadi kita sudah komitmen bu, silahkan kita berjamaah dulu, jamaah. Masih ada isya bu, masih ada, sholat isya. Setelah sholat isya ibu, silahkan ibu. Mohon kerja

Ibu, ibu, kan ibu tadi sudah dibilangin nih bu, dari tadi sebelum maghrib itu sudah full di sini ibu, sudah full. Tapi dengan senang hati ibu-ibu ini pindah bu, pindah ke sebelah kanan, tidak ada yang di tengah sini. Setelah Isya, sholat Isya ibu. Masa kita mau dengan bapak-bapak, gabung dengan bapak-bapak, ibu? Mohon-mohon kerjasamanya, ibu, ibu-ibu soleha, mohon kerjasamanya. Nanti bu, ini bapak-bapak tidak ada di tengah. Bapak-bapak nanti ini tidak di tengah ibu, dia di sayap kiri, sebelah kiri saya. Ya, karena saya ini kiri saya, makanya saya bilang sebelah kiri saya. Nah, dikosongkan ini yang kanan untuk laki-laki, ini perempuan. Jadi tetap di sini perempuan, perempuan, laki-laki. Mohon maaf, mohon maaf. Masalahnya ya muat bapak, kan kita cuma duduk sambil mendengar, muat pak. Bapak jamaah, nah gitu dong, kita harus menghargai, saling menghargai. Bapak, saya rasa bapak-bapak yang soleh ini semua penuh pengertian. Dikedepankan sekarang ibu-ibu, waktunya, saatnya ibu-ibu di depan. Ya, bapak-bapak kerjasama yang baik di sebelah kiri, kan kita hanya mendengar dan duduk manis bapak. Dan di tengah sini perempuan, di samping kanan saya juga perempuan. Jadi dikosongkan. Kebetulan yang ceramah ini juga adalah perempuan. Di, Pak Di, setelah selesai sholat kita bergeser. Dan ibu-ibu boleh maju, ibu boleh, boleh. Cuman pada saat Isya, bu. Ibu yang bawa anak, mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf. Iya, bapak-bapak kok bisa diatur bapak-bapak. Ini ibu-ibu, ini ibu-ibu.

Pokoknya tidak boleh melewati batas. Ibu, karena kita masih sholat maghrib, sholat isya berjamaah. Kita masih ada sholat isya berjamaah, Ibu. Ya? Jadi mohon maaf Ibu, kerjasamanya Ibu. Nih Haji Sri nih, paling Haji Sri paling rewel. Jangan memberi contoh. Ya, terima kasih ibu-ibu soleha dan bapak yang soleh. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf Maharaja Dampeng bapak ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu soleh.

ya. Semua kita ini di mata Allah sama, Ibu. Ya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Cuman ada dibilang, Bu, ada tamu, ya. Jadi kita menghargai dulu tamu. Setelah itu silahkan Ibu. Ya. Di mata Allah kita semua sama. Ada di depan, ada di belakang, sama semua. Tergantung dari amal kita masing-masing, ya Bu ya. Jadi mohon Bu, mohon, sangat mohon. Ya. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Silahkan Anda tenang di tempat masing-masing sambil menunggu waktu sholat Isya berjamaah.

Sekali lagi kami sampaikan kepada ibu-ibunya Ma'ah bahwa barang siapa merasa tercecer perhiasannya, ini perempuan punya ini, ada tasbih, ada perhiasan, silakan menghubungi panitia.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Bapak yang di depan, mohon maaf Bapak. Silahkan Pak. Pak. Bapak, mohon maaf Pak. Pak, mohon maaf. Saya mohon maaf dari panitia Bapak. Silahkan Pak. Dia tidak mau Ustazah Umi Pipi. Ya, mohon maaf Pak. Silahkan Bapak. Silahkan. Silahkan Pak. Mohon maaf. Jangan maju. Jangan maju. Bapak, silahkan Pak. Bapak. Pak, mohon maaf Pak, Bapak, silahkan Pak. Ibu, monitor televisi itu kita connect ya dengan Umi Pipi. Jadi televisi itu connect. Jadi siaran langsung Bu, televisi itu siaran langsung. Ya? Iya, itu makanya. Bapak. Hah? Iya. Oh iya, silakan.
1: Iya, tabe mohon izin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin Umi Pipik segera bergabung bersama kita, mohon ikuti arahan seluruh panitia. Untuk seluruh Bapak Ibu, mohon izin untuk jamaah muslim, mohon izin tabe, sesuai permintaan dari Ustazah Umi Pipik langsung untuk jamaah laki-laki, mohon izin disatukan. Untuk area di tengah ini, mohon izin hadirin jamaah muslimah untuk dikosongkan di tengah-tengah sini. Mohon izin untuk tidak maju, tahan Ibu, karena masih ada rombongan. Mohon izin, rombongan Umi Pipik, ada beberapa rombongan Umi Pipik yang akan bergabung. Iya. Yeah. Dan juga beberapa hadirin tamu lainnya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Mohon izin Bapak Ibu hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, untuk tidak maju, iya, karena untuk siaran dan ceramah Umi Pipik insya Allah ditayangkan dan connect di TV-TV yang ada di Masjid Raya pada malam hari ini. Sekali lagi mohon izin. Iya. Kita tidak kasih OTW Umi Pipik kalau semuanya tidak mau diatur. Tidak turun Umi Pipik. Iya. Panitia sudah kasih informasi sama kita semua, Umi Pipik tidak mau turun jika tidak mau diatur. Iya. Sekali lagi mohon izin untuk jamaah muslim, mohon izin Bapak. Iya. Untuk tempat yang telah disediakan dari panitia, mohon izin tamu undangan untuk yang mewakili wali kota beserta jajaran Forkopimda. Dan sekali lagi mohon izin untuk jamaah tidak bercampur antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Ini permintaan langsung dari Ustazah Umi Pipik Ibu. Iya, mohon izin Bapak Ibu. Mohon izin Ibu untuk tidak langsung maju lagi. Iya. Ibu-ibu yang ada di belakang tabe dikosongkan Ibu, jamaah laki-lakinya digeser karena untuk tamu undangan lainnya. Mohon izin. Iya.
2: Minta maaf ini sama jemaah, terutama ibu-ibu, tolong.

0: Di sini misalnya Bu, jamiki maju. Karena ini ada rombongan Bu, ada rombongannya Ibu Umi, ada rombongannya Ibu Wali, Ibu-ibu Muspida ada rombongannya Ibu Haja, istrinya Haji Suryanto. Jadi sini enggak cukup. Jadi mohon kiranya barangkali bapak-bapak ini bisa bergeser saja, karena Ibu Umi ini enggak mau kalau ada laki-laki di depannya. Minta maaf Bu, minta maaf Pak, minta maaf. Tidak mau Ibu Umi kalau ada laki-laki di depannya. Jadi tolong pengertiannya bapak-bapak, keluar mi saja. Ya tolong keluar mi saja. Kecuali yang bersangkutan bisa diada di arah sini. Jadi minta tolong bapak-bapak ini keluar mi saja, karena susah juga lihat Bu Umi karena dia pakai cadar. Susah. Ya. Dia tidak mau kalau ada laki-laki di depan. Silakan. Silakan ke sana bapak-bapak. Silakan ke sana. Jadi sama aja kalau kita dengar kaset ini, Pak. Tidak, kita tidak lihat mukanya. Silakan minggir ke sana. Jadi pesannya Bu Umi tidak mau kalau ada laki-laki di depannya. Jadi mohon bapak-bapak supaya pengertian ini, bapak ini ada 2-3 orang ini. Ini mohon kita dengan hormat bergeser mikir dulu, Pak. Bergeser mikir ini bapak-bapak tiga ini. Bapak-bapak tiga ini. Ibu, iya. Beliau ini yang sebagian ini dari pemerintahan. Ya, dari pemerintahan. Ya, biar silakan bapak-bapak barangkali minta maaf Pak ya. Karena pesannya Bu Umi tidak mau kalau ada laki-laki dilihat di depannya. Jadi barangkali dengan hormat pengertiannya bapak-bapak bergeser mungkin dulu Pak di pas batasan tembok. Bukan ada kekecualian sini Pak, tidak ada natiri di sini. Dari kekecualian. Kebetulan yang membawa acara pada malam ini adalah Ustazah. Beliau itu dia anu di ya.
1: Okay. Iya. Terima kasih untuk jamaah muslim atas berkenannya kerjasamanya, dan selanjutnya mohon izin untuk jamaah muslimah silakan ke duduk. Iya. Jamaah muslimah lainnya mohon izin silakan duduk menempati tempat yang sudah kita dapatkan. Tidak usah makin maju karena tempat yang disediakan di tengah sini mohon izin. Rombongan Umi masih ada beberapa rombongan lagi. Berikut undangan dari wali kota dan juga rombongan wali kota lainnya. Mohon izin sekali lagi berkenan untuk jamaah muslim. Mohon izin Bapak. Yeah. Terkhusus tamu Forkopimda. Silakan juga yang mewakili. Silakan menempati tempat khusus yang telah disediakan. Sekali lagi mohon izin Bapak jamaah muslim. Iya. Iya. Sekali lagi mohon izin jamaah muslim lainnya boleh duduk. Iya. Iya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe ibu-ibu, kita bisa duduk tenang semua dulu. Tabe ibu-ibu, kami tidak akan memulai kalau ibu-ibu tidak duduk dengan tenang. Maaf, kalau ibu tidak duduk dengan tenang, kami tidak akan memulai. Tabe ibu-ibu, dimohon pengertiannya. Ibu-ibu, karena acara sudah mau dimulai, dimohon ibu-ibu duduk dulu ibu-ibu. Nanti ada sesi foto-foto. Duduki dulu Bu Tabe, minta maaf, duduki dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare, Bapak Amarun Agung Hamka, SSTP MSI. Yang kami hormati Ibu Kadis, yang kami hormati Kepala Dinas Perdagangan Ibu Andi Wisna, dan yang kami hormati Dinas PKP Ibu Andi Wildana. Yang kami hormati seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baik. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Ibu Ustazah Nurhalia kepada SPD, kepadanya disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ابني والقوة العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, acara selanjutnya sambutan oleh wali kota yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Bapak Amarun Agung Namka, SPP, caranya dipakai.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi washabihi ajamain. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga malam ini kita dapat berkumpul di Masjid Raya Kota Parepare dalam suasana penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam akhlak, kepemimpinan, kesabaran dan kasih sayang. Yang saya hormati Forkopimda Plus, hadir mewakili Kapolres, Bapak Wakapolres tadi sempat keluar, hadir mewakili Ibu Kejari, hadir yang mewakili Pak Dandim, hadir mewakili Kementerian Haji dan Kementerian Agama. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Raya Kota Parepare, yang kami muliakan Ustazah Umi Pipik Dian Erawati. Yang saya hormati panitia pelaksana, ketua Sahabat Surga Community dan House of Quran. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Haji Tasmim Hamid, yang saat ini melaksanakan perjalanan dinas keluar kota. Beliau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan safari dakwah ini. Atas amanah beliau, saya hadir mewakili pemerintah Kota Parepare sekaligus menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan karena malam ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu dan majelis silaturahmi. Bapak, Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah, safari dakwah ini bukan sekedar kegiatan keagamaan biasa. Ini adalah ruang untuk menata hati, menguatkan iman, memperbaiki diri dan mempererat persaudaraan. Pemerintah Kota Parepare memandang bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari jalan yang baik, gedung yang berdiri atau fasilitas yang tersedia. Pembangunan yang sejatinya juga harus menyentuh akhlak masyarakat, ketahanan keluarga, kepedulian sosial dan kekuatan spiritual umat. Karena itu, masjid harus terus menjadi pusat cahaya. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat lahirnya ilmu, persatuan, kasih sayang, dan semangat kebaikan. Masjid yang makmur, insya Allah, akan melahirkan masyarakat yang rukun, kuat, dan penuh keberkahan. Jamaah yang saya muliakan, di tengah tantangan zaman yang semakin besar, keluarga dan generasi muda kita membutuhkan pegangan nilai yang kuat. Arus informasi begitu cepat, pergaulan semakin terbuka dan ujian kehidupan semakin beragam. Maka dakwah menjadi sangat penting. Dakwah bukan hanya ceramah di mimbar, dakwah juga hadir dalam tutur kata yang santun, dalam mendidik anak dengan kisah kasih sayang, dalam bekerja dengan jujur, dalam menjaga persaudaraan, dan dalam membantu sesama. Malam ini melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Pipik, semoga kita semua memperoleh ilmu, ketenangan hati, dan semangat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Atas nama pemerintah Kota Parepare, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus Masjid Raya Kota Parepare, panitia pelaksana, dan seluruh pihak yang telah bekerja ikhlas mensukseskan kegiatan ini. Semoga menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momentum safari dakwah ini sebagai penguat komitmen bersama bahwa Parepare akan semakin baik apabila masyarakatnya kuat dalam iman,
rukun dalam kebersamaan dan saling mendukung dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Kota Parepare, memberkahi masyarakatnya dan membimbing kita semua di jalan diridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas sambutannya. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, memasuki acara inti. Marilah kita sama-sama mendengarkan kajian dari Umi Pipik. Kepada yang kami persilahkan.

Dimohon selama kajian berlangsung, jamaahnya harus tertib. Ibu tolong beri jalan untuk Umi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khairilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa yang diucapkan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ketika beliau berpisah di Mina. Dan doa ini faedahnya ketika kita baca saat keluar rumah, maka Allah akan jauhkan kita dari hal yang buruk yang datang dari manusia ataupun dari iblis, dari jin. Ini doa ini. Ketika keluar rumah kita enggak ada yang tahu ya Bu ya, apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi ketika kita keluar rumah, kita membaca doa ini, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti jaga. Dan doa ini yang almarhum suami saya pun juga selalu mengajarkan hal ini. Setiap mau keluar rumah, mintalah perlindungan kepada Allah dengan baca doa yang diajarkan Nabi Khidir, Nabi Ilyas ketika beliau berpisah di Mina, beliau saling mendoakan. Apa sih arti doa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. La yasukul khair ilallah. Ya. Hanya Allah, tidak ada sebuah kebaikan pasti datang dari Allah. La yasukul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'illallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah, la yasrifu su'illallah. Tidak ada yang mendatangkan keburukan, menyingkirkan keburukan. Kalau yang pertama tadi, tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan terkecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'ilallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah, la yasrifu su'ilallah. Tidak ada yang mampu mencegah keburukan terkecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'mati faminallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah, makana min ni'mati faminallah. Tidak ada yang mendatangkan nikmat selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya atas diri kita seorang manusia. Segala kekuatan, penjagaan semuanya Allah yang mendatangkan penjagaannya. Maka ketika kita baca doa ini, senantiasa kita dalam penjagaannya Allah, insyaallah. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal

akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawal mil mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati segenap asatizah, segenap ustazah, para kiai, para ustaz yang ada di masjid ini, tidak mengurangi rasa takzim saya, mohon maaf lahir batin, yang muda harus duduk di sini, semoga ridho. Semoga Allah muliakan dengan ilmu, Allah panjangkan usia dalam berkah. Juga kepada semua aparatur pemerintah yang ada di sini, tidak mengurangi rasa hormat saya tidak disebut nama dan gelarnya, semoga Allah pun ridho. Allah berkahi hidupnya, Allah senantiasa jaga dan diselamatkan dunia akhirat. Juga untuk semua jamaah yang hadir di sini, baik bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dengan satu tujuan kita duduk di sini hanya mencari ridho Allah, dan semoga hasil akhirnya Allah ridho sama kita. Karena hidup itu buat cari ridhonya Allah. Tujuan hidup manusia satu, mencari ridho Allah. Kalau Allahnya ridho, jalan kita mudah. Jalan kemana? Sudah pasti jalan menuju surganya Allah. Karena semua manusia tujuannya pasti pada pengen masuk surga, betul ya? Betul enggak? Enggak ada orang pengen masuk neraka, enggak ada. Semua pengen masuk surga. Tapi surga punya siapa? Punya siapa kira-kira, Bu? Punya Allah. Surga milik Allah. Surga punya Allah. Berarti kalau yang punya surga ridho, jalan kita mudah. Amal soleh dimudahin. Karena kita manusia gak bisa istiqomah, Bu, dengan amal soleh kita. Malam ini tahajud, besok belum tentu bisa tahajud. Betul gak, Bu? Malam ini baca Quran, belum tentu besok mau baca Quran. Ada kalanya iman ini naik dan turun. Hari ini imannya lagi naik apa lagi turun? Gak naik turun, gak? Iman manusia tuh naik turun. Apalagi kayak model saya ya. Imannya naik turun. Kalau iman naik terus, imannya para nabi, Pak. Iman manusia gak akan naik terus. Ada kalanya ada malas diri kita. Maka naik dan turun iman levelnya kita. Kalau imannya iblis, turun terus. Makanya iblis tugasnya merampas iman-iman manusia. Karena iblis gak punya iman. Iblis berdakwah, dakwahnya ngerampasin iman-iman manusia. Iblis gak suka manusia taat sama Allah. Karena iblis murka, sudah janji ketika Allah usir iblis dari surga, iblis berjanji akan menggoda anak keturunannya Adam. Siapa anak keturunan Adam? Kita. Ya, supaya gak taat sama Allah. Ini bentuk kesombongannya iblis, balas dendamnya iblis. Nah kita yang imannya kadang naik, kadang turun, yang gak akan mungkin naik terus, tapi ketika iman kita baik-baik aja, terus dijaga, dirawat. Ibaratnya apa? Tanaman, kita punya tanaman. Kalau tanaman itu gak pernah disirami, lama-lama layu. Kalau sudah layu dibiarkan lama-lama mati. Begitu iman kita. Kalau kita sudah sampai mati imannya, gak punya iman, ini yang bahaya. Tapi kalau imannya udah turun, naikin lagi. Kalau udah baterainya udah habis, ibaratnya handphone tuh iman ya. Ibaratnya handphone, iman kita kalau handphone baterainya habis kan kita udah mulai ngecas lagi.
dicas lagi supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, handphone enggak ada sinyalnya kita juga repot. Ya, punya handphone bagus, mahal, 20 juta misalkan harganya. Enggak punya sinyal, enggak ada kuotanya, enggak manfaat tuh handphone. Begitu juga ibaratnya tuh diri kita. Ganteng, sehat, tapi enggak sholat, enggak ibadah. Gimana tuh kira-kira? Kayak handphone yang mahal harganya, tapi enggak ada kuotanya, enggak ada sinyal pula. Bisa diapain? Enggak bisa posting, enggak bisa telepon, ngechat enggak nyampe-nyampe. Begitu juga manusia, mau cantik, mau ganteng, gagah, sehat, kalau enggak ibadah, percuma. Maka iman harus dirawat supaya berbuah ketakwaan di hadapan Allah. Karena iman dan takwa ibarat dua sisi mata uang, enggak bisa dipisahkan. Ketika manusia merawat imannya, maka akan berbuah ketakwaan yang baik di hadapan Allah. Ini. Dan takwa yang menyelamatkan kita. Cuma jalan takwa yang membuat kita selamat. Gak ada orang selamat dengan jalan maksiat, gak ada. Cuma jalan takwa yang membuat kita bahagia. Gak ada orang maksiat bahagia, gak ada. Saat itu ketika dia maksiat, dia bahagia. Tapi udah hanya nyeselnya panjang. Maka jalan selamat, jalan bahagia, jalannya cuma satu, takwa. Dan semoga ya, semua yang ada di masjid ini, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk berjalan di jalan takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah tinggalin. Nikmat hidup kalau kita sesuai dengan aturan. Ya, karena pengen selamat ke surga ada aturannya. Ya, dan Allah udah tulis semua aturan-aturannya, semuanya sudah dirangkum di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'annya dikepoin, Bu. Kepoin Al-Qur'an ya, enggak usah kepoin hidup orang. Betul, Bu? Betul enggak? Ada enggak di sini yang tiap hari ngepoin hidup orang aja? Enggak ada, insya Allah ini mah solehah semua. Baik, semua enggak pernah ngurusin hidup orang ya, Bu ya? Iya. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Bukan kita diciptakan oleh Allah untuk ngurusin hidup orang, bukan. Tapi untuk ibadah, betul Bu? Semoga kita enggak melalaikan tugas kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka ibadahlah sesuai kemampuan kita. Ibadah yang mendatangkan ridha Allah. Banyak orang yang ibadah tapi celaka. Banyak enggak? Banyak. Banyak orang yang sholat tapi celaka. Banyak enggak? Banyak. Ya. Buktinya Allah tulis tuh di surat Al-Maun. Ya. Orang yang sholat aja bisa celaka, Bu. Kalau orang yang sholat gak celaka, gak mungkin Allah tulis di Al-Quran, di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Kenapa bisa celaka, Bu? Padahal udah sholat. Sholat kan wajib, ya Bu ya? Buat umat Islam yang harus dikerjakan. Kenapa orang yang sholat tapi celaka dan ditulis sama Allah? Karena dia lalai dari sholatnya. Sholatnya lalai. Dia enggak faham diperintahkan sholat itu untuk apa? Untuk ngejaga dirinya dari berbuat keji dan mencegah kemungkaran. Ini banyak orang yang sholat, setelah sholat korupsi, ada enggak? Banyak. Ya, ada orang habis sholat istri malamnya tahajud, siangnya ngelawan sama suami, ada enggak? Oh, bukan di sini, ini mah enggak, insya Allah. Nanti tanya sama suaminya ya, gimana Pak istrinya Pak? Oh, masya Allah kata bapak tuh, ini mah istri solehah semuanya.
Maka yang celaka yang sholat, yang dia ketika selesai sholat tidak rahmat sama dirinya. Tidak rahmat sama dirinya. Maksudnya gimana Umi? Setelah sholat, sholat yang mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah yang seperti apa? Karena masuk surga enggak cukup dengan sholat kita aja Bu. Kalau syarat masuk surga Pak karena sholat, saya jauh dari kriteria itu. Bu, kalau masuk surga syaratnya karena sholat, saya jauh dari kriteria masuk surga Bu. Sholat saya belum tepat waktu, sholat saya masih diulur-ulur kadang waktunya, kadang sholat enggak khusyuk, ya. Rokaat ketiga lagi sujud mau bangun bingung, udah rokaat ketiga apa rokaat keempat ya? Pernah gak gitu Bu? Pernah, sama ternyata kirain saya doang. Ya, kalau syaratnya masuk surga karena sholat, jauh saya. Tapi syarat masuk surga itu salah satunya karena Allah ridho sama dia. Karena Allah punya rahmat. Karena rahmatnya Allah yang membawa kita masuk ke dalam surga. Dulu ada seorang laki-laki ya, di zamannya Nabi Musa. Laki-laki ini ahli maksiat Bu. Setiap hari maksiat Pak. Warga di sekitar sampai muak dengan maksiatnya. Dia dijauhi. Jijik pokoknya, dengar namanya aja jijik. Sampai suatu hari ahli maksiat ini meninggal. Warga sekitar gak mau memandikan jenazahnya, gak mau mensolatinya, mengkafankannya, gak mau solati, gak mau dikuburin juga, gak mau. Dibuang di tempat pembuangan sampah. Disinilah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, menyuruh Nabi Musa, wahai Musa, ambillah kekasihku yang berada di tempat pembuangan sampah, ambillah. Maka Nabi Musa ya, samina wa atona, atas perintah Allah dicari sang ahli maksiat ini yang Nabi Musa enggak tahu kalau dia ahli maksiat. Ketika bertanya kepada orang-orang sekitar, maka orang-orang tersebut mengatakan, untuk apa engkau peduli dengan dia, dia ahli maksiat. Dengar namanya saja saya jijik. Sudah pantas tempatnya di pembuangan sampah karena maksiatnya. Lalu Nabi Musa bingung. Menggadahkan kepalanya, ya Allah, hatiku terbelah menjadi dua. Mana yang menurut engkau seorang kekasih padahal dia ahli maksiat? Di satu sisi engkau mengatakan dia kekasihmu, tapi di sisi lain orang-orang ini tahu maksiatnya. Maka disinilah rahasia Allah terbuka. Allah mengatakan, ya Musa, memang betul dia ahli maksiat. Aku tahu setiap hari dia berbuat maksiat. Tapi satu hari, satu malam ketika penyakit menggerogoti tubuhnya, dia paksakan bangun untuk sujud beribadah kepadaku. Mulutnya tidak pernah lepas istighfar dan berzikir kepadaku. Bahkan doanya yang mengguncang arsku. Dengan doanya yang membuat aku tidak mungkin aku tidak menerima dia sebagai kekasihku. Apa doanya? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tahu aku ini setiap hari bermaksiat dan engkau menyaksikan maksiatku, ya Allah. Engkau tahu di mana aku bermaksiat, tapi engkau pun tahu aku lebih nyaman duduk dengan orang-orang soleh. Aku bermaksiat karena pengaruh teman-temanku yang buruk, tapi engkau tahu hatiku nyaman ketika duduk bersama orang-orang yang soleh. Ya Rob, jikalau engkau tidak mengampuni dosaku, tidak menerima taubatku, engkau akan membuat para iblis bahagia dan engkau akan membuat para kekasihmu menangis. Lalu mana yang akan kau pilih? Apakah engkau membiarkan para iblis tertawa bahagia
atau ingin membuat kekasihmu bahagia. Disinilah aku tidak bisa menolak permohonan ampunan dia. Kujadikan dia kekasihku. Inti dari cerita tahu ending berakhirnya hidup kita. Ada orang yang katanya penampilannya, aduh soleh banget. Tapi hobinya melecehkan orang lain. Ada orang yang kelihatannya sangar, Bu. Pakai tato. Ya. Tapi ternyata setiap malam dia bertobat kepada Allah. Gak ada yang tahu. Bahkan dulu zaman Bani Israel, ada dua orang laki-laki bersaudara. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, sama. Tapi saudara nih. Ya. Saudara kandung. Yang satu sering melihat saudaranya ini bermaksiat, lalu ditegurlah, hei, berhentilah engkau bermaksiat. Gak didengar. Besok lagi ngelihat lagi bermaksiat, lagi ditegur lagi, hei, berhentilah dari maksiat. Gak didengar juga. Sampai yang ketiga, ketika melihat dia maksiat, perkataannya mungkin menyinggung hati yang bermaksiat. Kalau kamu tidak berhenti maksiat, Allah tidak akan pernah mengampunimu dan engkau tidak pernah akan pernah masuk ke dalam surga. Akhirnya membuat Allah mengambil nyawa keduanya. Sebelum diambil nyawanya, yang ahli maksiat mengatakan, Allah yang punya hak atas diriku. Jika aku dimasukkan ke dalam neraka tapi Allah ridho di situ, menempatkanku di neraka, aku akan masuk ke dalam neraka. Maka ketika dicabut dua-duanya nyawanya, Allah bertanya kepada yang ahli ibadah, wahai kamu yang senang beribadah, apakah kamu bisa melakukan sesuatu atas kuasaku? Kan tadi dia mengatakan Allah tidak akan pernah mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Berarti dia jauh lebih tahu dari kehendaknya Allah. Apakah engkau bisa melakukan sesuatu atas kuasa?

Sakup, jikalau tidak bisa, masuklah kamu ke dalam neraka atas murkaku, kata Allah. Yang ahli ibadah nih, Bu, disuruh Allah masuk ke dalam neraka karena murkanya Allah. Lalu yang ahli maksiat tadi, engkau sang ahli maksiat, walaupun kau bermaksiat dan kau tahu tempatmu di neraka, tapi engkau tetap menyebutku dan ridho atas kehendakku, maka masuklah engkau ke dalam surgaku atas rahmatku. Ini jadi orang baik harus, jadi orang baik wajib, tapi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, karena kita gak pernah tahu akhir hidup kita. Dulu suami saya pecandu narkoba, Bu. Tahu ya, Bu ya? Tahu dari mana? Ya. Saya menemani beliau dari belum jadi Ujek, bukan? Kan Ujek singkatannya Ustaz Jeffrey. Sebelum jadi Ustaz, kita sama-sama masih jahiliyah, masih bandel. Ya, ini, beliau ditinggalkan, orang-orang pada ninggalin dia, istilahnya jijik maksiatnya, ya, bahkan orang tuanya udah angkat tangan, makanya ketika mau menikah dengan saya, orang tuanya ngasih syarat, asal kamu sabar, silahkan menikah dengan anak saya. Ya, tuh, syaratnya cuma itu, asal kamu sabar, nikah dengan anak saya. Ini semua ninggalin. Yang tadinya punya popularitas, sebelum jadi ustadz main sinetron, main film, nyanyi, ngedance. Ya, ini di dunia kelam. Tapi ketika satu titik balik dia, bahkan ketika sudah menikah pun masih berlanjut. Tugas istri cuma doa, Bu. Sabar dan doa. Kita gak bisa memberikan hidayah kepada suami, tapi Allah yang punya hak atas hidayah itu. Tapi dengan doanya istri yang salihah, yang senantiasa sabar mendoakan suaminya, mendoakan anaknya, seorang ibu yang salihah mendoakan anaknya, maka doa ini setara dengan doanya 70 wali, Bu. Tuh. Jadi tirakatnya ibu, tirakatnya istri harus kuat. Jadi ibu yang kuat, jadi istri yang kuat, bukan yang bisa ngangkat gas sendiri, Bu. Jangan main-main, udah tua, ntar salah urat ya. Tapi jadi ibu yang kuat, istri yang kuat, yang tirakatnya kuat. Ini zaman nih, ya Allah, udah akhir zaman. Banyak fitnah. Tanda-tanda kiamat sudah bermunculan, betul enggak? Zolimnya pemimpin, serakahnya pemimpin, ya, sengsaranya rakyat, dan yang lain-lainnya, perselingkuhan. Bukan cuma suami aja yang selingkuh, banyak di berita-berita sana kepergok istri juga selingkuh. Betul enggak? Makanya pentingnya nih duduk seperti ini, ya. Duduk seperti ini kita nguatin iman, supaya Allah kuatkan iman kita dengan fitnah dunia yang luar biasa. Kalau enggak sekarang, kapan lagi, Bu? Usia kita sudah tua, ya. Usia sudah tua, zaman juga sudah tua nih, Bu. Udah akhir zaman, kita mau cari apa lagi? Mau cari nikmat yang seperti apa lagi? Kalau nikmat di surga itu, ya, jauh lebih nikmat. Nikmatnya dunia enggak sebanding nikmatnya di surga nanti, Bu. Tapi masuk surga enggak mudah, ujiannya banyak di dunia. Karena masuk surga dipilih sama Allah. Nah, maka semoga kita orang-orang yang dipilih sama Allah. Maka sibuklah untuk ngurus diri kita sendiri. Enggak usah sibuk ngurusin orang lain. Ya, enggak usah sibuk dengan hidup orang udah, terkecuali kita ngurusin hidup orang, membantu, peka. Tetangga gak punya beras, kita urusin tuh, boleh. Boleh tuh, ya.
saudara anaknya enggak sekolah, kita ngurusin dia. Kita bantu, boleh. Mengurusi sesuatu, tapi yang bersifat ngebantu, boleh. Asal jangan ngurusin hidup mereka yang enggak ada hubungannya sama kita. Udah, mereka punya aib, tutupi. Karena kita juga punya aib. Mereka punya kekurangan, tutupi. Karena kita juga punya kekurangan, udah fokus sama dosa kita saja. Kenapa? Karena hari ini, sampai malam ini, Allah kasih kesempatan kita, Bu. Belum tentu besok kita punya kesempatan. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena kematian pasti. Syaratnya mati gak nunggu tua dulu, Pak, mohon maaf. Syaratnya mati gak nunggu soleh dulu. Syaratnya mati gak nunggu sakit dulu. Suami saya sehat. Suami saya masih muda, 40 tahun sehat, gak ada jantung, gak ada kolesterol, aman semuanya. Kenapa mati, Bu? Kecelakaan. Ditanya kenapa mati, Bu? Ajalnya udah tiba. Ya, Bu ya. Ada orang lagi duduk, mati, Bu. Ya, ada orang lagi baca Quran, mati. Ada orang lagi jadi imam, mati, betul. Berarti ajalnya memang sudah tiba. Nah, kita tahu enggak ajal kita?

Wahai anak-anak Adam, mati adalah pintu. Mati itu pintu, Bu, yang akan kita buka dan kita masuk ke dalamnya. Orang yang sudah mati udah gak bisa buka pintu kehidupan lagi. Tapi pintu selanjutnya yang akan dia masuki, di mana? Pintu di alam kubur. Kehidupan di alam kubur itu perjalanan mereka yang gak selesai. Ketika mati selesai gitu, tidak. Orang yang memilih jalan putus asa, bunuh diri, dia pikir selesai hidupnya setelah itu, tidak. Justru kehidupan dimulai setelah alam kubur. Di alam kubur, setelah mati, orang pada ninggalin, saudara ninggalin, harta dia gak dibawa, udah sepi, gak ada yang nemenin. Malaikat mungkar nakir datang. Disitulah kehidupan yang sesungguhnya. Ditanya tentang sholatnya, ditanya tentang hartanya, ditanya tentang waktunya untuk apa. Semua-semuanya. Ini. Maka kita masih punya kesempatan hari ini, malam ini. Gak usah mikirin besok dulu, Bu. Besok makan apa ya? Gak usah. Malam ini pikirin, belum tentu besok Allah kasih kesempatan. Ingat, mati gak nunggu tua dan gak nunggu sakit dulu. Kematian harus membawa ibroh buat kita, pelajaran. Saya ketika kehilangan beliau, ini menjadi pelajaran yang luar biasa buat saya. Kalau beliau saja gak sakit, kalau beliau saja masih muda 40 tahun, mati bagaimana? Kelak besok bisa saya, atau besok bisa anak saya. Gak ada yang tahu. Maka saya kepengen jadi orang yang cerdas. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas yang mengingat kematiannya dan mempersiapkannya sebelum memasuki rumahnya. Bu, rumah kita yang bakalan kita masukin ukurannya cuma 2x1, Bu. Gak bisa buat berdua sama Bapak, gak bisa, Bu. Dan kalau kita sendiri, Bapak juga gak mau nemenin, Bu. Bener gak, Pak? Iyalah, kata Bapak. Ya, gak mungkin kita udah meninggal, suami nemenin aja 24 jam di situ. Gak mungkin. Kebalikannya juga gitu, Pak. Bapak meninggal, belum tentu ibunya nemenin di situ 24 jam. Bener, Pak? Bener. Kita sendiri, Bu, Pak. Di rumah kita yang ukurannya 2x1. Cuma itu, gak ada yang kita bawa anak gak nemenin. Yang nemenin kita siapa? Cuma amal solehnya kita. Nah kalau di dunia kita gak punya amal.

soleh kita sendiri, Bu. Maka hari ini, yang seharian tadi belum baca Quran, yuk nanti sebelum tidur buka Qurannya. Khususnya surat Al-Mulk, yang bakalan nyelamatin kita di alam kubur. Hafalin tuh cuma 30 ayat doang, masa gak hafal? Ini harta kita, Bu. Surat Al-Mulk tuh jadi harta penyelamat kubur kita. Di saat mungkin kita ketika di dunia kita gak sedekah, gak punya harta buat sedekah, bahwa jadilah orang kaya dengan sering-sering baca surat Al-Mulk. Hafalin 30 ayat doang, niatin, nanti Allah yang bantuin buat kita mudah ngafalin. Karena itu harta kita, penyelamat kita di alam kubur. Ya Bu ya, rumah kita nanti gelap. Gelap gak Bu? Gelap gak? Sempit gak? Apa penerangnya? Penerangnya Quran, penerangnya sedekah. Yang bikin lapang Quran dan sedekah, maka Qurannya dibuka, Bu. Kenapa sih kita harus baca Quran, Bu? Karena Quran menjadi huda buat kita, petunjuk. Ibaratnya jadi kompas. Ibaratnya kalau zaman sekarang di aplikasi yang canggih ada Google Map, ada Waze. Saya kalau mungkin drivernya tadi enggak pakai Google Map misalkan, ya, dari Makassar ke sini enggak pakai aplikasi jalan, mungkin nyasar terus. Tapi sekarang sudah dimudahkan kita pakai Google Map hingga sampai ke tujuan, walaupun kadang ada nyasarnya ya Bu ya. Kadang dikerjain, diputer-puterin sama aplikasinya. Tapi Quran enggak pernah ngerjain kita, Bu. Quran menuju, Quran adalah Google Map kita, aplikasi jalannya kita supaya sampai ke surganya Allah. Allah udah kasih Sherlocknya semua di situ. Al-Quran Google Map kita, petunjuk jalan supaya selamat kita sampai surga, Bu. Ini maka dibuka sering-sering dibaca Qurannya, baca terjemahannya supaya tahu. Ada perintah apa yang Allah perintahkan di sana supaya kita selamat jalannya? Ada larangan apa yang Allah larang di sana supaya kita pun enggak tersesat? Coba, kalau kita enggak baca, mana kita tahu ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah? Maka harus dikepoin. Al-Qur'an jadi syifa buat kita. Obat, obat dari kegundahan. Hati lagi galau, hati lagi enggak tenang dengan masalahnya, buka Quran, Allah kasih tahu di situ, Allah udah kasih Sherlocknya, Allah udah kasih petunjuk, surat Ar-Ra'd ayat 28 kata Allah. Hatimu lagi enggak tenang, tuh buka Qurannya. Diperintahkan di situ sama Allah, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Orang yang orang-orang beriman, hati mereka tuh tenang, hati mereka tentram. Karena apa? Karena mengingat Allah. Dan hanya ingat Allah hati jadi tenang. Coba tiap hari ibu yang diingat suami mulu, suami pulang telat dipikirin, gak tenang Bu, tenang gak? Enggak. Zikirnya bukan Allah, Allah, tapi zikirnya nyebut suami, Joko, Joko, di mana Joko? Ada yang namanya Joko enggak nih suaminya?

kasihnya. Eh, masa kita ganggu? Ibu lagi mesra-mesraan sama bapak, diganggu sama anak gimana? Ya Bu ya, lagi enak, lagi nikmat sama Allah.

Tapi ketika kita lagi sedih, lagi punya masalah, sebut Allah aja, Bu. Udah yang paling enak nyebut Allah. Ibu bayangin, kenapa sih Pak kita disuruh sholat 5 waktu? Kenapa Pak? Pak, nape? Kenapa Pak? Kenapa kita disuruh sholat 5 waktu Pak? Kenapa Pak? Ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah Pak. Pak, Bu, kenapa kita suruh sholat 5 waktu? Hah? Kenapa? Kewajiban setiap muslim. Terus apa lagi? Hah? Ah ya. Tetapi secara manusiawinya, yang relate dalam kehidupan kita, kenapa kita disuruh sholat 5 waktu? Bayangin, ketika kita punya masalah, ketika kita sedang gak punya apa-apa, ekonomi sulit, terlilit hutang, bingung, siapa orang yang mau ketemu sama kita 5 waktu dalam sehari? Ada? Ada gak? Datang ke rumah saudara, ya, zuhur datang ke rumah saudara, curhat, minta tolong, tolongin dong, saya udah susah banget, suami saya juga lagi gak punya kerjaan, anak-anak harus bayar sekolah, kata saudara, ya udah ntar aja, ntar saya bilang dulu sama suami saya, pulang kita Bu, berharap asar deh saya datang lagi. Kali aja dia udah ngobrol sama suaminya, saya dibantuin. Asar datang lagi ke rumahnya Bu. Dari jendela kelihatan. Bilang sama pembantu, bilang aja Ibu gak ada ya. Ya Bu ya. Pulang tuh akhirnya, oh maaf ibunya gak ada, oh gitu ya. Ya udah nih, sampein ya nanti maghrib saya datang lagi. Barangkali suaminya juga udah pulang kerja, ya Bu ya. Pulang dia. Maghrib berharap bisa ketemu dengan saudaranya, dengan suaminya juga. Pengen minta bantuan. Pembantunya nyampein, nanti maghrib katanya mau datang Bu. Ya udah, nanti kamu bilang aja Bapak sama Ibu belum pulang. Datang dia maghrib, benar. Mungkin Bapaknya lagi macet kali di jalan Bu, belum pulang. Ibu juga barusan aja pergi. Oh gitu ya. Ya udah deh, makasih ya. Ya udah coba nanti Isa udah pulang kali suami istri nih. Ya. Datang lagi Isa. Pembantunya yang keluar, ya Bapak sama Ibu kecapean kali udah tidur. Sudah mulai hilang harapan. Ah, coba deh. Masih ada kesempatan subuh. Pagi-pagi pasti lagi fresh bangun tidur habis sholat subuh. Mungkin mereka mau sedekah subuh sama saya. Oh, berharap sama manusia. Subuh kita datang. Gak dibukain pintu, Bu. Ya, itu. Tapi Allah, dalam keadaan kita susah, gak punya apa-apa, 5 waktu Allah nungguin kita. Hei, buat kalian yang di luar, yang belum sholat, sibukkan dirimu dengan sujud di hadapan Allah. Karena masalah selesai, pertolongannya hanya dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassolat. Coba bayangin Bu, kenapa Allah suruh kita sholat? Karena Allah nungguin kita dalam keadaan kita susah pun, Allah setia nunggu kita. Maka jangan pernah berharap kepada manusia. Semakin berharap kepada manusia, semakin kecewa kita. Tapi ketika kita punya pengharapan lebih sama Allah, Allah menjadi pendengar yang setia buat kita. Allah katakan, udu'uni astajib lakum. Datang kepadaku, minta kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Terus kenapa kita enggak mau minta sama Allah? Minta sama Allah, Bu. Kalau perlu ya Allah, aku minta engkau ya Allah. Tuh, saya tuh diajarin sama guru saya, sama suami saya, kalau minta-minta gitu aja udah. Ya Allah, aku minta engkau ya Allah. Dah.
cukup tuh. Ya Allah maha kaya, Allah maha semuanya Bu, Allah maha segalanya. Apa yang gak akan dikasih sama Allah? Kalau minta dunia, ya minta dunia dikasih sama Allah Bu. Tapi kadang kita gak dapat Allahnya nih di hati. Biasanya kalau udah dikasih dunia, lupa. Lupa gak Bu? Lupa. Yang lagi susah tahajud, wuh istiqomah. Udah diijabah sama Allah, gak tahajud lagi. Yang gak punya uang, bingung kelilit hutang, sholat duhanya rajin setiap hari. Sehari bisa 12 rakaat. Ketika udah diijabah, dikasih sama Allah, seminggu gak sholat duha. Udah dirapel Bu, sehari 12 rakaat. Ini, tapi Allah, malam ini Allah berikan kesempatan untuk kita Pak Bu. Maaf yang duduk di sini bukan ustazah, jangan panggil saya ustazah. Saya pun gak punya pikiran, gak ngebayangin saya bakalan duduk di sini Bu. Tapi beliau almarhum, ya karena kita tahu dua-duanya dulu, dulu kita mah orang gak bener deh Bu. Tapi berusaha untuk membenarkan diri, tapi gak mau merasa lebih bener dari orang lain. Saya tahu suami saya. Karena beliau pernah di posisi itu, maka beliau gak pernah mau ngejudge orang lain. Karena rasanya dijudge itu gak enak. Ya, beliau pernah hidup di dunia kelam. Ya. Tapi ketika lihat Allah yang memberikan hak hidayahnya, ketika satu titik beliau mimpi, titik baliknya beliau, beliau mimpi dalam kubur tuh, beliau mati, orang cuma ngeliatin doang. Sama kayak tadi kisah seorang laki-laki di zaman Nabi Musa yang terkenal ahli maksiat, hingga ditinggalkan, dibuang, gak dihargain. Beliau mimpi seperti itu. Beliau dikafanin, beliau mati, terbujur, orang cuma ngeliatin doang. Terus ketika di dalam kubur, beliau disiksa. Mau tobat gak kamu? Disiksa. Hingga di situ beliau ketakutan bangun. Beliau, ya Allah saya gak mau mati dalam keadaan maksiat. Bimbing saya ya Allah. Allah tuh tidak akan pernah merubah suatu kaum Pak. Kalau orang tersebut gak mau merubah diri. Semua kembali kepada kita. Allah akan rubah kita ketika kita pun mau dirubah sama Allah. Maka setelah itu, beliau yang tadinya dikenal orang, banyak teman dekat kepada beliau, tapi ketika hancur, semua ninggalin. Itu sifatnya dunia Pak. Sifatnya dunia, kalau enggak dunia ninggalin kita, ya, kita ninggalin dunia. Tapi yang pasti kita bakalan ninggalin dunia alias mati. Meninggalkan aktivitas di dunia. Tapi bagaimana dunia ninggalin kita? Kita ditinggalkan sama dunia, tuh lihat. Ketika dulu almarhum punya dunia, punya popularitas, punya uang, tapi salah jalan. Sebelum salah jalan, teman-teman deket. Tapi ketika hancur, maaf, anak muda, say no to drugs. Jangan pakai narkoba, jangan coba-coba. Nih semoga kota ini dijaga sama Allah. Generasi mudanya, generasi soleh semuanya. Ya, maka yang nyontohin juga harus soleh-soleha. Orang tuanya juga harus berusaha jadi orang tua yang soleh. Ngingetin anaknya, kan begitu. Maka ketika narkoba menghancurkan suami saya, dunia meninggalkan dia. Teman-teman artisnya ninggalin, pekerjaan ninggalin, gak ada yang mau sama sekali. Dulu ketika punya semuanya, yang bukan saudara aja datang ngaku-ngaku saudara. Ya Pak ya, ketika kita punya semua, punya uang kaya raya, dipandang, dihargain sama orang. Ketika punya semuanya, ya, yang bukan teman akan ngedeketin ke kita, bilangnya teman. Saya kan teman lama kamu, kamu lupa kali teman TK nih, TK. Ya Bu ya,
deh. Tapi ketika enggak punya semuanya, ninggalin. Itu dunia meninggalkan kita. Bahkan ketika beliau mulai hijrah, mulai takut ingin berbuat baik, saya suruh sholat di masjid. Biasanya enggak pernah mau karena takut, paranoid, orang benci sama dia. Begitu sholat subuh saya suruh, udah bisa nah kapan lagi, saya bilang begitu. Titik baliknya nih, awal-awal, belum jadi uje belum. Sholat bih, tuh, karena rumahnya beliau ini tinggal buka pintu, udah langsung nyambung sama pintu masjid. Ya. Keluarganya beliau kiai semua. Kakek-kakeknya beliau ulama-ulama Banten. Kita tahulah Banten seperti apa, kuat sekali agamanya. Maka ketika beliau sholat subuh, ada salah satu kiai di situ, sesepuh, tahu seorang Jeffrey ini suara bacaan Qur'annya bagus. Juara MTQ waktu itu. Jeffrey, sini, ketika melihat dia. Jadi imam. Oh, enggak kiai. Saya jadi saksi saat itu. Hayo, suara kamu bagus, bismillah. Jamaah udah kumpul nih, Bu. Pak, udah kumpul jamaah. Mulai deh maju jadi imam. Karena dipaksa sama kiainya. Beliau gak mau. Udah, luruskan soft semua. Begitu beliau fokus, selesai mimpin, selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngelihat belakang, gak ada jamaahnya, Bu. Tuh, cuma barisan soft depan doang, itu juga beberapa orang, para sesepuh, para kiainya di situ, para ustad. Yang lain, kabur. Ngapain tukang mabok jadi imam? Ngapain tukang narkoba pakai narkoba jadi imam? Tuh kata mereka. Turun lagi, down dia. Gak pede. Sakit. Didengar itu. Tapi saya nyemangatin. Orang hijrah tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Ada kalanya orang memang gak suka sama kita. Tapi kita paksakan hati kita untuk menyukai mereka. Allah saja terus memberikan kesempatan kepada hambanya. Siapa kita? Siapa kita, Bu? Manusia yang mudah menilai orang lain. Sedangkan sampai malam ini Allah lihat kita, Bu. Allah yang paling tahu takwanya kita. Saya juga pendosa, Bu. Sama, bukan berarti dengan pakaian seperti ini saya dijamin masuk surga. Lah, cadar saya belum jaminan diri saya masuk surga, Bu. Belum. Tapi saya tidak mau untuk menilai orang lain, sedangkan saya pun sedang dinilai sama Allah. Saya tumbuh berdua dengan almarhum dari nol, dari orang yang bejat itu. Saya juga di dunia model dulu, di dunia entertain. Tapi mau sampai kapan kita habiskan waktu kita untuk itu, sedangkan Allah udah kasih nikmat. Itu titik balik suami saya. Tiga pelan-pelan, terus Allah angkat derajatnya. Coba, yang dulu dikenal ahli maksiat, ketika pulang, ribuan orang mengantarkan dia. Saya tidak pernah menyangka. Kadang saya menangis sendiri. Dulu kami berdoa ahli maksiat, tapi semua orang punya hak untuk dicintai sama Allah, Bu. Semua orang punya hak untuk dicintai Nabi Muhammad. Semua orang punya hak untuk dibanggakan sama Nabi Muhammad nanti di Yaumil Mahsyar. Lihat Nabi Muhammad, pemimpin yang bisa kita teladani akhlaknya. Di mana kita mendapatkan pemimpin yang seperti ini, yang rela berkorban untuk rakyatnya, untuk umatnya. Cintanya dibawa sampai Yaumil Qiyamah. Lihat Nabi Muhammad, Bu. Hidupnya tidak pernah bahagia sendiri. Padahal beliau seorang kekasih. Tapi hari-harinya penuh penderitaan. Hanya untuk mengajarkan kita tentang memanusiakan manusia. Zaman sekarang, orang sudah tidak pernah memanusiakan seorang manusia. Nabi Muhammad mengajarkan kita tentang cinta. Ketika beliau diutus oleh Allah menyebarkan rahmatnya Allah, gak mudah jalannya, Bu. Diludahi, dilemparin batu, dicaci, dihina, ditinggalkan.
Tapi beliau tetap sabar, gak mau marah. Kenapa? Karena Allah yang punya hak atas hidayah tersebut. Beliau hanya doa. Lihat, akhirnya yang membenci beliau jadi cinta. Karena apa? Akhlak. Karena akhlak, Bu. Almarhum beliau dulu mungkin dibenci sama orang kampungnya sendiri, mungkin dianggap maksiat, membawa sial. Tapi lihat, ketika haul, sampai sekarang masih banyak orang yang datang. Itu Allah yang membukakan jalan seperti itu. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan mengatakan kepada para malaikat, ya malaikat, berserulah kepada penghuni langit untuk mereka semuanya mencintai hambaku yang aku cintai. Allah yang mendatangkan sendiri orang-orang untuk mencintai dia. Ini, maka hidup kita satu, cari supaya Allah ridho sama kita, Bu. Nabi Muhammad ketika nanti di padang mahsyar, Bu, gak berdiam diri, Bu. Kalau cintanya ibu ke bapak cuma sampai di batas liang lahat aja, cintanya bapak ke ibu cuma cukup sampai di alam kubur saja. Nanti di padang mahsyar, Bu, nih kita yang duduk di sini semuanya, baik yang di luar sana, dibangkitkan semuanya di padang mahsyar. Sejengkal matahari ada di atas kepala kita. Panas luar biasa, satu sama lain saling telanjang. Gak ada berpakaian seperti ini. Bahkan ketika istri Rasulullah radhiyallahu anha waradu'a bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti manusia tidak malu satu sama lain saling telanjang? Tidak, ya Aisyah. Rasa malu mereka sudah hilang. Yang ada di padang mahsyar nanti mereka menghadap Allah dengan wajah yang penuh rasa takut. Sudah lupa keluarganya. Mereka datang nafsi-nafsi. Hari di mana seorang suami tidak akan mencari istrinya. Hari di mana seorang istri tidak mencari suaminya di mana. Hari di mana orang tua tidak mencari anaknya. Semua lari satu sama lain ingin nyelamatin dirinya sendiri. Bahkan keadaannya saling injak satu sama lain. Kenapa saling injak? Karena kita akan tenggelam dengan keringat kita sendiri. Bayangin, 11 miliar manusia baru umat Nabi Muhammad saja yang kumpul di padang mahsyar. Belum umat-umat Nabi yang lain. Semua jadi satu saling injak, pengen selamat. Datang ke para nabinya, ya, datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan, aku tidak bisa memberikan syafaat, bukan aku orangnya yang bisa kasih syafaat kalian. Datang ke Nabi Musa, aku bukan orang yang bisa kasih syafaat kalian. Datang lagi yang terakhir, Nabi Muhammad mengatakan, annalaha aku orangnya yang bisa kasih syafaat. Bahkan beliau menangis ketika melihat semua nabi angkat tangan tidak bisa menyelamatkan umatnya, tidak bisa kasih syafaat umatnya. Rasul sujud di hadapan Allah menangis memohon, ya Allah, izinkan aku beri syafaat untuk umat. Ya Muhammad, apakah syafaatmu itu untuk umatmu yang bertakwa? Hanya untuk umatmu yang bertakwa saja? Tidak. Tapi syafaatku untuk semua umat yang di hatinya ada iman. Tuh, jaga iman kita. Kuatkan iman kita. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu warudu'a bertanya, ya Rasulullah, man as'adunas bisyafa'ati yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang gembira nanti mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Rasul jawab, as'adunas bisyafa'atika yaumil qiyamah. La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, kata Nabi. Orang yang gembira mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti, yang ketika lisan dan hatinya ada Allah, yang mengucap la ilaha illallah. Tuh, banyakin zikir la ilaha illallah, Bu. Lagi sempit pikiran, la ilaha illallah, gak ada Tuhan yang bisa menolong terkecuali Allah. Lagi bingung dengan masalahnya, la ilaha illallah, gak ada Tuhan selain Allah yang bisa nolong kita.

Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dari fitnah dunia, fitnah zaman, fitnah kubur ya Allah.

Allahumma ya kafi al bala, ifin al bala, qabla nujulihi minas samai ya Allah. Allahumma ya kafi al bala, ifin al bala, qabla nujulihi minas samai ya Allah. Allahumma ya kafi al bala, ifin al bala, qabla nujulihi minas samai ya Allah. Allahumma bihaqqi Muhammad illa ghafarta. Allahumma bihaqqi Muhammad illa ghafarta. Allahumma bihaqqi Muhammad ila ghafarta. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa kami, ya Allah. Semoga Allah ampuni dosa kita semuanya. Semoga Allah jauhkan bala dari buat negeri kita. Dijadikan pemimpin-pemimpin yang rahmat. Allah jaga kita semuanya, keluarga kita semuanya. Allah selamatkan dunia akhirat. Allah akhirkan kita dengan akhir yang baik. Husnul khotimah. Ingatkan anak-anak kita, Bu. Ingatkan mereka, anak perempuan kita yang belum nutup aurat. Ingetin auratnya, Bu. Karena perempuan lebih dekat dengan fitnah. Pak, punya anak perempuan, ingetin auratnya. Punya istri, ingetin auratnya. Jangan jadi suami yang dayus. Apa suami yang dayus? Hilang cemburu, gak peduli kepada istrinya. Istri mau joget-joget di TikTok, dibiarin. Jangan, Pak. Berat nanti hisapnya, tanggung jawabnya, Bu. Ringankan hisap suami, kalau mau ke surga bareng suami. Dijaga. Sosial media nih fitnahnya luar biasa, jangan. Kalau mau joget depan suami aja udah. Ya Bu ya, jangan di TikToknya, jangan. Jangan udah. Sekarang orang pengen viral, berbagai macam cara dia lakukan, Pak. Coba, jangan. Viral aja nanti di akhirat, viral jalur langit aja, Bu. Ya, kayak suami saya tuh gak pernah tahu, dia juga mungkin gak pernah tahu, mungkin dia juga bingung, Bu. Ketika dia menyaksikan semua nganterin dia sampai pulang, sampai dalam kubur, mungkin dia juga bingung. Ya. Selama ini mungkin dia ditinggalin sama orang dulu, kenapa yang nganterin akhirnya banyak tuh, viral jalur langit aja, Bu. Ya, kuatin tirakatnya. Ini udah akhir zaman, gak ada yang tahu berapa lama lagi diri kita. Yuk, orang tua kita yang sudah meninggal, mereka sudah merasakan bagaimana kehidupan dalam kubur. Kalau kita bisa ngedengerin mereka minta tolong sama kita, Bu, wallahi tiap hari kita bakalan sedekah buat mereka. Kuburnya gelap, Bu. Apalagi kalau anaknya lupa ngedoain. Kita punya hutang jasa sama orang tua kita, Bu. Bapak sebelum jadi bapak, dididik sama ayahnya bapak. Diajak sholat subuh, diajarin agama, diajarin ngaji, disekolahin sampai tinggi. Supaya apa? Supaya ayah kita tuh kepengen anak laki-lakinya gak direndahin sama orang lain. Dengan ilmu dia dimuliakan. Tuh ayah kita, pagi-pagi udah kerja. Bahkan sekarang yang jadi seorang bapak pencari nafkah tahu ngerasain bagaimana beratnya mencari nafkah. Bagaimana beratnya sebuah tanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Kita yang jadi istri, ringankan hisapnya para suami. Yang jadi ibu, yang jadi anak, tutupi aurat kita. Seorang perempuan ya bisa memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka. 1, suami. 2, ayahnya. 3, pamannya. 4, anak laki-lakinya. Kalau kita pengen masuk surga sekeluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Semua manusia jadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Kalau pisah di dunia wajar, Pak. Saya dipisahin sama suami saya udah meninggal, wajar ini dunia. Besok juga saya bakalan nyusul. Kita pisah sama anak kita nuntut ilmu mondok, wajar itu dunia, pisah di dunia itu wajar. Tapi jangan sampai kita mengalami perpisahan yang gak wajar, Pak. Di mana perpisahan gak wajar, suami di surga, istrinya di neraka karena gak nutup aurat. Itu perpisahan gak wajar, ngapain punya istri? Kalau gak bisa sampai bawa istrinya ke surga, maka istri, yuk.
kita mau ngapain lagi Ibu? Ya, tutupi aurat kita. Karena yang halal sudah dikasih sama suami. Anak, hati-hati. Kalian bisa membawa orang tua kalian ke neraka. Kalau pengen masuk surga sama-sama, jaga. Perpisahan yang gak wajar. Orang tuanya di surga, anaknya kececer di neraka. Karena gak diingetin anak perempuannya soal auratnya. Anak lakinya gak dididik dalam agama. Buat apa kita punya anak kalau sampai anak kita di neraka, kitanya di surga? Buat apa capek nyekolahin anak, hilang ratusan juta, kita pisah sama anak nanti. Na'udzubillah. Maka yuk, kesempatannya hari ini Allah ingetin, wal asyri, demi masa, demi waktu. Ya, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kata Allah. Siapa orang yang rugi? Punya waktu, sehat, gak mau sholat. Punya waktu, sehat, gak mau baca Quran. Punya waktu, sehat, punya harta, gak mau sedekah. Mereka orang yang rugi. Tapi kata Allah, terkecuali illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisobri. Terkecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling mentaati dalam kesabaran. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, Bu. Mohon maaf lahir batin. Saya nasehatin diri saya. Karena orang yang cerdas lagi, yang nyiapin bekalnya, yang bisa nolongin orang lain, yang bisa nolongin orang tuanya, bales jasa tuh. Kita punya utang semuanya. Gimana caranya nolongin orang tua kita yang udah gak bisa sholat lagi? Gimana caranya nolongin orang tua kita yang udah gak bisa baca Quran lagi? Gimana cara nolongin orang tua kita yang udah gak bisa sedekah lagi? Mereka yang sudah meninggal, udah ada di alam kubur, gak bisa sholat lagi, gak bisa baca Quran lagi, gak bisa sedekah lagi. Sedangkan hal ini yang nyelametin alam kubur kita. Kita yang masih punya kesempatan, yuk tolongin orang tua kita. Dengan apa? Doa dan sedekah kita. Kita angkat tangan kita. Kita doain mereka. Yang paling pantas kita doain sampai malam ini adalah orang tua kita.

رب اغفر. يا الله Engkau yang maha melihat kami malam ini ya Allah, dengan segala dosa-dosa kami ya Allah, maksiat hati kami, segala dosa yang pernah kami lakukan, bahkan dosa kepadamu ya Allah, melakukan kesalahan di hadapanmu ya Allah. Tapi malam ini kau kumpulkan kami semua atas kehendakmu ya Allah. Engkau yang memudahkan kami untuk berkumpul di sini ya Allah. Engkau yang pilih kami, maka kami yakin malam ini menjadi pengampunan dosa untuk kami ya Allah. Kau ampuni segala dosa kami, dosa kami di masa lalu, dosa kami saat ini dan yang akan datang. Kau akan bimbing kami ya Allah, agar kami tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan yang sama ya Allah. Juga dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kalau bukan jasa orang tua kami, kami tidak akan pernah merasakan menjadi orang tua ya Allah. Atas didikan ayah kami, kami menjadi seorang ayah yang kuat, yang bertanggung jawab untuk istri dan anak kami ya Allah. Dengan jerih payah ayah kami, keringat ayah kami, kami disekolahkan, kami punya ilmu. Hingga dengan ilmu kami dimuliakan oleh orang lain, kami bisa membawa sesuatu yang halal untuk istri dan anak kami ya Rob. Dan kami belum bisa membalas jasa ayah kami. Dengan kesuksesan kami pun, dengan gaji kami pun, gak cukup untuk membalas jasa ayah kami, perjuangan ayah kami ya Rob. Jikalau ketika ayah kami berjuang, jikalau ketika kami sedang menjadi anak, kami pernah durhaka kepadanya, ampuni kami ya Allah. Jika mungkin lisan kami pernah menyakiti, ucapan kami pernah menyakiti hati ayah kami, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Semoga ayah kami ridho ya Allah, karena ridho-Mu ada pada ridho orang tua kami. Murka-Mu pun ada murka kepada orang tua kami ya Allah. Semoga ayah kami ridho memaafkan kami jika perilaku kami pernah melukai hatinya ya Allah. Doa ya Allah untuk dosa kami kepada ibu kami. Ibu kami yang mengandung kami, melahirkan kami bertaruh nyawa, menyusui kami siang dan malam. Ibu kami yang merawat kami, yang memandikan kami. Duhai Allah, jikalau perkataan kami, perilaku kami pernah menyakiti hati ibu kami, maafkan kami ya Allah. Mungkin kami terlambat untuk meminta maaf kepada ibu kami ya Allah. Mungkin ibu kami pernah tidak ridho ya Allah, kami mohon ampuni kami ya Allah. Angkat ketidakridhoan ibu kami, ayah kami ya Allah, karena ridho-Mu ada pada ridho mereka ya Allah. Ya Rob, kami mohon kepada-Mu ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah berada di alam kubur, malam ini kami mohon ya Rob, kami mohon ya Allah,

Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Cintai mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Rahmati kubur mereka ya Rabb. Jangan kau siksa orang tua kami atas maksiat kami ya Allah. Beratkan timbangan amal mereka ya Allah. Jangan kau masukkan satu maksiat dosa kami dalam timbangan orang tua kami ya Allah. Beratkan timbangan amal baik orang tua kami ya Allah. Dan bahkan ya Allah, berikanlah buku catatan amalnya dengan tangan kanan mereka ya Allah. Karena kalau orang tua kami menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya di surat Al-Waqi'ah, mereka termasuk orang-orang yang selamat. Jangan sampai orang tua kami menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Karena di surat Al-Waqi'ah, orang yang menerima buku catatan amalnya nanti dengan tangan kirinya, dia termasuk orang yang celaka. Ya Rob, kami mohon, jangan kau masukkan satu catatan dosa maksiat kami ke buku catatan amal orang tua kami, ya Rob. Dan kehendaki orang tua kami menerima semua buku catatan amal baiknya dengan tangan kanan mereka, ya Allah. Duhai Allah, kelak di padang mahsyar, semoga orang tua kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan kelak nanti ketika orang tua kami melewati jembatan Siratal Mustaqim yang di bawahnya api yang menyala-nyala, kami sudah tidak bisa menggandeng orang tua kami lagi ya Allah. Satu persatu di antara kami, orang tua kami, suami kami, diri kami, anak kami, saudara kami, semua akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ya Rabb, kami mohon, kuatkan langkah kaki orang tua kami ketika melewatinya ya Allah. Semoga digenggam tangannya oleh Nabi Muhammad, diselamatkan oleh Nabi Muhammad ketika melewati sirat. Begitu juga dengan kami ya Allah, dengan suami kami, anak-anak kami. Semoga kami pun selamat ketika melewati sirat, hingga kau kehendaki kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Duhai Allah, untuk kami yang masih hidup, berikan kami kesempatan bertaubat ya Allah. Semoga malam ini Engkau ampuni kami dosa-dosa kami ya Allah. Engkau bimbing kami ya Allah. Engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Untuk kami yang masih Engkau berikan kesempatan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fi rizki wa taubatan qoblal maut. Izinkan kami bertobat sebelum maut datang ya Allah. Buat taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma awil alaina fi sakharatil maut. Allahumma awil alaina fi sakharatil maut wa najata minan nar wa alfa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal salamah, abwabal rizki wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min syakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kehendaki kami masuk surga-Mu ya Rabb. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin
Rabbana inana amana waghfir lana dhunubana wa qina adhabana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabul yang menjadi doanya kita ya Bu ya. Semoga pulang dari sini Allah perbaiki hubungan kita dengan sesama. Saling rahmatlah. Suami istri saling rahmat. Anak ke orang tua saling rahmat. Orang tua ke anak saling rahmat. Kita bersaudara semua saling rahmat. Jangan saling membenci dan jangan saling memprovokatori. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga doa ini sampai untuk orang tua kita. Buat orang tua kita yang masih hidup Allah jaga. Allah panjangkan usianya dalam taat dan semoga Allah kehendaki husnul khotimah. Ya. Hari ini orang tua kita sedang bahagia, Bu. Yang sudah berada di alam kubur, mereka sedang bahagia mendapatkan kiriman doa dari kita semuanya. Dan semoga doa yang baik kembali kepada kita yang mendoakan. Yang terakhir, yuk berikan sedekah untuk orang tua kita. Niatin, ibu kesini, ibu bawa uang, ambil yang terbaik, yang terbanyak, niatin untuk orang tua kita. Supaya terang kuburnya, lapang kuburnya. Nih, balas jasanya kita dengan sedekah kita hari ini yang kita niatkan untuk orang tua kita. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, yang bersedekah malam ini, yang sedang punya hutang, lunaskan hutangnya ya Allah dengan caramu ya Allah. Mudahkan rizki mereka ya Allah. Ya Rab, yang hari ini malam ini bersedekah ya Allah, yang sedang kesulitan ekonomi, mudahkan rizkinya ya Allah. Bukakan rezekinya ya Allah. Datangkan yang halal, jauhkan dari yang haram ya Allah. Hari ini yang bersedekah, yang niatnya untuk menyelamatkan orang tuanya di dalam kubur ya Allah, rahmati kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur orang tua mereka radhah min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rab, yang hari ini bersedekah ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik atas permasalahan mereka ya Allah. Ya Rab, yang hari ini bersedekah, yang punya niat pengen pergi haji, semoga Engkau mudahkan, Engkau pilih mereka menjadi duyufur rahman, tamu-tamumu ya Allah, agar bisa berangkat haji ataupun umrah ya Allah. Bagi mereka yang belum punya keturunan, hari ini mereka bersedekah, semoga Kau berikan keturunan yang soleh dan solehah ya Allah.

Yang sakit angkat penyakit mereka semua ya Allah. Terutama penyakit hati, hilangkan dengki, sombong dan segalanya ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan diedarkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Baik, sambil terus diedarkan, saya mau sedikit ngasih pengumuman. Tujuan safari dakwah saya, Bu. Saya sedang mewujudkan keinginan suami saya. Satu hari sebelum suami saya meninggal, siang hari duduk ngobrol berdua sama saya, tepatnya habis sholat zuhur. Karena meninggal tanggal 26 April, malam. Dan zuhur masih ngobrol sama saya setelah sholat. Bahkan masih makan berdua. Beliau bilang, maaf, saya ceramah di sini juga bukan karena keahlian saya, tidak, saya bodoh ilmu ahli maksiat. Tapi Allah yang sudah menentukan jalannya. Kalau suami saya tidak meninggal, mungkin saya juga tidak akan ada di sini. Di rumah sama anak-anak saya. Karena yang dakwah suami saya. Tapi siang itu beliau minta, Mi, bismillah kamu mulai dakwah ge. Kamu mulai ceramah. Persiapkan dirimu ceramah, kata beliau. Saya bilang, hah, kenapa harus saya? Enggak, Abi aja. Kan yang dikenal orang pendakwahnya Abi, bukan saya. Enggak. Semua orang, semua umat Nabi punya tanggung jawab berdakwah. Kewajiban dakwah, apa itu dakwah? Ngajak sesuatu yang baik, bicara yang baik, mengenalkan Allah, ngenalin Nabi Muhammad, itu dakwah. Harus mau dakwah, enggak harus jadi ustadz, ustazah dulu. Semua umat Nabi punya wajib dakwah. Seorang istri dakwah, dakwahi dirinya dengan nutup aurat, itu dakwahnya dia. Seorang ibu dakwah sama anak-anaknya, ajarin anak sholat, itu dakwah. Itu artinya dakwah. Semua umat Nabi ya punya tanggung jawab dakwah. Lah terus kenapa harus saya? Kata saya. Kata beliau, karena sebentar lagi semua orang akan lihat kamu, gak akan lihat saya. Itu kata beliau. Sebentar lagi semua orang akan lihat kamu, Mi, gak akan lihat saya. Saya gak ngerti maksudnya, Bu. Masih sehat, lagi makan Indomie lagi, Bu. Karena habis sholat zuhur minta dibikinin mie goreng. Saya bikinin, lagi makan, Bu. Masa iya mati malamnya habis makan Indomie? Ya, enggak. Masih sehat, seger buger, masih 40 tahun umurnya. Saya enggak punya kepikiran, enggak punya firasat bakalan mati nanti malam. Coba, Mi, bentar lagi semua orang akan lihat kamu, enggak akan lihat saya. Terus saya tanya, lah emang enggak lihat Abi kemana? Saya tanya begitu. Tapi beliau bilang, saya udah jatuh tempo. Kata beliau, ya. Ketika ditanya, emang kamu mau kemana? Saya bilang begitu, Abi mau kemana? Saya mah udah jatuh tempo, kata dia. Nah kan kita gak ngerti, Bu, maksudnya jatuh tempo itu apa? Biasanya kalau jatuh tempo apa sih, Bu? Cicilan. Hutang ya, Bu, ya? Ya, pinjaman jatuh tempo, ya? Kan gitu, oh berarti benar. Dia udah jatuh tempo, ya? Kan dia milik Allah, Bu. Saya hanya minjem aja sama Allah, benar gak, Bu? Berarti masa pinjaman saya udah selesai, udah habis. Ya, masa pinjaman saya cuma 40 tahun. Lah suami saya cuma 40 tahun umurnya. Gitu, saya udah jatuh tempo, kata beliau. Terus beliau bilang, Mi, bikin rumah yatim, Mi. Banyak di luar sana anak yatim yang gak sekolah. Dia lebih minta, lebih memilih minta-minta di pinggir jalan.
Banyak anak yatim yang gak punya rumah. Yuk kita bikin rumah yatim. Terus saya tanya, buat apa? Kan udah ada pondok pesantren. Beliau punya pondok pesantren, tapi punya orang tuanya. Oh beda, itu pondok pesantren berbayar. Semua orang bisa sekolah di situ. Tapi ini kita khususin anak yatim, supaya apa? Nih anak nolongin bapaknya yang udah di alam kubur. Supaya ngaji, baca Quran. Kalau perlu ibunya pun suruh tinggal di situ. Ngajarin, kita ajarin mereka. Supaya istrinya bisa nolongin suaminya yang udah meninggal dengan bacaan Qurannya. Tuh beliau. Oh saya bilang begitu. Karena bentar lagi Mi, kamu dan anak kamu bagian seperti mereka. Saya gak ngerti maksudnya Bu. Kamu dan anak kamu seperti mereka. Oh malamnya asar masih ngobrol begitu lagi. Yang dibahas itu lagi. Mi buka kuncinya katanya. Kunci apa saya bilang? Kunci surga. Oh itu saat rumah saya kebakaran Bu. Ini sedikit cerita aja ya. Ibu-ibu masih sanggup dengerin? Saya gak sanggup Bu, capek. Udah capek, lapar, aus. Ya Bu ya. Ini beliau ngomong, Mi, ini kunci. Itu saat rumah saya terbakar Bu. 2013 Uje meninggal. Bulan April tanggal 26. 2013 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, bapak saya meninggal. Setelah 1000 harinya beliau, bapak saya meninggal. Ibaratnya ketika almarhum Uje gak ada, saya masih punya satu tongkat nih buat saya berjalan. Walaupun agak pincang jalannya. Oh masih ada satu laki-laki yang nemenin saya, yaitu ayah saya. Maka jangan pernah lupain kebaikan ayah kita ya Bu ya. Jangan. Mengalir tuh keringat di tubuh kita. Nih. Gak lama ayah saya meninggal. Hilang tongkat saya dua-duanya buat saya jalan Bu. Gak bisa jalan saat itu saya rapuh. Ya Allah sungguh gak adil sekali ya Allah. Itu kata saya. Tapi terus berjalannya waktu. Allah uji lagi. Sebuah kehilangan yang dahsyat, lebih dahsyat dari kehilangan makhluk Bu. Kehilangan semuanya. Harta, tempat tinggal yang saya jadikan ibadah dengan anak-anak saya. Tempat istirahat, tempat mengenang. Mengenang almarhum saat itu di rumah itu. Habis tahun 2014, bulan Juni. Bulan Juni tahun 2014. Ketika tengah malam, api membakar rumah saya. Saya sedang tidur terbangun. Teriak-teriak minta tolong, gak ada satu orang pun datang nolongin saya. Siapa yang dengerin teriakan saya kalau bukan Allah, Bu? Kalau bukan Allah, siapa? Udah kejebak api, gak bisa keluar, Bu. Buka pintu, lihat kamar anak-anak depan udah api semua. Anak-anak saya masih kecil-kecil tidur di kamar. Gelap langsung, mati lampu. Asap tebal, panas. Mungkin neraka seperti itu kali, tapi lebih panas pastinya. Saat itu saya cuma mikir, nih nafas saya udah di sini nih Bu. Ya, saat itu saya cuma mikir, ya Allah, mati saya nih. Udah selesai nih riwayat saya nih. Mati ya mana anak saya nih. Matinya kejebak api lagi Bu. Ya, walaupun mungkin kehitung syahid. Kan gitu. Saya udah bilang, ya Allah, terserah engkau. Kalau engkau dekat tunjukkan ya Allah. Saat itu Bu, dengan kekuatan yang Allah kasih, tiba-tiba saya bisa nerabas api, ngedobrak pintu anak-anak saya angkatin anak-anak saya semuanya, terus loncat lantai dua dari lantai satu. Loncat keluar Bu, karena masuk ke dalam udah gak bisa tangga saya kamarnya di atas semua. Kalau mau keluar harus lewat tangga dulu. Kebetulan rumah saya, kamar saya ada jendela, ada pintu ke balkon, ke teras. Loncat dari situ mana anak-anak saya. Gak ada yang nolongin. Udah loncat gak mati juga Bu saya.
Ya Bu ya. Udah loncat gak mati juga. Nah kata Allah kalau emang belum mati ya belum mati. Ya Bu ya. Nah kenapa suami saya masih muda mati Bu? Sedangkan saya udah kejebak api, loncat, gak mati juga sama anak-anak saya. Ini cara Allah buat saya kembali, buat nolongin diri saya, nolongin anak-anak saya. Ini setelah selesai habis semua Bu, harta benda saya yang saya kejar selama suami saya gak ada, saya ngejar dunia cari nafkah mati-matian, habis semuanya selesai dalam hitungan detik. Makanya capek ngejar dunia Bu. Ya, dunia bisa ninggalin kita, capek. Ngejar dunia kayak makan kuaci Bu, capek. Kenyang enggak, capek iya makan kuaci. Itu ngejar dunia Bu. Maka setelah dunia hilang semuanya, saya cuma bilang, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya Allah. Terima kasih. Kenapa saya bilang terima kasih? Karena saya masih dikasih kesempatan sama Allah. Walaupun harta benda enggak punya, tapi saya minta petunjuk sama Allah supaya saya ini ridho, enggak buruk sangka terus sama Allah. Kemarin suami saya diambil, enggak lama ayah saya, enggak lama ini rumah beserta isi-isinya diambil juga. Ya Allah ajarin saya ridho ya Allah. Yakinkan saya bahwa ini semua milikmu bukan milik saya. Terbuka.

satu hilang. Tapi Allah katakan wabashiri sobirin, sabar, akan ada kabar gembira dariku asal kamu sabar. Tuh artinya di surat Al-Baqarah 155 itu artinya gitu Bu. Kalau kita dikasih ujian sama Allah, asal kita sabar, Allah bilang wabashiri sobirin, sampaikan nih akan ada kabar gembira dariku asal kamu sabar. Tapi kan kadang manusia gak sabar buat nunggu pertolongan Allah. Tapi Allah pasti tolong. Kalau Allah gak tolong saya gak ada di sini Bu, gak ada. Bahkan saya sekarang gak mungkin gak punya rumah Bu. Tapi Allah yang bukain jalannya, dari saya gak ada, sekarang jadi ada. Ada rumah maksudnya. Allah bukain jalan rezekinya, yang tadinya ditinggalkan, gak punya apa-apa, kadang saudara gak peduli. Tapi saya punya Allah Bu. Makanya password hidup saya, kata kunci, kata sandi saya, yang nguatin saya, aku punya Allah. Itu kata sandi saya Bu. Saya gak pernah takut. Ketika semua diambil akhirnya, oh saya masih punya Allah yang setia mendengarkan apa yang saya minta. Kadang orang lain gak setia buat dengerin saya. Nih Bu, terapkan dalam hidup kita, jangan takut. Ibu punya Allah. Bukan ibu punya suami 24 jam kadang suami gak ada sama kita. Bukan ibu punya anak kadang 24 jam anak gak bersama kita. Tapi kita punya Allah yang setia nungguin kita, yang tahu keadaan kita. Ini, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika semuanya habis, saya bingung tinggal di mana. Malamnya saya didatengin almarhum, seperti nyata sekali pakai gamis putih, cuma ngasih kunci. Mi, saya kayak dibangunin Bu. Kayak nyata banget dia lagi bangunin saya. Mi, bangun. Nih kuncinya. Saya bilang, kunci apa? Orang rumah udah kebakar, saya bilang. Saya gak punya rumah sama anak-anak, rumah kita udah kebakar, kunci apa? Saya tanya gitu. Tapi beliau bilang, ini kunci surga. Kunci surga kembali kepada Allah. Kunci surga kuatkan kaki langkahmu mintanya sama Allah. Biar Allah sendiri nanti yang datangin rezeki dan apapun urusan dunia. Cari Allahnya. Miftahul jannah, kunci surga nih, la ilaha illallah. Itu pesan yang ketika rumah saya terbakar dengan nyata saya lihat beliau datang. Akhirnya saya kuatkan anak-anak saya. Nak, kita punya Allah. Walaupun kita enggak punya rumah, biarkan dengan cara Allah dimanapun kita ditempatkan. Alhamdulillah. Saya selalu doa sama Allah, setelah saya gak punya rumah ya Allah, sebelum saya mati, saya bisa bangunin rumah buat istirahat anak-anak saya ya Allah. Karena saya takut anak-anak saya nanti terlantar tinggal di mana kalau orang tuanya dua-duanya gak ada. Alhamdulillah Bu, Allah bukain jalannya, saya bisa bangunin rumah buat anak saya dengan jerih payah sendiri. Dan sekarang doa saya, apa doa saya Bu? Ya Allah, bangunkan saya rumah yatim ya Allah. Saya kepingin anak-anak yatim di luar sana tidak merasakan seperti anak saya yang gak punya rumah saat itu, yang gak punya makanan saat itu, yang pernah gak sekolah saat itu ya Allah. Saya gak kepingin anak-anak yatim di luar sana seperti itu. Bangunkan ya Allah. Dan gak mungkin Allah gak bangunkan, betul gak Bu? Alhamdulillah, di samping rumah saya ada tanah kosong Bu. Saya mohon sama yang punya rumah, boleh gak ini tanah saya beli. Tapi saya gak punya uang. Nah gimana caranya tuh Bu? Pengen beli tanah tapi gak punya duit. Diketawain saya Bu. Umi mah ada-ada aja mau beli tanah tapi gak punya duit. Saya bilang, tapi saya punya Allah Pak.
Ya. Yang kita hadapin orang kafir.

0: sekali dia ya, Bu ya.
1: Pak, saya mau bangunin tanah ini buat dibangun rumah yatim atas amanah suami saya. Yang punya rumah orang Ambon, Bu. Sama Uje orang Ambon. Oh gitu, Umi? Iya. Oh, saya ngefans sama Uje, Umi. Kalau begitu, boleh deh Umi beli deh. Tapi saya cicil, Pak. Saya enggak punya uang, apalagi 3 miliar, Bu. Bayangin. 1000 meter, 1 meternya 3 juta. Berarti berapa, Bu? 3 miliar ya, Bu ya? Saya enggak punya uang, Pak. Ada daun tuh, Pak. Akhirnya kata si bapaknya, ya udah. Karena niatannya baik, semoga saya juga dapat pahalanya, Umi boleh cicil tuh. Umi kapanpun punya uang, kasih ke saya. Alhamdulillah, Bu. 4 tahun berjuang saya. Dibantu sama ibu-ibu. Semua jamaah ketika safari dakwah saya ngajak, Bu, mau gak ngebebasin tanah tuh, Bu? Buat dibangun proyek akhiratnya kita, Bu. Buat rumah surganya kita. Karena di situ nanti jadi rumah tahfidznya anak-anak yatim yang enggak punya rumah. Dengan bacaan Quran mereka setiap hari, yang jadi donatur dapat pahalanya mengalir. Saya bilang begitu. 4 tahun berjuang, alhamdulillah 1000 meter sudah terbayarkan. Alhamdulillah. Semoga almarhum senang. Dan sekarang tinggal dibangunnya. Saya sedang berjuang. Yuk, Bu. Bantu perjuangan akhirat ini, bukan buat saya, bukan buat almarhum, tapi buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang peduli dengan anak yatim, peduli tempat tinggalnya, peduli pakaiannya, peduli makanannya, peduli pendidikannya, maka nanti mereka yang peduli ini duduk di surga dekat denganku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Amin. Maka saya ngajak ibu-ibu yang mau bantu saya mendirikan pondasi ini, boleh maju ke depan. Gimana caranya, Umi? Maju aja dulu, Bu. Saya enggak punya uang sekarang, ya udah maju dulu. Biar Allah nanti yang ngebukain jalannya ibu punya uang. Kan gitu ya, Bu ya? Karena saya ngerasain mukjizatnya sedekah, Bu. Ketika rumah saya terbakar, saya enggak punya uang, enggak punya apa-apa. Mobil aja saya jual, Bu. Buat ngidupin diri saya, sama anak-anak saya. Allah datangkan perempuan, seorang ibu bawa anaknya mau jual ginjalnya ke saya. Coba, saya sudah ketiban tangga, didatengin sama Allah. Coba, saya mikir, ya Allah, saya ini lagi susah. Kenapa kau datangkan perempuan, seorang ibu bawa anak nangis-nangis mau jual ginjalnya karena suaminya sakit. Saya orangnya gak tega, Bu. Apalagi ngeliat perempuan nangis di depan saya gak tega. Akhirnya saya bilang, Bu, itu ginjal milik Allah. Ibu punya Allah. Nih, saya cuma punya segini nih, Bu. Gak tahu ini cukup atau enggak. Ya buat nebus rumah sakit mah gak cukup ya, Bu ya. Yang penting bisa ibu buat makan deh. Kalau ibu sehat, ibu makan, ibu sehat, ibu bisa sholat. Nih, saya kasih. Bu, 2 hari kemudian Allah datangkan rezeki saya luar biasa. Maka saya ingetin ibu, gak ada orang sedekah jadi miskin, gak ada. Sedekah pembuka pintu rezeki, pintu kebaikan dan nolak bala. Yuk, hari ini saya ngajak ibu-ibu, Bu, tanah sebelah rumah saya. Yuk, kita sama-sama dirikan istana yang megah buat anak-anak yatim ngumpul di sana. Bukan buat saya, tapi buat ibu-ibu semuanya. Yang mau sedekah untuk beli pasirnya, beli semennya, beli keramiknya, monggo. Saya buka, saya ajak ibu-ibu semuanya. Maju aja dulu, Bu. Kayak saya kemarin mau beli tanah gak punya uang. Saya bilang aja dulu, kita punya keinginan, Allah yang bukain jalannya. Begitu juga ibu. Ibu pengen banget ke surga sama orang tua, sama suami, sama anak. Maju aja dulu. Karena caranya dengan sedekah, Bu. Ya, yakin gak? Kalau gak yakin ya susah. Ibu punya hutang. Tapi Umi, saya tuh hutangnya banyak, ngapain saya sedekah? Bu, Allah malah makin menyulitkan. Tapi ketika ibu punya hutang, ya Allah, saya punya hutang. Tapi semoga dengan niatan baik saya ini, engkau bukakan jalannya hutang saya lunas. Tuh harus yakin dengan kun fayakun ya Allah. Baik, ada yang mau? mencoba tantangan ini, monggo Ibu silakan. Sebutin aja. Ibu mau 1 juta.

0: saya mau Mbak 1 juta, sampein, saya kasih hadiah. Mbak, saya mau 2 juta, sampein. Tapi uangnya bulan depan boleh Mbak? Boleh. Sampein aja. Ya. Mungkin setelah Ibu niat, gak nyampe bulan depan, Ibu udah dikasih rezeki bisa ngelunasin. Tuh caranya Allah. Kemarin saya ngajak di masjid sebelah Bu. Ya. Ada anak kecil maju Bu, bayangin anak sekolah. Dia gak peduli, dia pengen maju dulu, dia niatkan. Saya pengen nyenengin orang tua saya. Tapi kamu punya uang gak? Saya tanya, gak punya. Tapi saya punya Allah Umi. Lihat Bu, segitu beraninya mereka. Baik, silakan lanjutin.
1: Ayo Bapak Ibu yang mau nyumbang silahkan maju ke depan. Berapapun nominalnya silahkan maju.
2: Ayo ibu-ibu siapa lagi yang maju ke depan nominalnya. Mau sekarang mau cash atau hari ini juga bisa ya. Langsung ke depan dan nanti... ibu-ibu mendapatkan kertas kuning, di situ ada nomor rekening dan ada barcode-nya. Nanti ditukar hadiah, ya. Dan yang kuningnya jangan sampai hilang ya ibu-ibu ya. Iya.
3: Yang mau bersedekah mungkin bisa diarahkan ke sebelah kanan sana ya. Ya, ke sebelah kanan sana ya. Iya.
2: Sekali lagi ibu-ibu yang sudah mendapatkan kuitansi kuning itu jangan sampai hilang ya Bu, karena di situ ada barcode dan nomor rekening ya. Dan nanti bisa di yang sudah mendapatkan kuning bisa langsung ditukarkan hadiahnya ya.
1: Yang mau bersedekah silahkan ke bagian kanan.
2: Dan buat ibu-ibu jangan lupa barang-barangnya dijaga ya. Tasnya ini ada tasnya.
1: Barang bawaannya dijaga, yang punya tas. Yang mau bersedekah ke arah kanan. Ke arah kanan ya yang mau bersedekah. Jaga jarak Bapak Ibu, jangan terlalu dekat. Yang mau bersedekah di sebelah kanan. Tidak ada yang saling dorong-dorong ya Bapak Ibu ya. Ya silakan yang mau silakan ke depan sebelah kanan ya. Yang depan.

0: menyumbang berapapun yang ada bisa disumbangkan. Nominalnya tidak jadi masalah. Dari 10 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta, dan seterusnya. Ayo silakan ibu-ibu maju, ibu-ibu.
1: Yang tertib ibu-ibu, yang jangan tertib, ada yang dorong-dorong. Ibu tertib, yang tolong. Yang tertib,
0: insya Allah semua kebagian foto sama Umi ya.
1: Jangan dorong-dorong ibu.
0: Yang tertib ya ibu-ibu, insya Allah semua kebagian. Ya.
1: Ibu tolong yang tertib ibu.
0: Barang siapa yang kehilangan kunci motor, mohon ke belakang mimbar yang atas nama.
2: Aduh, bacakan dulu. Bacakan dulu. Sendal ya.
0: Ah, ada. Oh.
2: Ada jorangnya.
0: Yang tertib ibu-ibu, yang tertib ya. Yang tertib ibu-ibu, semua akan kebagian. Ibu-ibu yang tertib ya ibu-ibu. Ibu-ibu sayang tertib ya. Satu-satu akan kebagian semua ibu-ibu yang tertib. Buat panitia SSC mundur.
1: Minta tolong yang panitia, silakan ke belakang semua yang panitia.
0: Jangan berkumpul di
1: jangan
0: sini.
1: Jangan ada berkumpul di sini, Bu. Yang panitia minta tolong panitia, silakan ke belakang semuanya, Ibu panitia. Sepi. Ibu panitia silakan ke belakang. Misi.
0: Ibu-ibu yang tertib ya,
1: ibu-ibu tolong yang tertib, Ibu. Ibu.
3: Tabe ibu-ibu, tolong di yang tertib. Tolong yang tertib ibu-ibu. Antri ibu-ibu, antri.
0: Ibu-ibu yang tertib ya ibu-ibu, insya Allah semua kebagian. Yang tertib satu-satu. Ibu-ibu nanti Umi sesak ya, tolong ibu-ibu. Ibu-ibu tolong yang tertib sayang. Ibu-ibu,
4: antri-antri sayang.
0: Yang antri, antri ya.
4: Sabar
0: yang
4: ya.
0: Yang mau menyumbang insya Allah dapat bagian
4: jadi
0: untuk foto
4: kiri,
0: sama Umi.
4: Di
0: yang
4: sebelah kiri
0: yang tertip
4: ambil
0: ya,
4: itu,
0: ibu-ibu.
4: Sebelah kanan ambil kartu kuning.
0: Ibu-ibu yang mau menyumbang bisa tertip. Insya Allah akan kebagian foto sama Umi.
1: Bagi yang menemukan tas warna hitam silahkan bawa, silahkan berikan ke panitia yang mau pakai.
4: Itu di situ. Iya. Iya. Iya.
0: Ibu-ibu yang tertib ya.
4: Tabe yang menemukan tas hitam tolong dikembalikan ke panitia.
0: Yang tertib ya ibu-ibu ya yang tertib. Insya Allah kebagian semua saya.
4: Yang dapat ya. Tas hitam bu.
0: Yang tertib Ki, yang sudah Abe. Selesai dimohon keluar biar uminya enggak sesak ya. Ya, oke. Okay. Terima kasih ibu-ibu yang sudah nyumbang, terima kasih.
3: Ibu yang menemukan tas hitam, ada yang salah bawa tas mungkin ibu. Ibu.
0: Ya.
3: Ibu-ibu.
0: Insya Allah yang
3: ada
0: sudah.
3: Ada yang bawa tas hitam mungkin salah bawa.
0: Oh, hati-hati.
3: Tolong ibu.
0: Yang sudah nyumbang diminta keluar karena Umi sesak.

lisan para senior kita. Rangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini alhamdulillah marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak karunia rahmat dan nikmatnya, sehingga subuh ini penuh berkah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh, dan alhamdulillah bisa ditunaikan secara berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan syurga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita semua, kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perjalanan hidup kita ini tidak jauh beda dengan anak sekolah. Hidup ini punya fase. Fase pertama itu ada namanya alam arwah. Alam arwah itu tempatnya seluruh roh yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kemudian kita berpindah lagi masuk ke alam rahim. Watanindota. Jadi watanindota itu ya singi alam rahim. Itu fase kedua. Seandainya anak sekolah, kelas dua nih. Di alam rahim ini bisa digambarkan bahwa alam rahim itu gambaran alam syurga. Kenapa alam rahim perut ibu kita itu dikatakan alam syurga? Bahwa ternyata ketika kita dalam rahim, di alam rahim itu di perut ibu kita, semua diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Degage riseng. Mulai dari apa yang kita butuhkan di dalam perut ibu kita itu semuanya diurus oleh Allah. Ibu kita hanya makan dan minum, tapi Allah yang segalanya mengurusnya. Seperti nanti kita di surga. Oko surga matu di natu mareso. Lalu kiman repao tidak mesti lo makodong. Ya, manja mangga tidak mesti. Cukup kita berniat mau makan sesuatu, maka datanglah. Itulah gambaran dalam perut ibu kita insyaAllah. Seterusnya, kenapa alam rahim ini dikatakan alam syurga? Ternyata kita tidak keluar sebelum bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di syurga nanti adalah tempat bercakap dengan Allah. Ternyata di alam rahim perut ibu kita ini kita tidak keluar sebelum bercakap dengan Allah. Apa percakapan kita dengan Allah? Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidana. Tapi semoga kuat tak. Terus kita menjawab bala syahidna. Kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Yang paling hebat, semua bayi yang keluar dari perut ibunya itu kurang lebih 9 bulan tabe. Kurang lebih 9 bulan Allah lagi mengeluarkan kita dari perut ibu ta. Wallahu akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pungala ta'ala tu pasuki pole watan indo tak digaga tai sacedemo. Kita itu keluar dengan telanjang. Kita itu hanya bisa menetek dan mengiak. Artinya apa? Kalau bapak ibu mengingat sejak kita lahir tak bahwa kita ini keluar tidak bawa apa-apa. Sebenarnya tidak boleh kita sombong dalam hidup ini. Yang punya jabatan aja mau taliwa-liwa. Angkai dalil neringi pun Allah Ta'ala masawal ajamu tersembara pepodangi tawi. Melojok-lojok kita masuk. Anda bisa mengiyak dan menete. Apa yang harus disombongkan bahwa bilang hadir? Nah itu nama dari ya biasa ketika engkau lebih-lebih. Lebih gi jabatanna, lebih gi duitna, lebih gi onrona. Terkadang sembarang apa yang bilang orang. Biasa pengaruhnya barang perang. Inilah pentingnya kita dekat dengan agama Bapak Ibu. Saya bersyukur diundang. Ini luar biasa. ada safari subuh, dan saya yakin di antara 5 perintah Allah dia agak cerjing itu subuh. Malah angka kampung pukul 5 ceramah. Utalewi jamaah, kira-kira di antara 5 waktu ini mana yang paling berat? Ada di antara jamaah itu ngomong begini, oh subuh ya ustaz, undur rajin yang nasa subuh ya, namu imangnya deto kakak. Namu nasa imangnya merajin itu lah. Makanya itu Allah menjanjikan bahwa di antara 5 waktu ini yang paling banyak pahalanya adalah sholat subuh. Kenapa? Semakin pahalanya menjanjikan, yakin tantangannya pasti berat. Termasuk sholat subuh ini. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh saja itu jauh lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Makanya Pak Yakolaba isempaja sunnah qabliyata, maka biar lupuk itu sebenarnya. Maka biar ngulawaki. Makanya Bapak sekalian, mungkin kita pernah semua dengar ceramah guru kita Ustaz Abdul Somad, bahwa ternyata Bapak yang hadir, satu-satunya sholat sunat qabliyah bisa dilaksanakan setelah ba'diyah, setelah sholat subuh, adalah sholat sunat qabliyah subuh. Luar biasa. Cuma terkadang mencari paku tanam, ya kupur lagi masa sampai jas subuh itu masa sampai jas sunat. Nah, ini penting. Kembali kepada persoal Bapak yang hadir. Seterusnya, jadi kita keluar ini, saya yakin semua anak yang keluar dari perut ibunya itu semua menangis. Waktu mau rubuh di, terima namun anak eko jajiwi. Balik? Ya. Kenapa menangis? Ada yang menjawab karena dia lahir ustaz. Takut karena banyak utangnya Indonesia. Ternyata jawabannya, kenapa semua anak yang lahir itu semua pada menangis? Ternyata menangis karena meninggalkan gambaran surga, keluar menuju tempat yang penuh dengan masalah dunia ini. Dari mana? Makanya anak yang baru lahir itu kosong, suci. Makanya hadirin wal hadirat dirahmati Allah, setiap anak yang lahir itu mestinya diazani. Dari bang itu, insya Allah itu luar biasa berkahnya mengazani anak yang baru lahir. Yang mestinya mengazani adalah afdalnya bapaknya. Makanya yakumat tampu benita natamani ulenna aja nantang mabela ini lakaiye. Kalau perlu latihan maki azan. Maka di Bali bola imagin turik baru ambo lah. Lelo pertandingan. Ternyata dia tunggu anaknya sampai dia lahir. Saya habis ceramah di Kabupaten Sopeng, ada bapak-bapak langsung bilang sama saya, betul yang kita bilang ustaz, itu kemanakan saya lahir kebetulan tidak ada bapaknya, saya yang azani. Ternyata anak ini sampai besar dia lebih takut sama saya daripada bapaknya. Itulah afdalnya mestinya bapaknya yang mengazani. Engkau balik bolaku memana engkau nenek nalo boleh. Wih ustaz, lo ki bangnya puku, jaji bi. Kini lo bapaknya nasa, ini kenapa lah bangnya? Matuan ini kenapa lah bang? Ya dia kasih lari lo bangnya, alhamdulillah. Kau kasih laporan lah, kasih rustas sih. Terkadang mitau yo ko ya anakku bapak. Seterusnya, fase ketiga dari fase pertama alam arwah, fase kedua alam rahim, kita masuk ke muka bumi namanya alam syahada. Bapak harus paham ini. Kenapa dunia ini dikatakan alam syahada? Alam persaksian. Unruwa mapisa biamanengi sininna gauta. Tidak ada yang tercatat, tidak ada yang tidak tercatat, Bapak sekalian. Semua tercatat, langkah kita meninggalkan rumah menuju masjid ini semua tercatat. Tegakkan dia catat-catat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah. Ya ku gurutan terjemahkan ngiru biji zarrah. biasa pak bicara lagi makan apa deh lu nak makama. Mager kamakamai, mabicu. Jarak 30 cm tidak bisa dilihat oleh mata. Ya kulit mata pe siapa ni matuk bakamanu. Mereka itu kamakama kutu. Sekecil itu pun Allah terima. Makanya orang tua kita dulu bilang, ya ko lecing idi pacau, ya ko ja idi papaja. Betulnya ya kalau kima pedece anda ingin berbuat baik, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Yang punya harta banyak, insya Allah banyak sedekah, itu luar biasa. Tak punya uang ustaz, bisa bersedekah dengan tenaga. Meseri-seri miyoko mesigi, pahalanya itu luar biasa. Satu pasir saja itu menjadi satu bidadari nanti di akhirat. Jadi lumayan kima itu meseri. Ada sahabat itu setiap sekali menyapu, ambil itu pasir baru nak kantongi. Pas sampai di rumahnya nak hitungi, satu bidadari, dua bidadari. Datang istrinya, bidadari, agak nak mengurang nggak matu, ya. Dia menuju Rasulullah, istri saya ini, dia bilang kalau nanti di akhirat banyak bidadari, bagaimana dengan istriku? Maka Nabi mengatakan, sampaikan sama istrimu bahwa istrimu akan menjadi ratunya bidadari. Tapa meriu bin sallallahu masri. Jadi kebaikan itu tidak mesti dengan harta Bapak bilang hadir, bisa dengan tenaga. Ada yang paling hebat sekali, tidak bisa kan dengan tenaga ustaz. Dena ulai matuana. Maka berselekan dengan ilmu. Ibalingi pikiri ki panitia masjid pikku carana masjid selalu makmur dengan jamaahnya. Itu sedekah. Anda punya ide, silakan. Ustaz dia boleh mempikirin matuana, dia kapal di sengaku. Maka doakanlah orang supaya jadi baik. Itu sudah luar biasa, Pak. Saya ingin sampaikan amalan, jangan tidur sebelum mendoakan tetangga. Hoi. Kalau dengan mau beli bola tenang ya, Pak. Pak, dia kata itu buat doang salah-salah. Kalau doang minta nafudus, setuju. Ini bahaya. Kenapa kita tidak doakan jadi baik? Kekurangan kita, Bapak bilang, saya minta maaf kalau ini saya salah prediksi. Kekurangan kita sekarang hanya lebih senang mendoakan orang baik jadi baik. Tapi terkadang susah mendoakan orang yang tidak baik menjadi baik. Itu kekurangan kita. Jadi nanti kita menjaga makapal, wih, tenang pun, malam piumuruna. Makan jasadana, tenang pun, malam piumuruna. Jadi nanti kita mabuk, nasang, neraka ya. Itulah kekurangan kita. Kenapa kita tidak minta oleh Allah? Ya Allah berikan dia petunjuk sampai dia bisa sadar. Jangan kita berputus asa sama Allah. Kalau seandainya melihat anak muda seperti itu harus kita bilang neraka dan sebagainya. Pekunikung kanak tabetak. Makanya yang punya anak nakal, jangan berputus asa. Berdoalah terus pada Allah. Jalan itu putus asa anak cucu. Ada orang setiap malam tahajud doakan anaknya. Bisa berubah. Kata tahu terima le sara malah wai. Na bawangi guru tak. Japi yang guru tak ye. Oma gimana kasih berakat na wai na guru tak. Tukur tak japi ye. Amka itu wijaku kasih dapat agil. Ingatin na pungala ta'ala. Alhamdulillah. Kata rumah le sara makuru. Ya. Amka itu rumah le sara sepunga sara na guru tak. Baiklah. Artinya apa? Tak boleh berputus asa. Makanya kita itu senjata tak paling tepat adalah doa usilahul mukmini. Senjata kita itu adalah doa Bapak sekalian. Indonesia ini menang karena doa para ulama-ulama kita dulu. Kalau mau dibandingkan dengan senjata hanya memakai bambu runcing, melawan dengan senjata modern, tak masuk akal Pak. Tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Dewi sing melorong ni. Gimana kan aku ya? Dan niat madece toni pada tarupa tahu. Itu sudah luar biasa. Jadi hidup di dunia sekalian, ini alam syahada. Semua amalan kita dipersaksikan, baiknya buruknya semua disaksikan oleh Allah dan tercatat. Tidak ada yang tidak tercatat. Kalau ada yang sampai melakukan maksiat, mungkin tak ada orang yang tahu, tapi ingat Allah pasti tahu. Iya. Apalagi dunia sekarang Pak tantangannya luar biasa. Hati-hati, Ki. Ya. Nasengi guru teru bomban nalino. Kalau orang sudah kecanduan dengan dunia, susah dinasehati, Bapak Ibu. Seperti gambaran ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, angkani taru makun raito matoa liwa balona. Nasabak mabalo itu jadi perhatian oleh Rasulullah. Dia tanya Jibril, man haula ya Jibril, akali baraka ngagas, ini gambaran apa? Jibril mengatakan, itulah gambaran dunia yang dihadapi nanti umatmu, semakin tua semakin menarik hati, itulah dunia. Engke sedih bicara kelele maku kuewe mumpul di tengah kampung ugi. Aku dipengajari. Weh sepo aja mujami itu jama-jamangi. Nacat cepu ngala ta'ala na say. Makku mana ni tahu ini. Ayo na sulangki. Makku mana ni tahu ini kiri. Merlima na tiu tu. Itu rindu ku makku itu di kautumu. Seakan-akan kebenaran itu dinilai karena banyaknya yang melakukan. Tidak boleh. Sama nero namu anu majaya komega ni pagau ica cotoni. Tak boleh menilai kebenaran karena agama, karena melihat banyaknya yang melakukan. Tidak boleh. Tetap kita bersumber dengan Quran, bersumber dengan hadis, bersumber dengan ijma, apa yang menjadi kesepakatan oleh ulama kita. Insya Allah. Makumani nasa tawih. Ih, anakku dia waktu itu ya. Ini kan muncul bos sekali. Iya. Makanya hati itu yang aja. Kalau orang sudah kecanduan dengan dunia, susah dinasihati, bahkan kadang menjadi lawan. Sempatnya kumpul, ini gemintai. Kadang menjadi lawan. Menerima pedir, pindah dingin, ke pengajari. Sempatnya, menuju nasihati. Kemitian, mas sempatnya ditugai rita, kerima pedir. Coba. Sama ketika orang kecanduan dengan rokok. Tapi Pak Pilu, Pak. Kalau orang sudah kecanduan dengan rokok, jago cuma cerita aja lalu mecanggi matole. Itu Pak Pilu, Pak. Malah aku itu Pak Pilu, Pak. Itu senjata anak sadia, kau kemecanggi. Ada sahabat saya itu, datang sahabatnya, dia kasih tahu. Woi, aja Pak Pilu. Kali saya kata Pak Pilu, sasok. Kali dua bungkus. Wih, seandainya itu katanya Pak, dua bungkus itu kalau ditabung bisa kita beli rumah. Itu teman saya bilang, kalau kita siapa ini bola tak? Kebetulan mas sewa bola tuh miru. Kedero sahabat ero, aja mau pawi itu mundri. Ini dia tak pilih dia bola tak. Saya ini tak dua bungkus satu hari, tiga BTN-ku. Liru itu. Kedeng kereti mak mati mati angin asa ah ma mal mapelo mati mato de itu mapelo mati mato lebih mapelo tu mati. Itulah bahasanya orang perokok. Kalau orang sudah kecanduan dengan rokok susah dinasihati, Pak. Sama ketika orang sudah kecanduan dengan dunia susah dinasihati. Jangankan orang lain, istri tak anak tak, kalau sudah kecanduan dengan dunia susah dinasihati. Nah, tolong masa pari. Takut ya leh. Mana tolong mas separi nasa ai kami tiano pas separi itu gari tempat balai yang mana nak dan sebagainya. Itu kalau sudah kecanduan dengan dunia. Makanya bumi yang hadir, mari kita dekat dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Seringlah mendengarkan dakwah-dakwah. Orang sekarang kalau mendengarkan dakwah sudah tidak susah, Pak. Saking sekarang ini mudahnya, di WC pun orang bisa dengarkan dakwah. Ambil saja HP, buka, tulis di situ. Ceramah Bugis Lukman Hasyim. Kenapa itu? Ya. Alhamdulillah Bapak hadir. Ada yang sampai bilang sama saya, kalau saya diundang ceramah di satu daerah, ternyata nak kira orang besar. Naseng tahu rupu. Waktu itu mimbar ini tak. Lihatnya di YouTube itu, di mimbar selalu lihat. Wih, lucu balik tahun lah. Kalau saya dijemput di bandara di Maroke, ke Gusta Seko. Iya nah, makanya kapal, bicu boleh tahu kan. Sekarang Pak, orang tidak susah lagi untuk mendengarkan ilmu. Ceramahnya siapa? Kita cari. Masalah apa yang Anda ingin cari? Semua terjawab di HP. Bermaksiat pun ada di HP. Nah, kita tinggal milih. Mau pilih yang baik atau mau pilih yang buru-buru? Silakan poskelan. Jadi kita hidup ini di dunia ini namanya alam syahada. Tapi persiapkan diri kita menuju ke alam selanjutnya. Masih ada jalan ini, masih ada alam. Kita ini baru kelas 3, masih ada kelas 4, masih ada kelas 5. Hati-hati. Di sini kesempatan menanam untuk akhirat, bekali diri untuk akhirat. Apalagi kita tuntutun riye we saparita. Ya. Apalagi setiap malam Jumat ya, subuh Jumat. Wah, kesempatan besar. Mau untuk mekidul, bertahajud, padi. Ustaz tidak bisa ke jam 1. Siapa bilang harus jam 1, Pak? Tahajud itu bisa jam 4. Kalau bisa ke jam setengah bangun setengah 4, itu luar biasa. Sekarang ini orang sudah tidak susah bangun, Pak. Ada HP, pasang ke alarmnya. Aja netur lino banurus. Apa itu? Setelomendre, siagabah. Coba pencet gitu HP tak? Setengah 4 harus bunyi. Jam 4 harus lagi bunyi. Setengah 5 harus bunyi. Kata lu mau nih. Pak Menteri itu ketemu telinga ya. Maka senang mau nih. Biasa ipesan apa kibatin berapa emang. Makanya alhamdulillah saya punya HP itu kali bunyi, Pak. Setengah 4. Begitu bangun setengah 4 ambil air wudhu. Apa mandi dulu? Pak Li, makanya tocem itu, Pak. Kalau Anda ingin rasakan apa namanya kesegaran itu, sehat insya Allah, mandi sebelum subuh. Macam ke ustaz ini kok makan apa? Kecuali kalau di hotel seperti tadi, alhamdulillah itu hangat. Habis itu ambil air wudhu, sholat sunnah wudhu dulu. Apa yang dilakukan oleh Bilal? Sholat sunnah wudhu. Sampai Bilal itu dipanggil oleh Rasulullah, ya Bilal, kejolok melawai. Sepertinya kau mendahului saya masuk syurga. Apa yang kau amalkan selama ini? Apa kata Bilal? Saya tidak pernah tinggalkan sholat sunnah wudhu setiap selesai berwudhu. Walaupun sholat sunnah wudhu ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi yang melakukan Bilal dan direstui oleh Nabi, insya Allah bolehlah dilakukan kita semua. Sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Sehabis itu sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah taubat. Tapi ya kau masih kasih kak manggil elemu kimoto, jangan tinggalkan sholat sunnah taubat. Namun wani-wani, kita tidak hitung, tidak bisa hitung, Pak, berapa dosa tak satu hari ini kepada Allah. Apalagi kau mau cowok-cowok ini, macam awik nih, Pak. Lebih mengu, Pak, bintau ki. Mana sama cawik nih. Kalau sudah kepala 6, kepala 7, macawe ni meloi talawi. Mabela ni tapulaiye. Kalau masih bisa ki datang ke masjid, datang ki di masjid, Pak. Lu ki mabere jama. Itu. Ada kendaraan tak pakai kendaraan tak. Kalau seandainya rumah tak jauh dari masjid, gunakan kendaraannya masuk surga. Rugi gitu, Pak. Kau kau tu tadi tak pakai tak masuk surga. Rugi besar. Nalak bira tong ko yoto nak busi-busi lo masih gi ai bangora ye ya ronggo tai ya ko busi wi nalak bira mak busi-busi mak motor lo sikulangin ai pake oto na bila we magi ta tong ko to ini mati ta mong oto la sai merajing gi bisa ya lak we yo lo ko tuburu na oto mat apalagi untuk kepentingan ibadah mau biang hadir yang pas safari ini kalau perlu. Mobil kak ini siap berangkat subuh Jumat. Kasih tahu tetangga tak. Ini kata sapok melo lo baju ku subuh. Engkau tu perai. Tu. Kalau mungkin lagi tambah banyak pahala. Bayangkan orang datang di masjid ini gara-gara kita itu luar biasa, Pak. Saya minta maaf. Saya juga tidak mengatakan bahwa saya ini ahli sedekah. Iya. Mangotoki angkat tu kecelakaan. Lepak gimana, Pak? Iya kau itu gagal pentilade dan sebagainya. Enriki. Tapi kadang itu tak aku ambil kalau orang kecelakaan. Mati gamai nasa. Yang penting tak ada kumpulan. Nah suka mohon tolong kalau orang hamil mula melahirkan. Ya aku cuma tampuk dan pujimu lurah. Barak nasa mimana aku tu. Ya tuh itu nak dialah barakat nama koro ya ko. Agak sana dinia tungkah. Narapi ang perita na sa boba ni pangkajin niya. Pali pa ni mana. Ito pangkajin niya, di pa ni mana. So patarubang lo pare-pare. Saya minta maaf, Pak. Gunakan harta ini man syurga yang punya jabatan. Wal ditapaki itu tanda tangan. Tabawal ditapaki tanda surga. Kutulah nubah dicimui tanda tangani. Oh. Ya kumilu macan uli-uli tahu ini tanda tangan ya. Tapi hati-hati, Pak. Tidak cawa-cawa ini. Saya minta maaf ini, Pak. Ada orang tanda tangannya yang susah. Silalu-lalu tahu milu kuji tanda tangan itu ya, kuji. Kerana di tanda tangan mana ni? Pakai tamu suruh kemakut mulai itu. Yang punya jabatan, yang punya harta, kesempatan besar. Pak, okom itu lino tema pokok. Tersarai minnya leta. Sebelum nana sarai kipak kampung. Itu. Datang ke solat berjamaah, insya Allah. Laki-laki perempuan, hey, datang ke solat berjamaah bu. Makanya tu ketolongan beri jamaah. Mega barakah ilolong ketolongan beri jamaah. Laki-laki perempuan. Saya di mana-mana selalu dengungkan ini. Ustaz, katanya perempuan itu afdalnya di rumah daripada di masjid. Saya bilang sepengetahuan saya, itu dulu. Awal perkembangan Madinah, perempuan itu afdalnya di rumah. Sebab dena amak kampung ni. Itu. Maku kewe, aman ni. Latam na'uni sa'akum al-masajid. Aji macengi makunri-kunri mulau ribulahan aku ngala ta'ala. Magai. Aman di kampungnya. Jamaah haji, jamaah umrah, tak ada hubungannya dengan Madinah sebenarnya. Artinya apa? Jamaah umrah tak ke Madinah, bisa sah umrahnya. Jamaah haji sekalipun tak ke Madinah, bisa sah hajinya. Artinya apa? Tidak ada hubungannya haji dengan Madinah. Tapi kenapa kita sampai ke Madinah? Ke Madinah itu tujuannya untuk mendapatkan apa? Afdalnya sholat berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah. Sekali sholat 10.000 perbandingannya dibandingkan dengan masjid lain. Ilal Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram. 10.000 perbandingannya sekali sholat di Masjid Nabawi di Madinah dibandingkan di masjid lain. Kalau seandainya Anda bisa dapat 8 hari. Sholat berjamaah tak terputus selama 8 hari. Berarti 5 kali 8 sama dengan 40. Inilah dikatakan dengan arba'in. Orang yang mendapatkan arba'in insya Allah bebas neraka. Ustaz saya ini jamaah umrah. Hanya 5 hari di Madinah. Kalau 5 hari kita tidak pernah kita lat dengan sholat 5 waktu tak berjamaah di masjid. 5 kali 5 sama dengan 25. Kali 10.000, 250 sabu. Maka saya dikurus 50 sabu. Kita tidak bisa hitung berapa umur tak baru bisa kita dapat di kampung tak 250 kali berjamaah. Jadi kita ke Madinah untuk apa? Insya Allah dapatkan sholat berjamaah yang luar biasa pahalanya. Yang kedua, kita datang di Madinah untuk apa? Ziarah kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Magi ni ini ya cetek mak berjamaah ke Madinah. Oke, maka Masjidil Haram lebih hebat lagi. Sekali sholat di Masjidil Haram, 100.000 perbandingannya di masjid lain. Kenapa sampai perempuan tidak dilarang? Ah, mangai kampungnya. Namu aku kuih kong ke pengumang aja kalau mau beri jamaah mega sujangeng aja gak jauh. Kamu orang nih. Tapi tidak lama kemudian aman di kampung ni mati sujangeng ni lalu ni beri jamaah. Tahu lah. Itu contohnya. Iya. Saya biasa ceritakan itu di mana kelebihannya orang yang sholat di rumah.
1: RW.
0: Ibu-ibu sholat di rumah tidak ada bapak tak pergi suami tak pergi di masjid. Nih kena tahu siapa mau beri jamaah.
2: Di
0: iya
1: pada pak
0: yang kedua
3: iya iya
0: kalau
3: iya,
0: di
3: iya.
0: Rumah ki salat kamu di situ situ nggak cuma beri gak mesin pajak ya,
2: kesih
0: dulu mati ki
3: apa itu pak
0: itu pak
2: akan barang
0: itu
2: akan barang
0: sepanjang kemana set itu pak jeh nabi tetisian bener itu agak kok ki bola tuh mesin pajak tuh bener ri kok kedal pak biji biji kiri sikapku balai. Aje nung baca apa pengukur rokok no, rokok ni. Ya ruasa ruas itu sitang, merumus itu sitang. Dan saya yakin di masjid itu pasti tepat waktu pak. Ada sudah jadi jam iqamah ini luar biasa. Itu. Coba kalau di masjid mulai tinggalkan rumah, mau naik motor, mau naik mobil, mau jalan kaki, semua itu terhitung sebagai ibadah. Malalalalaki, insya Allah. Makanya yang semakin jauh rumah tak dari masjid semakin banyak pahala kita dapat. Lalu ngisah peripai. Kena si masa pada kau, insya Allah. ada mobil tak? Insya Allah kasih ikut istri tak, kasih ikut tetangga tak. Oh, tambah lagi banyak pahala. Jadi semakin jauh rumah tak dari masjid bu, semakin banyak pahalanya. Ustaz, macam wala dah jebol aku ya pulih masjid ini. Ya cene-cene ini jauh lho. Aku tamal di masjid ini. Kita orang lebih kupuru ki. Makanya safari ini bagusnya pindah-pindah pak ya. Dari masjid ke masjid ya. Tidak harus selalu di sini. Atau selalu di sini. Oh gitu ya. Biasanya ada saya dapat itu safari pindah-pindah seperti di Sidrap. Tasbih Sidrap begitu, tasbih Wajo juga begitu, tasbih Sopeng juga begitu, pindah-pindah masjid. Iya. Jadi ini kesempatan besar. Dapat pahala bahwa yang hadir baru sampai di masjid ada namanya sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak ada. Sempaja pak pakai raja bola dia gagal. Tapi sempaja pak pakai raja masjid insyaallah. Itu apalagi kalau di masjid malam Jumat subuh dapat seperti tadi ini. Oh luar biasa. Dua surah. Itu kamu teko. Angka masjid sempat kutanya. Magi nasi dimi surah tak baca. Nasemak kede jamaah ustaz malam pilat dekunali surah al-insan. Jadi saya dimi surah. Aku itu mundur lebih naik ke baca dua surah. Iya, di situ sunnahnya itu membaca dua surah. Nasemak teko jamaah itu daki. Jadi kalau sampai tadi pahalanya baca bacaan oleh ustaz kita luar biasa, maka itu pahalanya semakin panjang bacaan, semakin banyak pahala kita dapat. Namo deti sengi mengaji ye. Tak, itu kalau banyak orang berjamaah apa? Yang penting kita nomen-nomen. Kali mati. Ayak lampi nasional. itu hindari itu. Supaya dapat pahala. Itu kalau banyak kalau ke masjid. Terus ada yang paling hebat. Kalau seandainya masjid itu selesai sholat, terus dia berdoa, kesempatan mengikut dengan doanya Pak Imam. Kesempatan besar pak. Itu imangnya, itu semua imangnya. Bendengi wadding imangnya. Yopi lo boleh milo doang. Ya itu nasistin aja sebenarnya. Begitu hebatnya namanya imam. Itu semua gaji imangnya. Itu imangnya tempat meraka tuh. Maka di guru tersingkang. Ya sengnya imang jaman-jaman nabi. Sampai guru tak bilang apa? Seandainya rumah tak didatangi oleh imam, maka sepertilah datangnya nabi-nabinya Allah di rumah tak. Begitu berkahnya namanya imam. Coba menerimi kita kasih kopa kampung-kampungnya semana dia jampangi mang masih gai engka iciri tui makan nasi ke terlambat engka iciri tui andri moyuk biruku mati pak kampung kita lulus sesu nasing nopal lah kampung seseli mangi mandri balaui imang itu salah dia bilang kuputar waktu saya diundang ceramah di Pindrang. Ada yang sampai ternyata saja nasi imangnya bermasalah. Semandri balawai aku salah. Justru mungkin tidak ada yang perhatikan imam mandri balawai. Jangan kini balik pak. Saya minta maaf dengan sangat pak. Makanya coba perhatikan imam Masjidil Haram. Besamu di taimannya Makkah Madinah pak. Imam Masjidil Haram itu tarana polisi pak dampingi. Pura ngedampingi polisi mata. Tapi saya minta maaf tuh. Karena coba-coba ya. Aguru kipakai lebih imang ya pak. Ya. Imam Masjidil Haram itu gajinya berapa? Ratusan juta.

Entah dulu waktu Ramadan itu ceramah selama 5 hari di bulan Ramadan. Saya perhatikan, bersihnya luar biasa. Apa kata panitia? Pak Haji, kata goreng masih tak, bersih luar biasa, luar dalam bersih. Ustaz, telu juta si tangga gajinya kali ini servisnya. Coba bayangkan Pak, katanya waktu saya buka pendaftaran, pada pendaftaran pegawai negeri, banyak orang datang. Yang mau diterima hanya satu. Pas diterima suaminya kerja, istrinya dan anaknya ikut kerja. Kenapa? Puas dengan gaji. Saya minta maaf Pak, tadi kena cawe-cawe. Selalu saya sampaikan di masjid itu, apalagi kalau masjid itu saya masuk di WC-nya. Bisa melomoti tempat. Kalau usubarelle patutuna. Si bilang ini mahal kah itu kerangnya? 35 sapu Pak. Tapi karena tidak ada yang urus, karena tidak mau keluarkan uangnya panitia masjid. Inilah kejadiannya Pak. Saya minta maaf ini. Paling dia nak agak coces sepak kuli kepala cak nabi sih. Nule bisa menemu terasakan. Aidega. Kita itu kebiasaan tak kalau kencing Pak, tidak terbiasa ki berdiri, toh. Jadi duduk ki. Nanti kepala cak nak. Saya minta maaf ini kalau saya bisa perhatikan, makanya kakiku satu di pintu. Tanya cowok-cowok Pak, saya minta maaf toh. Ini pembelajaran buat kita kalau jadi kita panitia masjid. Tolong diperhatikan ini Pak, kita malu. Kenapa saya katakan kita malu? Masjid yang miliknya orang Islam, miliknya umat kotor. Sementara nah hafal an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ternyata kita masuk di hotel yang punya siapa? Tanya selap pun lah hotelnya. Bersihnya luar biasa. Menurut itu sudah mau kipa mau ketani papil. Ku kasih tahu Pak Sopir. Agak petu dangiru. Masa duit. Coba Pak Sopir minta maaf. Saya bukan jago maka dalam manajemen masjid, tidak, tapi itulah kenyataan sekarang saya lihat. Saya tidak tahu berapa sudah masjid saya datang Pak. Alhamdulillah Maroke, Kalimantan, Kolaka dan sebagainya. Alhamdulillah saya perhatikan masjid megangi masangi enai ya mawangi. Upada memang nih Pak, saya minta maaf. Kalau perlu justru itu perlu banyak gajinya Pak, itu kan servis. Iya, jangan hubungkan gaji dengan keikhlasan, tak boleh. Ini kadang dia hubungkan keikhlasan dengan gaji, tak boleh Pak, saya minta maaf. Iya, keikhlasan itu tidak ada yang mampu menilai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul ikhlas, agar riaseng ikhlas. Apa jawabannya Nabi? Saya tidak tahu. Maaf. Nantilah saya tanya malaikat Jibril. Ya Jibril, ayyul ikhlas, agar riaseng ikhlas. Apa kata Jibril? Ma'arabtu ya Muhammad, dewi sengnya kena gaya seng ikhlas. Nantilah saya tanya Allah. Jibril bertanya pada Allah, ya Allah ayyul ikhlas, makutani umma'i, makutani atat tepungi, agar dia seng ikhlas. Maka Allah menjawab, al-ikhlasu sirrun min asrari. Keikhlasan itu rahasia di atas rahasiaku, kata Allah. Jangan kita mentang-mentang di tenang ketumak jama-jama ku masih gini seikhlas-ikhlas ku. Maka dikali ini servis ini, macam mana? Kunai? Saya minta maaf ini Pak. Jadi masjid itu, semua uang yang keluar, iya, semua uang yang keluar yang ada kaitannya dengan masjid, jangan makin ragu, semua jadi sedekatun jariah. Melona tu nariang agai, melona tu nariang, selama ada kaitannya dengan masjid, insya Allah. Iya. Membangun masjid itu tidak mesti melihat fisiknya Pak. Bagaimana membangun jamaah supaya ini selalu makmur, itu bagian membangun masjid. Daripada masih gigi melompo di kageset nah, ini tiada sama raja masjid. Ini raja masjid. Meraja masjid. Kata-kata itu masih gigi pai balona melompo tu ni macam itu ni tapi makura tu hilang. Sampai guru tak bilang apa. Kalau ada masjid besar cantik tapi kurang jamaahnya, dua kemungkinan. Pertama apa? Dia bilang guru tak. Pertama, kalau ada masjid besar tak ada jamaahnya, cantik tak ada jamaahnya, besar kemungkinan masjid itu banyak uang yang tidak halal dipakai membangun. Maka dua tina tahu tamasigi, maka dua tina ditamasigi. Itulah tunakan menteri masjid di depan aja sigap panitia.

Kenapa? Jiwanya masjid rusak, rohnya masjid rusak. Kenapa? Banyak uang haram masuk di masjid. Kedua tasbih puniko guru ta'ero di kanjak mana mutama. Kedua di jaji makutumi tete sida pena masih gini. Oleh karena itu bos sekalian, di alam dunia ini belum masih kita berakhir. Siko mutu matu tolo masapari masapari. Ada mikit cari-cari kita. Mari di kampung ngaji. Nasai. Mempal biutu nah. Jadi ini Allah masih gini. Tak lama kemudian ditanya lagi, maka ni rogo pengaji nasai ipapi meniwani dia Allah. Terus tidak lama kemudian ada informasi di masjid. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ni ke mati? Masa pengaji. Siapa kami meniumur naro? Nasai kau dia usahalai kepala pitu. Maka lo, oh, yawat di meto ni nasa. Jadi kau tu matua lah pak tomate, maka lah meto yawat di meto ni. Makanya kau tu matua tu pak manas saja. Jadi kau menggalak-galak mobil lo masih gini, pak lo ki masih gini, pak di. Makanya jak kau mati, kita nak kena tahu, cau tu kan mandi tu kasih, nanti lo masih gini. Iya. Bahkan kalau sampai pembobi yang hadir, mati ki, agak nasa pak kampung, mati pak beri jamal. Subhanallah. Pak beri jamal ada tu nasa. Iya. Saya sering kali dapat cerita begitu. Ini ustaz yang meninggal ini, menjadi jam pada seluruh jamaah yang ada di sini. Saya bilang maksudnya apa menjadi jam? Maka ya nalena lah belum masih gini. Maka dia cawe tamu itu. Mancaji jangi roh, tanra ya roh. Ini singka si lalu si gandek benena. Ini saya di ceramah di, tak saya di pau. Ya nengka menasa lalu saya kata-kata. Eh, pacami tamu itu, kini rulah boy. Sekali nama matai maka dia tahu insyaAllah. Isak suruh kena asal ustaz. Pabila jamal ada, pas safari. Ya mana ku maka dia tahu cabana dia nama hati dia nak tamah masih gini. Cabana nasa dia nama hati pak. Ini dia nak tamah masih gini. Maka nasa dia nak tamah masih gini. Mati mani pak. Itu biasa sepajang. Namanya runa saya ngimangi mapangi waktu si bapak gue serat. Kali maka dia kan biasa sepajang. Kenapa ya sepajang kan tolong masih gini. Pak sepajang bani. Kenapa kan dia pakai. Ih dia banyak agama tapau. Itu dia nak rasa sepajang. Artinya pas sekali saya ingin motivasi kepada kita semua. Apa yang menjadi alasan tidak ke masjid, Pak? Kalau ada yang mengatakan jauh, mulai kira-kira ada yang lebih jauh dari masjid Anda setiap hari datang. Coba saya minta maaf. Insya Allah setelah alam dunia ini masuk kepada alam barzah. Ketika kita sudah meninggal masuk alam barzah. Apa itu alam barzah? Perbatasan dunia akhirat. Makanya orang yang meninggal dunia itu mulai dari Nabi Adam sampai hari ini semua masih berada di perbatasan, masih berada di alam barzah. Belum ada yang sampai surga, Pak. Belum. Belum ada yang masuk neraka, belum. Semua masih berada di alam barzah. Makanya orang yang hidup masih besar membantu kemungkinan untuk membantu orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang meninggal orang tuanya masih besar kemungkinan masih bisa ada kesempatan untuk berbakti. Dengan cara apa? Doakan. Selain doakan, sedekahkan. Selain sedekahkan insya Allah, bacakan Quran minimal suratul Fatihah sesuai ilmu yang kami dapat. Apalagi umrahkan. Jangan tinggalkan Mekah sebelum berumrah untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Ada yang paling hebat, badal hajikan seandainya dia belum berangkat ke tanah suci. Iya. Jadi biasa makanya usas magini lo doang atau matewe kak dia nulemi lo doang. Jadi lo doang mana? Apa jawabannya? Depa gagah tetamu surga. Coba seandainya kan informasi nama kedai letu nasapo. Ya aja nama lu doang palet tu di surga. Kan depa kata letu tu. Makanya pak hati-hati di perbatasan. Di situ paling ketat pemeriksaan di alam barzah. Saya gambarkan dunia ini seperti perbatasan. Ini tu lah baru ke perbatasan. Pak aman itu. Itu siaga ke upate pak. Biasa ulama menceramah paling ketat pemeriksaan corona Kabupaten Supeng. Iya, tapi waktu ni pada sesuatu perbatasan ini, jelengi pengawal petugas sih. Oh, mati ini rumah juga nih. Jadi lepas Supeng apa juga nih? Narapi kota Supeng. Kita hasi, maka lepas Supeng sudah tadi diperiksa pak di perbatasan. So, oh iya, aman. Kan aman di perbatasan. Jadi aman bisa terus. Makanya di perbatasan ini selama ada orang yang hidup, maka dia guru tak kalah si dendreng. Iya itu sebabnya, dia itu mati mas sama-sama. Yang hidup, alai syarat itu mati tak. Doa kangi, sedekah kangi, bacakan fatihah dan sebagainya insya Allah. Iya,
Makanya jangan minta meninggal terakhir, Pak. Orang yang paling celaka adalah orang yang meninggal di terakhir. Dia mursu kok. Paling celaka tidak ada yang doakan, Ki. Capu dia tahu. Jadi tak perlu mereka mau tahu, Pak. Siku di kapal ini, insya Allah. Saya minta maaf kalau ada yang kecewa-cewaan, Pak. Sebab Pak disengat itu pelatuh kaki, magi-magi, nabaraka. Insya Allah, tetap semangat. Walaupun subuh itu berat, tapi insya Allah, kalau ingin melakukan suatu ibadah, semuanya tidak berat, maka ingatlah hasilnya. Maka semua akan mudah dilakukan. InsyaAllah. Demikian, saya minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak zikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one Internet Radio Station.

Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampeto gak ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Lindungi UKM, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare instruksikan Dinas Perdagangan sanksi dipot air minum nakal.
4: Kita kan dengar sendiri tadi, saya bilang kan dari 5.000 ke 8.000 naiknya 3.000. Ini kan apa-apa yang menaikkan. Saya sudah sampaikan bahan bakar tidak naik, yang biasa dipakai listrik tidak naik. Air yang digunakan sumber daya airnya kan juga tidak naik, dari PDM yang menggunakan PDM juga kan tidak naik harganya. Oleh sebab itu apa yang menaikkan tadi cuma karbon, saya rasa signifikannya tidak naik. Kalau semua dirata-ratakan itu yang naik itu tidak sampai 1.000 dalam per galonnya. Nah lompatnya ini
3: DP3 Parepare gandeng finalis Duta Anak dan Ketua OSIS Bedah Konvensi Anak.
5: Tanggapan saya selaku finalis Duta Anak Kota Parepare tahun 2026, alhamdulillah saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare telah memfasilitasi kami dan memberikan kami memberikan kami ruang untuk belajar, menimba ilmu dan mengetahui wawasan yang lebih luas terkait apa-apa saja itu anak, apa hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak dan apa saja tugas kami.
3: Polres Parepare musnahkan barang bukti narkoba hasil tangkapan Januari-Juni 2026 di Mapolda Sulsel.
6: Kosong bertempat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, yang mana pada saat itu kami berhasil mengungkap dan mencegah masuknya narkotika berupa sabu-sabu seberat 40 kg berikut dengan narkotika jenis baru yaitu etomidat yang mana berbentuk cartridge HP. Dari hasil pengungkapan ini kami berhasil mengamankan
7: Berkomitmen jaga integritas, BPJS Kesehatan perkuat sistem pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan.
8: Oleh Data BPJS Kesehatan itu tentunya ada hal-hal yang kami harus laporkan. Nah, ini tentunya memang sudah menurutkan bahwa yang kita laksanakan agar berjalan sebaik good performance. Nah, ini bentuk-bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah. Kemudian ada juga terkait dengan tugas dalam proses perusahaan anggaran, ada juga terkait dengan pemeriksaan audit monitoring.
2: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
7: Insan Mesra, keluhan masyarakat Kota Parepare terkait meroketnya harga air galon isi ulang akhirnya berlabuh di meja DPRD. Ketua Komisi 3, Hambrang Hamdani, menilai alasan asosiasi pengusaha depo yang menaikkan harga karena ihwal operasional dan biaya isu adalah alasan klasik yang tidak rasional. Pasalnya, komponen utama seperti tarif listrik dan air baku dari PDAM maupun sumur bor sama sekali tidak naik. Hambrang menegaskan kekosongan regulasi ini jangan sampai membuat konsumen dan pelaku UKM kecil menjadi korban.
4: Sendiri tadi, saya bilang kan dari 5.000 ke 8.000, naiknya 3.000. Ini kan apa-apa yang menaikkan. Saya sudah sampaikan, bahan bakar tidak naik, yang biasa dipakai listrik tidak naik. Air yang digunakan sumber daya airnya kan juga tidak naik, dari PDAM yang menggunakan PDAM juga kan tidak naik harganya. Oleh sebab itu, apa yang menaikkan tadi? Cuma karbon, saya rasa signifikannya tidak naik. Kalau semua dirata-ratakan itu yang naik itu tidak sampai 1.000 dalam per galonnya.
7: Nah, pihak Dewan juga sudah menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan ketat jika pasca RDP masih ada oknum pengusaha nakal yang bebal menerapkan tarif sepihak. DPRD meminta Pemkot berani mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha. Insan Mesra, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare sukses menggelar sosialisasi konvensi hak anak atau KHA bagi finalis duta anak dan ketua OSIS SMP SMA sekota Parepare. Kepala Bidang PPAD DP3 Parepare Hak Jaci Cajamaluddin Sarjana Hukum mengatakan sosialisasi dua hari ini bertujuan agar generasi muda bisa mengekspresikan hak anak di lingkungan sekolah sebelum puncak pemilihan duta anak pada 14 Juni mendatang.
9: Materi-materi hari ini tuh mulai pengetahuan-pengetahuan dasar ya, mulai dari latar belakang konvensi hak anak dan hak-hak hak anak itu sendiri.
7: Sementara itu, perwakilan SMA Negeri 5 Parepare yang juga finalis duta anak, Andi Udari Firmansyah, menyampaikan apresiasinya. Ia menyebut kegiatan sangat bermanfaat bagi peran mereka sebagai pelopor dan pelapor.
5: Tanggapan saya selaku finalis duta anak Kota Parepare tahun 2026, alhamdulillah saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare telah memfasilitasi kami dan memberikan kami ruang untuk belajar menimba ilmu dan mengetahui wawasan yang lebih luas terkait apa-apa saja itu anak, apa hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak, dan apa saja tugas kami sebagai calon-calon duta anak Kota Parepare tahun 2026 sebagai pelopor dan pelapor terhadap pelanggaran-pelanggaran hak anak.
7: Meski dilaksanakan pada hari efektif sekolah, kegiatan ini tetap dipenuhi peserta karena bertepatan dengan pekan perbaikan nilai selesai UAS. DP3 sendiri telah berkoordinasi dengan pihak sekolah agar proses belajar tidak terganggu. Insan Mesra, komitmen pemberantasan narkoba terus digalakkan kepolisian Resort Parepare. Pada Rabu kemarin, 10 Juni 2026, Polres Parepare menggelar pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan per Januari hingga Juni 2026. Kata yang berlangsung di Mapolda Sulawesi Selatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda.
10: Senin, tanggal 1 Juni, sekitar pukul 08.00, bertempat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Yang mana pada saat itu kami berhasil mengungkap dan mencegah masuknya narkotika berupa sabu-sabu seberat 40 kg. Berikut dengan narkotika jenis baru yaitu etomidate yang mana berbentuk cartridge papi. Dari hasil pengungkapan ini kami berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku yang kami amankan pada saat waktu itu. Kemudian kami kembangkan lagi, pada saat kami kembangkan ke daerah Kota Makassar, kami berhasil mengamankan 2 orang lainnya. Dari hasil pengembangan ini, kami bisa juga kami kembangkan lagi.
7: AKBP Indra Waspada Yuda menambahkan pemusnahan 50 Sulsel ini diharapkan dapat memberikan efek jerah sekaligus menekankan peredaran gelap narkoba. Pihaknya juga minta masyarakat untuk tetap proaktif dalam menjaga lingkungan dari bahaya para pengedar barang haram tersebut. Insan Mesra, BPJS Kesehatan terus memperketat sistem pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan guna menjaga integritas dan tata kelola instansi yang bersih. Langkah ini ditegaskan dalam kegiatan media workshop yang berlangsung di KP R57 Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu 10 Juni 2026. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kota Parepare Mustaina menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan direksi nomor 15 tahun 2024, seluruh pegawai wajib melaporkan setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang mereka seperti fasilitasi perjalanan dinas hingga layanan di luar penerimaan sah.
8: Terima oleh Duta BPJS Kesehatan itu tentunya ada hal-hal yang kami harus laporkan. Nah, ini tentunya emak sudah nonton doa yang kita laksanakan agar berjalan sebaik itu performance. Nah, ini bentuk-bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan yaitu terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah. Kemudian ada juga terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran, ada juga terkait dengan pemeriksaan audit monitoring, ada juga terkait dengan perjalanan dinas, proses rekrutmen, promosi atau mutasi, atau proses komunikasi dan negosiasi pada pelaksanaan kegiatan.
7: Selain penguatan internal dari sisi pencegahan gratifikasi, kegiatan workshop ini juga mengulas peningkatan mutu layanan kepesertaan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Hartati. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan mitra memberikan pelayanan yang ramah tanpa diskriminasi kepada para peserta JKN.
11: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih.

0: teriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Jek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com